0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas di sekitaran Jakarta.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, Abang Po, di Tol Jor E ya, TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar. Kemudian Rorotan Cakung Cikunir TMI juga lancar ataupun arah sebaliknya. Dan Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Uljami Pondok Ranji terpantau lancar. Pondok Ranji KM05 Bintaro KM02 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Untuk tol di dalam kota setelah gerbang tol Halim KM3 ya, Senayan KM08 diberlakukan lanjur kontraflow dan atau kanan ya, harap tertib di antrean dan tetap berhati-hati. Kemudian untuk di underpass Tomang hingga Kebonjeruk KM03 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 atau kanan, dan setelah underpass Tomang diberlakukan juga lajur kontraflow atau di sebelah kanan, harap tertib di antrean. Kemudian di tol Kunciran KM15 sampai KM14 arah Tomang terpantau padat. Kepadatan lalu lintas dan keluar masuk rest area Kunciran KM13 sampai Karang Tengah KM09 terpantau padat. Kembangan KM08 sampai Kedoya KM04 terpantau padat karena volume lalu lintas. Dan untuk tol Japek mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026 di Karawang Timur KM52 sampai KM51 arah Jakarta ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 atau kiri. Harap berhati-hati dan tertib di antrian. Untuk di Karawang Barat KM49 arah Cikampek ada penanganan kendaraan trailer gangguan mesin di lajur 1 atau bahu luar kiri ya. Untuk di tol Japek Bekasi Timur KM18 sampai Tambun KM19 terpantau padat kepadatan volume lalin dan keluar masuk rest area. Karawang Timur KM54 sampai KM52 arah Jakarta padat ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 atau kiri. Hingga Halim KM02 sampai Cawang KM00 terpantau padat kepadatan karena volume lalu lintas. Itu dia beberapa informasi terkait beberapa tol yang ada di Jakarta. Untuk Abang Po yang mau update mengenai situasi lalu lintas di Jakarta juga boleh banget nih ya, langsung aja di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta Bang Po bareng aja Bang Noel Dimari sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Dan masih kita tunggu Bang Po ya mengenai komentarnya. Kapan terakhir kali ya Bang Po beli buku dan jenisnya buku apa? Buku majalah, buku resep, buku sejarah, atau mungkin buku-buku yang lainnya, kamus ke, atau mungkin buku bacaan-bacaan ringan, novel dan sebagainya. Langsung aja di komen di Maria Bang Po 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Assalamualaikum, selamat pagi, Kabar Jakarta. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ari di Samarinda.
1: Oke, Bang Ari di Samarinda. Gimana kabarnya Bang Ari hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke deh. Bang Ari, suka baca buku nggak?
2: Suka.
1: Suka. Baca bukunya biasanya tentang apa?
2: Buku tentang pelajaran.
1: Oh, buku pelajaran. Ari, Bang Ari sekarang apakah sekolah atau mungkin kuliah? Apakah
2: iya.
1: Jadi masih usia-usia pelajar ya berarti ya Bang Ari ya?
2: Ya.
1: Oke deh, berarti buku-buku pelajaran yang masih dibaca sampai sekarang. Terakhir kali beli buku kapan Bang Ari?
2: Ya.
1: Kapan tuh terakhir?
2: Tahun kemarin.
1: Oh, tahun kemarin udah lumayan lama ya. Oke deh, yang penting sering-sering baca buku ya Bang Ari ya, biar makin nambah pengetahuan gitu. Oke deh, siap. Bang Ari mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Ari ya buat ceritanya pagi hari ini. Sehat selalu Bang Ari. Oke, terima kasih. Itu dia Bang Ari di Samarinda ya Bang Po ya. Katanya tahun lalu terakhir beli bukunya. Dan ini di WhatsApp sebenarnya udah ada Pak Mukimin dan Bu Yati, cuman gak muncul ini buat ngangkat teleponnya. Mungkin habis ini boleh deh ditelepon lagi ya Pak Mukimin Bu Yati ya. Kayaknya agak-agak kalau pagi belum bangun nih, WhatsAppnya masih agak ngantuk. Kita sambil nunggu sambil bacain WhatsApp dulu deh. Tadi udah banyak banget nih yang masuk. Ada dari Bang Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, aku 3 bulan lalu beli buku pengembangan diri, tapi sebagian belum terbaca habis. Oh, pengembangan diri. Buku yang mungkin untuk ini ya, biar kita lebih paham tentang diri kita.

0: Berarti kalau Cak Afif nih mungkin pernah kali ya belajar di kampus kampus kampung Inggris yang ada di Pare yang udah terkenal banget tuh ya. Emang orang-orang kalau belajar bahasa Inggris terutama buat mungkin buat ke luar negeri gitu ya, banyak juga tuh yang belajar di kampung Inggris. Cuman belum tahu juga sih ayah sistemnya tuh gimana, apakah ada pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yang harus mengharuskan di sana gitu ya, berapa hari gitu untuk membiasakan tiap hari menggunakan bahasa Inggris atau gimana. Boleh mungkin Cak Apip sekali-sekali kita on air ya, cerita-cerita bareng. Ini menarik juga nih kampung Inggris yang ada di Pare, Kediri gitu ya. Boleh untuk ceritain pengalamannya waktu di kampung Inggris gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Cak Apip di Sumenep. Dan udah terhubung lagi nih di line telepon studio kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi.
1: Ya, wah, ketemu pagi-pagi, enak
0: Iya.
1: siaran pagi ya.
0: Iya, masih seger kita habis ngopi juga kan.
1: Iya.
0: Bu Umi lagi ngapain sih kalau pagi-pagi gini?
1: Nah, ini udah di depan radio terus,
0: Oh,
1: udah.
0: di depan radio terus ya.
1: Iya.
0: Bersih-bersih rumah nggak, kan lagi banyak debu nih di Jakarta.
1: Ya, bisanya nyapu ngepel aja, Bang
0: Nyapu ngepel ya.
1: Noel.
0: Yang penting
1: Iya.
0: nggak rumahnya nggak banyak debu lah ya, biar kita juga
1: Ya,
0: enak gitu.
1: ini dari kemarin saya tutup aja, buka dikit banget.
0: Biar nggak masuk gitu ya debunya.
1: Iya, bukannya dikit aja kayak orang ngintip.
0: Yang ada orang luar ntar ngintip-ngintip.
1: Iya, takut diintip.
0: Oke deh Bu Umi, kita lagi ngomongin soal hari beli buku nih.
1: Iya.
0: Kira-kira Bu Umi terakhir beli buku kapan tuh?
1: Kalau belinya udah lama ya,
0: Udah
1: udah
0: lama ya.
1: ya sebenarnya. Ini kan dulu belinya itu tabloid, nyari resep-resep masakan
0: Nah,
1: gitu.
0: iya benar. Biasanya kalau ibu-ibu kan nyarinya buku resep ya.
1: Iya, itu masih agak seger dulu. Sekarang ya udah lansia, jadi apalagi udah susah ngeliat
0: Iya,
1: tulisan.
0: benar. Malah pusing ya ntar kalau
1: Belinya
0: dipaksain baca.
1: iya, orang nggak bisa ngeliat sekarang, udah
0: Iya.
1: gangguan juga. Jadi dulu belinya tabloid sama itu majalah misteri paling suka saya.
0: Majalah misteri itu isinya apa? Misteri-misteri yang
1: Ya
0: ada di
1: itu,
0: Indonesia gitu.
1: iya, misteri-misteri ya. Terus ini kan saya dulu kerja di yayasan itu di tempat di Cirende. Itu juga rumahnya misteri itu. Jadi udah lama kosong. Yang punya kan suaminya orang Belanda udah meninggal. Jadi tinggal ibunya udah sepuh, rambutnya putih. Tetangga situ katanya kalau manggil tuh Bu Uban. Terus
0: Tuh.
1: punya iya, udah punya anak perempuan satu tapi nggak punya anak laki. Akhirnya rumah itu diwakafkan ke yayasan tempat saya kerja itu, soalnya yayasan itu kan dulu rumahnya Bung Tomo, pahlawan Surabaya itu, karena ibu itu juga teman seperjuangan. Akhirnya rumahnya dikasih ke yayasan, ditempati untuk yayasan, jadi saya ditempatkan di situ sama suami, terus teman satu lagi nginep di situ. Liburnya ya biasa seminggu sekali gitu. Nah, terus saya pertama kali masuk itu sering dengar kayak tentara baris gitu ya,
0: Waduh,
1: sepatunya
0: serem banget.
1: bunyi gitu. Iya, blok blok blok blok. Ntar terus ada lagi tengah malam tuh jam 12. Saya melek, melek itu kok denger anak-anak itu pada lari-larian kayak di lapangan lagi bercanda gitu, kejar-kejar.
0: Iya.
1: Saya lihat ini jam berapa, saya udah tidur. Saya lihat jam 12 malam. Lah kok saya intip di luar sepi, tapi kok suara rame banget tadi di mana? Ya itu suara macem-macem gitu tiap malam, Bang
0: Oke.
1: Noel.
0: Tapi kalau Bumi
1: Nyata
0: tipe yang penakut atau ya udahlah biarin aja gitu, nggak ganggu juga.
1: saya ya kalau kelihatan wujudnya memang takut,
0: Oh
1: tapi
0: iya.
1: dengar suara, ya dengar suara gitu penasaran.
0: Oh, justru
1: Tengah malam,
0: penasaran pengen disamperin gitu.
1: tengah malam kok ada anak-anak ini kan waktunya tidur, ternyata

0: saya lihat keluar itu nggak ada
1: kosong
0: apa-apa
1: ya.
0: ya, sepi semua. Tapi kok ntar ganti lagi lain hari, ya itu suara tentara, suara orang
1: Aduh.
0: lagi. Wah, jadi wah benar-benar ya itu. Terus akhirnya masuk ke majalah misteri, saya baca wah dari awal. Paling seneng saya sekarang udah nggak bisa ngeliat tulisan, ya nggak pernah beli buku-buku, nggak pernah
1: Iya.
0: baca.
1: Oh, jadi dulu belinya majalah misteri itu karena pernah punya pengalaman misteri-misteri juga
0: Ya,
1: ya.
0: yang
1: Biar bisa
0: merupakan
1: relate gitu.
0: ya saya tempati ternyata misteri juga. Orang di situ disebutin juga ruangan yang buat teman apa buat kamar saya itu, kamar tidur kan tadinya gudang buat naruh kardus-kardus bekas buku-buku apa-apa gitu.
1: Iya.
0: Lah itu katanya diintip ada suara orang rapat, pejuang-pejuang
1: Buset.
0: mungkin.
1: Ini
0: Iya.
1: masih ketinggalan kali ya, para company-company-nya masih di situ kali.
0: Iya, mungkin masih nungguin. Diintip katanya orang rapat, suaranya rame. Tapi kok yang nggak ada orangnya? Aduh, macam-macam aja rumah ini, serem.
1: Iya, ya yang
0: Itu.
1: namanya hal-hal seperti itu mau percaya nggak percaya tapi banyak yang ngalami ya Bu Umi ya, bahkan Bu Umi
0: Iya.
1: ngalamin sendiri.
0: Alami sendiri, benar-benar.
1: Iya.
0: Suami saya tanyain, orang pada tidur ya nggak dengar semua, cuman saya ini yang terus melek penasaran ini di mana ada suara kayak gini. Saya lihat keluar tuh buka korden, dah kok nggak ada apa-apa, sepi, tapi suara kok tiap malam
1: Rame
0: ganti-ganti
1: gitu ya, ada aja
0: terus.
1: gitu ya.
0: Iya, ya itu sekarang wah sayang saya udah nggak bisa baca, jadi nggak pernah beli lagi ya
1: Padahal
0: kan.
1: menarik juga ya itu ya, buat dibaca-baca, buat
0: Iya.
1: hiburan aja ya Bu Umi ya.
0: Iya, buat teman juga.
1: Iya.
0: Kalau sekarang masih baca kan ceritanya tambah banyak, Bang.
1: Pasti, iya.
0: Iya, jadi nggak pernah beli apa-apa sekarang.
1: Iya, oke, nih nggak apa-apa. Yang penting
0: Aduh,
1: bisa
0: iya.
1: masih bisa ngedengerin Pro 4 udah bisa jadi hiburan ya Bu Umi ya.
0: Iya, sekarang bilangnya lewat kuping aja, mata
1: Iya,
0: nggak
1: iya.
0: bisa. Itu, Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi ya ceritanya.
0: Sama-sama bertugas, Bang Noel.
1: Siap.
0: Sehat selalu, Bang
1: Salam-salam buat
0: Noel.
1: siapa nih Bu Umi?
0: Ya, ya, buat itu yang biasa aja, Pak Mukimin, Ibu Yati, Kak Kongjo, Uti, Bang Haris, Positi, Bang Ali Topan, untuk juga Cak Afif,
1: Iya.
0: Bang Lorik, ya, Bu Ani, Bu Dindin, Bu Tami, semua aja dah, Bang
1: Semuanya aja.
0: Hasan, ya, Pak Herman, Bang Iwan, banyak banget.
1: Oke.
0: Semua aja dah,
1: Bungkus
0: Bang
1: aja.
0: lagi dengerin. Ya.
1: Siap. Oke deh. Terima kasih banyak Bu Umi ya. Sehat selalu,
0: Sama-sama, terima
1: lancar
0: kasih, Bang.
1: rezeki. Oke.
0: Sama-sama, Bang Noel juga sehat, banyak
1: Amin.
0: rezekinya ya, Bang
1: Amin.
0: Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi, suka baca-baca yang misteri-misteri katanya, karena punya pengalaman misteri juga zaman dulu waktu di yayasan. Ya itu tadi ya Bang Pak ya, percaya nggak percaya tapi emang itu banyak yang ngalamin. Tapi kalau ayah sendiri sih belum pernah ya ngalamin yang hal-hal misteri-misteri seperti itu. Oke deh, sudah terhubung juga nih di WhatsApp, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam,
1: Selamat
2: selamat
1: pagi
2: pagi
1: Pak
2: Bang Noel.
1: Noel. Iya, gimana kabarnya Pak Mukimin, Bu Yati hari ini?
2: Alhamdulillah
3: Ya, sehat,
2: sehat, tapi dingin Bang Noel.
3: dingin, agak dingin.
1: Oh, di Surakarta dingin. Tapi
2: Iya,
1: matahari
2: terus
1: udah
2: hari
1: ada
2: ini
1: kan?
2: udah Bang Noel.
1: Oke deh, biasanya jam-jam segini masih enak tuh kalau matahari udah mulai naik, berjemur di depan.
2: Iya,
3: Iya,
2: Titi.
1: Titi
3: Namanya.
1: benar. Pak Mukimin sama Bu Yati kalau jam segini suka ngapain sih kegiatannya?
2: Anu Bang Noel ya,
3: Ya,
2: bikin teh.
3: bikin teh, nanak nasi. Nanti mau ke Surakarta, nanti mau pertemuan arisan.
1: Oh, ada arisan. Nanti jam berapa?
2: Jam
3: Jam
2: 9.
3: sembilan.
1: Oh, jam 9. Habis ini dong berarti. Siap-siap dulu.
2: Iya, mandi
1: Oh,
2: dulu.
1: mandi dulu, sarapan,
3: Sarapan
1: benar biar kuat beraktivitas.
2: Iya, Bang Noel.
1: Nah,
2: Iya.
1: oke deh. Pak Mukimin, Bu Yati, ini kita lagi ngomongin soal buku. Nah, ini mungkin kita juga tertarik juga buat ngebahas buku-buku untuk tunanetra. Nah, kalau Pak Mukimin dan Bu Yati terakhir baca ataupun baca buku itu buku tentang apa tuh, Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Saya dulu ya, Pak Noel.
1: Iya, silahkan.
2: Kalau saya itu anu apa itu baca-baca majalah itu ya. Banyak sih ya. Baca puisi, baca baca apa dulu ada namanya cerpen itu, cerita
1: Cerpen,
2: pendek
1: iya
2: juga itu.
1: benar. Tapi masih
2: Iya
1: banyak
2: kan
1: ya
2: itu.
1: Bu Yati ya yang jual untuk buku-buku yang ramah tunanetra gitu.
2: Kalau misalnya saya mau itu nggak anu apa itu nggak usah beli Bang Noel, itu
3: Kirim dari Bandung.
2: dikirim dari Bandung Bang Noel,
1: Dikirim dari Bandung. Itu dikirim dari siapa?
2: dari
3: Yayasan juga.
1: Oh, dari
2: apa itu
1: yayasan. Oke.
2: ya namanya BPBI itu yang di Jalan Pajajaran Bandung itu.
1: Itu sampai sekarang masih suka ngirimin atau tergantung Pak Mukim sama Bu Yati minta atau enggak gitu?
2: Iya, tergantung minta apa enggak gitu.
1: Sekarang sampai sekarang masih rutin atau udah mulai jarang nih Pak Mukimin Bu Yati buat
2: Udah mulai jarang kan?
3: jarang karena sekarang
2: Udah HP.
3: ada HP itu ya,
1: Oh
3: majalah
1: iya
3: lewat
1: sih ya.
3: HP sekarang emang apa-apa beritanya lewat HP.
1: Apalagi HP
2: Kalau
1: sekarang
2: saya
1: udah fiturnya udah canggih ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
3: canggih ada apa-apa ada.
1: Iya,
3: Jadi
1: jadi tinggal
3: baca
1: dengerin.
3: apa-apa ada, berita apa saja ada.
2: Di HP,
1: Iya
2: di
1: benar.
2: radio.
3: Radio di HP itu harus
2: Kita komplit.
3: udah komplit semua.
1: Iya, berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati berarti ada pelatihannya tuh ya buat buat install aplikasi ini misalnya, terus caranya buat baca ini atau baca berita atau mungkin WhatsApp juga ada pelatihannya tuh.
2: Iya.
3: Nah, udah ada aplikasinya ada itu.
2: Kan kalau belum tahu tanya
3: Sama
2: teman-teman.
3: teman-teman itu nanti dicarikan aplikasi yang untuk berita apa itu ada.
1: Iya.
2: Misalnya pengen apa itu mengupdate cuaca, terus
1: Iya.
2: update itu apa itu
1: Berita
2: anu
1: gitu
2: apa
1: ya.
2: anu lokasi apa-apa itu.
1: Lokasi, iya.
3: Share lokasi ada, misalnya teman-teman mau ke sini share lokasi itu ya ada. Berita anak Gunung Krakatau ya ada.
1: Ada juga ya, terkini, berita terkini pun ada juga ya.
3: Berita kebakaran sampah di
2: Surakarta.
3: Krakatau ya ada.
1: Juga ada ya.
3: Gitu.
1: Oh, berarti masih sering ya Pak
3: Walaupun
1: Mungkin menang Bu Yati ya baca-baca berita gitu ya.
2: iya, tiap hari Bang
1: Tiap
2: Noel.
1: hari.
3: Walaupun
1: Oke.
3: Enggak datang ke sana udah dapat berita di sini dan sama.
1: Iya, sama aja. Yang penting kita udah tahu
3: Iya.
1: informasi terupdate gitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Jadi kalau Pak
2: Tapi
1: Mukimin,
2: kalau saya itu beli buku memang enggak pernah Bang Noel.
1: Oh, memang enggak pernah beli. Emang biasanya disediakan gitu ya untuk kita baca-baca.
2: Disediakan kan.
3: Misalnya itu bekas, itu buku gambar-gambar itu bisa untuk nulis itu.
2: Nanti kan ada titik-titiknya bisa timbul gitu.
3: Buku gambar-gambar yang bekas-bekas itu untuk nulis bisa.
1: Iya. Oh iya benar-benar. Jadi emang udah difasilitasi juga ya dan ada
3: Iya.
1: mungkin banyak yang menyumbang juga buku-buku yang udah nggak kepake yang
2: Oh iya
1: memang
2: betul betul.
1: banyak
2: Iya
1: juga
2: betul
1: ya.
2: Bang Noel.
1: Jadi emang
2: Iya
1: sampai
2: dulu.
1: sekarang emang harus aktif ya Pak Mukimin sama Bu Yati biar nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan apa
3: Iya.
1: kegiatan-kegiatan gitu ya di komunitas gitu ya.
2: Iya
1: Oke.
2: Bang Noel, saya aktif itu, kalau nggak aktif nanti ketinggalan. Dulu dulu itu saya juga sering diajak sama teman-teman itu. Belum memakai HP Android aja diejek kok dulu itu.
1: Iya, tapi akhirnya punya ya Bu Yati ya, sama Pak Mukimin ya.
2: Alhamdulillah Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Sekarang kan jadi terbantu. Apa-apa sekarang kan pakai HP, komunikasi semua pakai HP. Jadi
3: Kan aja ada.
2: Iya.
1: iya
2: Lah,
1: makanya
2: karena
1: itu.
2: saya kan bisa digital itu kan ya, teman-teman yang ngajari terus ditahu dikasih tahu juga sama penyiar Pro 4 Surakarta juga bilang gini, anu Bu Yati kalau download digital itu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia gitu.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau untuk aplikasinya kan, mohon maaf ini Pak Mukimin Bu Yati kan nggak ngelihat nih aplikasinya RRI Digital. Itu memang ada aplikasi khusus yang lain untuk bisa ngebacain semua isinya yang ada ditampilin di situ berarti ya?
2: bisa kan
3: ada suaranya.
1: Oh, ada suaranya. Oke.
3: Ada suaranya itu. Catatan apa saja bisa dibaca itu.
1: Oh, berarti memang berarti memang terbantu banget ya map aplikasi yang bisa buat ngebaca semua aplikasi-aplikasi umum, bahkan nggak cuman yang khusus untuk tunanetra aja, tapi semua aplikasi bisa berarti ya.
3: Bisa.
2: Kalau
3: bisa.
2: Sekarang itu kalau sekarang itu sudah pakai fasilitas yang umum itu semua kalangan itu sudah bisa.
1: Sudah bisa kan, ya. Oh, alhamdulillah. Ya,
3: terbaca semua gitu.
1: Ya itulah pemanfaatan teknologi yang baik dan benar ya, Bu Yati ya, Pak Mukimin ya.
2: Iya. Oke. Tadi kan misalnya dapat kiriman WA gitu kan.
1: Iya.
2: Oh, temanya tentang Hari Buku Nasional itu kan bicara juga itu di HP-nya.
1: Oh, ada yang ngomong juga Mbak-mbak atau Mas-mas tuh yang ngomong tuh.
3: Iya. Ada status-status itu ada suaranya.
1: Ya, ada suaranya
2: saya
1: juga.
2: Bikin Mbak-mbak aja Bang Noel.
1: Oh, ada Mbak-mbak. Bisa dibikin ya Mas-mas ya, atau Mbak-mbak ya.
2: Mas-mas juga bisa.
1: Oke, okay. Tergantung selera.
2: Iya, tergantung selera.
1: Oke deh.
2: Misalnya pakai kalau sudah tahu aplikasi AI itu mungkin suaranya bisa dibikin seperti suara Bang Noel atau
1: iya.
2: Bang Noel itu mungkin bisa
1: Bisa mungkin. Cuman kan emang sekarang teknologi makin maju, makin ya itu tadi ada yang mungkin menyalahgunakan, ada yang mungkin memanfaatkan dengan baik. Karena banyak juga nih kasus-kasus penipuan telepon fiktif pakai suara orang lain. Nah, yang kayak gitu yang kadang bikin kita khawatir gitu.
2: Iya, betul.
3: Sekarang itu berita itu harus di-sharing dulu.
1: Betul.
3: Jangan langsung di-share ke mana-mana dulu. Misalnya berita apa-apa itu di analisa di anu dulu.
1: Dicermati dulu dan cari kebenarannya dulu, di cross-check lah sama berita yang lain gitu.
3: Cek dulu kan gitu sekarang.
1: Benar-benar.
2: Di TikTok itu nganu banyak yang bohong loh Bang Noel. Misalnya orang masih segar bugar dikabarkan meninggal.
3: Mati. Semua itu bohong semua ada di TikTok itu.
1: Iya, makanya kita harus cross check cari berita yang akurat, yang valid gitu ya. Benar.
2: Iya, yang valid akurat itu di tadi RRI apa di TV gitu.
1: Nah, itu dia. Oke deh. Siap. Berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati masih sampai sekarang masih suka baca untuk buku-buku yang tadi itu ya yang dikirimin dari Bandung ya.
2: Iya.
1: Oke deh, iya, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya buat ceritanya pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Buat Kakung Jo sama Om.
3: Sama Uti, sama Bu Umi tadi.
1: Iya.
2: Bu Helmi Unilinda.
3: Unilinda. Terus Bang Aris Kalianyar.
2: Semuanya.
3: Dan semuanya saja.
1: Semuanya aja bungkus saja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Sehat selalu, lancar rezeki ya.
2: Ya, amin. Maaf ya Bang Noel tidak bisa menyimak sampai selesai nanti.
1: Siap.
2: Ya,
1: Bang Noel, ya. Gak masalah. Yang penting kan Pak Mukimin sama Bu Yati bisa hadir di kegiatan ya sama teman-teman gitu ya, biar makin akrab lagi gitu. Gak masalah. Nanti nyambung lagi di siang atau sore hari gitu.
2: Iya Bang Noel.
1: Siap. Oke deh. Itu dia tadi Abang Po ya, Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, abis ini kita bakal ada kabar berita terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Bat, eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta. Enjoy terus!

0: Berita jam 8.
1: Abang Pok Pengurus RW 15 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil mengembangkan program Gang Hijau di 8 RT dalam waktu sekitar 2 bulan. Ketua RW 15 Duren Sawit Darius Waruwu mengatakan program ini menggabungkan pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan terbatas, dan bercocok tanam di perkotaan untuk mewujudkan kampung ketahanan pangan. Program yang didukung PT Antam melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini membuat lingkungan yang sebelumnya kering kerontang dan kusam kini menjadi lebih hijau dan bersih. Selain memperbaiki lingkungan, program tersebut juga mendorong warga menjaga identitas kampung melalui penamaan gang yang berkaitan dengan sejarah dan para leluhur setempat. Program Gang Hijau terus dikembangkan dan dengan melibatkan warga di lingkungan RW 15 Duren Sawit. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Pada minggu kemarin, Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama mengatakan masyarakat dihimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Petugas damkar juga dikerahkan untuk menyiram sejumlah ruas jalan guna mengurangi debu vulkanik. Akses wisatawan menuju Pulau Sebesi ditutup sementara sebagai langkah antisipasi aktivitas Gunung Anak Rakatau. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita update dulu ya untuk cuaca di hari Senin ini 7 September ya. Kita kutip dari laman resmi BMKG di pagi hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Diikuti dari laman resmi BMKG, pada pagi hari, cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, langit cerah masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Cuaca cerah masih diperkirakan akan bertahan pada sore hari di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Adapun untuk suhu udara hari ini berkisar 26 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 33 hingga 73%. Dan kembali dihimbau buat abang-abang yang mungkin beraktivitas di luar ataupun sedang bekerja di lapangan begitu ya, untuk tetap menggunakan masker dan pelindung muka ataupun kacamata untuk menghindari paparan dari debu vulkanik yang saat ini masih bertebaran di sekitaran Jakarta di dan sekitarnya ya, terutama di dekat-dekat Gunung Krakatau. Jadi buat Abang Po tetap dihimbau untuk di rumah aja kalau ada nggak ada keperluan apapun, dan tetap banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi dan meningkatkan kelembapan tubuh. Jadi itu aja untuk ramalan cuaca dari BMKG. Mungkin untuk Abang Po yang mungkin mau informasi lebih lengkap terkait informasi cuaca di sekitarnya, boleh langsung dibuka di websitenya bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang Noel di mari dan tentunya masih di kabar Jakarta sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Dan masih ngebahas soal hari beli buku ya Bang Po ya. Jadi kalau Bang Po mungkin dulu pernah ya beli atau mungkin rajin juga beli-beli buku, buku bacaan, buku novel atau buku cerpen atau mungkin buku misteri tadi kayak Bu Umi ya. Ya sebagai hiburan dan juga sebagai penambah apa ya, penambah wawasan juga mungkin wawasan umum untuk kita baca-baca buku seperti itu. Jadi emang yang namanya buku tuh pasti ada pesan-pesan dan juga ada ilmu yang didapat, nggak cuman sebagai hiburan aja. Jadi gimana kalau Abang Po, apakah terakhir beli buku sudah tahun berapa nih? Udah berapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu? Atau masih rajin buat koleksi dan juga buat baca-baca buku sampai sekarang? Langsung aja masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kita sambil nunggu telepon nih, kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk. Masih banyak yang belum dibacain. Ada dari mana tadi? Ada Mas Slamet udah, Cak Afif udah, Ibu Pipin nih belum ya. Ada di Bu Pipin di Ciawi. Apa kabar Jakarta? Selamat pagi Bang Noel, semoga sehat ya. Amin. Buat Bu Pipin juga semoga sehat ya. Terakhir beli buku, buku dongeng karena saya suka dongeng-dongengan. Oke, buku dongeng juga pasti ada, itu kan buku dongeng pasti diciptain atau dibikin itu pasti ada pesan ataupun ada hal yang pengen disampaikan sama si penulis gitu ya. Jadi walaupun dongeng atau cerita yang cerita fiksi gitu ya, itu pasti ada juga pesan-pesan yang pengen disampaikan walaupun secara tersirat ataupun tersurat gitu ya. Info cuaca, Bocimi lagi rame hujan debu, sekolah pada diliburkan Abang Po. Oh iya, hari ini sekolah pada ini ya, PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh gitu di Jakarta dan di beberapa daerah sekitar juga mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat untuk pembelajaran jarak jauh juga, karena mengingat untuk kesehatan para murid juga ya, itu akhirnya pembelajaran jarak jauh diterapkan seperti pada masa COVID dulu ya, itu menggunakan Zoom dan sebagainya. Nah, untungnya dari masa COVID itu jadi kita siap ketika dalam keadaan-keadaan seperti ini, itu sudah ada opsi untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi udah punya pengalamannya lah ya, di tahun 2019 sampai 2020, 2021 kalau nggak salah. Itu jadi kita punya pengalamannya dan bisa diterapkan lebih baik lagi untuk sekarang. Tapi tetap aja kita berdoa buat yang terbaik lah buat Indonesia, buat Jakarta dan juga sekitarnya yang terdampak abu vulkanik. Semoga bisa cerah kembali, semoga bisa segera menghilang debu-debu vulkaniknya biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tentunya walaupun mungkin kita di rumah tapi pembelajaran jarak jauh tuh apa ya, feelnya beda, nggak ketemu teman-teman, nggak bertatap muka langsung sama guru gitu ya. Jadi pembelajarannya pun kurang, mungkin bisa dibilang kurang maksimal gitu kalau kita datang langsung dibanding dengan kita pembelajaran jarak jauh. Ya apapun itu, kita berharap semoga pembelajaran jarak jauh juga bisa dimaksimalkan dan bisa diterapkan secara efektif ya. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Terus ada juga ini dari Bang Richard Untung di Jogja. Selamat pagi RRI Perempat Jakarta. Terakhir beli buku 3-4 bulan yang lalu. Yang saya beli buku Kamus Bahasa Jawa. Sama kayak Pak Tupar berarti ya. Walaupun saya orang Jawa, lancar berbahasa Jawa, tapi karena sering berbahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa Jawa saya itu kadang lupa, lupa arti katanya, nggak bisa nemukan kata yang tepat, belibet kalau ngomong, makanya saya beli Kamus Bahasa Jawa. Oke, jadi pengen belajar bahasa Jawa lagi gitu ya, biar lebih fasih lagi berbahasa daerah. Nah itu dia, biar kita gak lupa sama bahasa ibu kita. Selamat bertugas Bang Noel, matur nuwun. Matur nuwun sami-sami Bang Richard Untung di Jogja. Oke deh, kalau gitu buat Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124-928. Tentunya masih di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: kagak pakai lo.
1: Enggak bakalan.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po di paruh waktu sampai jam 9 ini ya, karena di jam 9 sampai jam 10 nanti bakal ada obrolan komunitas seperti biasa, Bang Po ya. Kita abisin dulu nih di WhatsApp yang udah masuk karena belum kebaca semua nih. Ada dari Ibu Alma di Citerep Bogor. Pagi Bang Noel, terakhir beli buku 2 tahun yang lalu. Yang saya beli buku buat anak saya masuk perguruan tinggi USBM kalau nggak salah. Itu yang tebel dengan harga 200.000. Tapi kalau beli buku tulis atau novel gitu, hampir tiap semester kalau ada tugas yang berkaitan dengan buku pasti kita beli. Oke. Jadi emang untuk keperluan ini ya, belajar ya, untuk keperluan pendidikan pastinya wajib kalau itu ya, buat keperluan belajar wajib buat beli. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Alma di Citerep Bogor. Terus ada lagi nih dari Pak Budi Praitno di Cilebut Timur. Pagi Bang Noel, Abang Pok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir beli buku itu sewaktu Ayu masih di bangku sekolah. Jadi Ayu udah lupa tuh beli buku apa terakhir. Kalau baca Kopingho sih suka ya, apalagi di saat bulan Ramadan. Paling asik bacanya. Begitu aja Bang Noel, terima kasih. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Siap, terima kasih juga buat Pak Budi Praitno. Untuk jaga kesehatan juga ya Pak Budi ya, di kondisi yang seperti ini. Oke deh, terus berikutnya ada juga dari Ibu Titi Dewi, Jembatan Besi ya, di Jembatan Besi Tambora. Selamat pagi Bang Noel, saya senang baca. Jadi saya sering beli buku-buku yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya sering beli majalah kesehatan yang membahas tentang penyakit-penyakit dan dokter spesialis yang memberikan edukasi kepada pembaca melalui majalah Halo Dokter dan majalah dokter kita. Dulu saya sering beli majalah itu di daerah Senen, dekat terminal Senen. Banyak mahasiswa pada beli buku-buku yang dibutuhin di sana. Itu aja Bang Noel, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sukses. Amin. Terima kasih juga buat Ibu Titi di Jembatan Besi Tambora ya. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke deh. Dan yang terakhir ada dari Ibu Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Noel. Po Iren dari Tangerang. Kalau aku sih suka beli buku novel di toko Gramedia karena suka ngebaca buku sambil santai. Terima kasih Bang Noel. Kalau di Gramedia nih jadi Delima nih. Jadi apa namanya? Kok Delima sih? Dilema. Jadi dilema karena kita kalau di Gramedia itu kan ada beberapa buku yang udah apa tuh, yang udah plastiknya kebuka tuh, buku sampel lah biasanya. Itu kadang kita suka celong-celongan ngebaca tuh, baca dikit-dikit-dikit, enggak kerasa sejam tuh di situ berdiri ya, baca sampai habis. Akhirnya enggak jadi beli tuh buku. Jadi kalau mau beli buku di Gramedia, kita cari dulu informasi tentang buku tersebut ya. Apakah itu buku yang kita minati atau enggak. Kalau emang itu diminati, datang ke Gramedia langsung beli aja yang sampulnya masih bagus gitu, biar kita baca di rumah dan kita jadi beli gitu ya, untuk apresiasi tentunya kepada penulis yang udah capek-capek menuangkan ide dan kreasinya di situ, dan tentunya untuk biaya cetak itu juga gak murah. Jadi mesti dibeli ya Bang Po ya. Oke deh, dan katanya isu ataupun banyak dialami juga nih buat Abang Po yang mungkin belum tahu nih, di sosial media banyak banget nih anak-anak Gen Z terutama, katanya kalau lagi di toko Gramedia tuh bawaannya pengen ke toilet aja gitu ya. Begitu udah masuk setengah jam, 15 menit gitu, itu udah kerasa tuh mulai panggilan-panggilan alam mulai memanggil gitu. Gak tahu apa pengaruhnya, tapi banyak banget yang ngalamin. Berarti emang mungkin ada korelasinya kali ya, bau-bau buku tuh mungkin bisa mengundang gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung, baik di chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp maupun di telepon studio. Oke deh, siap. Terima kasih banyak buat Abang Po. Dan jangan lupa abis ini kita bakal ada obrolan komunitas, dan kali ini tepatnya di Senin 7 September 2026, bersama dengan Bang Sultan Bijaksana, Ketua Komunitas Puun Kasaliraan Pangabuan Inceputuk Ciliwung, dengan tema Air Sungai Adalah Awal Dari Peradaban. Nah, seperti apa komunitasnya dan seperti apa kegiatan apa aja yang dibahas nantinya, Pokoknya pantengin terus deh di Prom 4 FM ya. Buat Abang Po yang mau nanya-nanya juga boleh banget nanti. Langsung aja di 0812-1124-928. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Prom 4. Prom 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita, ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Sekuriti jam 9.
1: Abang Po, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta memperketat pemantauan kualitas udara menyusul potensi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi dalam keterangan tertulis pada hari Minggu kemarin mengatakan pemantauan dilakukan karena paparan abu vulkanik bisa berbeda di setiap lokasi. Dudi meminta petugas segera menindaklanjuti laporan adanya endapan abu sekaligus memperkuat koordinasi dengan BMKG, PVMBG, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Hasil pemantauan nantinya akan disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami supaya masyarakat tahu langkah perlindungan yang perlu dilakukan. Warga juga diminta memantau kondisi kualitas udara melalui udara.jakarta.go.id serta mengikuti informasi resmi dari DLH, BPBD, dan BMKG. Beralih ke berita yang lain, pameran lukisan kreatif Recovery for Children digelar di Pantai Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat pada 4-6 September mendatang. Sebanyak 101 anak SD dan SMP mengikuti kegiatan tersebut untuk menyalurkan kreativitas dan ekspresi melalui lukisan. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan kegiatan ini menjadi ruang untuk menggali bakat dan potensi seni anak-anak. Pameran tersebut adalah tindak lanjut program bootcamp yang digelar pada 20 hingga 22 Agustus bulan lalu. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pau, bentar lagi kita bakal gabung di obrolan komunitas untuk edisi Senin 7 September 2026 dengan tema Air Sungai adalah awal dari peradaban. Bersama narasumber kita ada Bang Sultan Bijaksana, Ketua Komunitas Puun Kasaliraan Pangauban Incu Putu Ciliwung ya. Jadi nanti seperti apa komunitasnya, kenapa air sungai adalah awal dari peradaban. Nah, nanti kita bakal bahas bareng dan banyak tanya-tanya bareng Bang Sultan. Tapi nanti dulu ya, kita bakal putar dulu nih lagu Sayur Lodeh ya, biar makin semangat pagi-pagi ditemenin Sayur Lodeh gitu ceritanya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Heh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Eh Bang Udin, tumben lu mampir di mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
2: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya Bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
3: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Emang ada apa sih bang di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Paul, sudah saatnya kita untuk gabung di obrolan komunitas nih ya. Barengan sama Bang Sultan Bijaksana, Ketua Komunitas Puun Kasaliraan Pangauban Incuputu Ciliwung. Mohon maaf ya Bang Pok kalau ada salah pengejaan, salah pengucapan ya. Nanti selengkapnya kita bakal tanya-tanya langsung aja bareng Bang Sultan. Dan tema hari ini, air sungai adalah awal dari peradaban. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Sultan.
2: Yo, waalaikumsalam Bang Nul, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang Sultan?
2: Pagi ini itu harus ngopi dulu baru bisa berbicara nih.
1: Nah itu dia, benar udah ngopi nih.
2: Udah dong.
1: Oke, siap. Kita juga udah satu botol tumbler habis nih. Oke deh, Bang Sultan, kita pagi hari ini ngomongin soal air sungai adalah awal dari peradaban. Cuman sebelum kita masuk ke tema, ayo mau nanya dulu nih mengenai komunitas yang dipimpin sama Bang Sultan. Ini punya makna tersendiri gak sih untuk penamaan dari komunitasnya?
2: Penamaannya itu kan kita sebutnya itu dari komunitas atau dari teman-teman Patanjala ya. Jadi dia punya metode, punya cara, yaitu Patan itu air, Jala itu sungai.
1: Oke.
2: Jadi kalau orang Jakarta bilang lebih terkenal kali ya.
1: Kali,
2: daripada,
1: ya.
2: Daripada sungai gitu. Jadi anak kali mana lo, anak kali mana lo. Nah itu lebih terkenal tuh daripada anak sungai mana gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau ini tadi kan kebetulan ayah kan bukan orang Sunda asli nih.
2: Iya.
1: Pembacaannya ataupun ejaannya yang benar nih gimana nih? Komunitas Puun Kasaliraan Pangauban Incuputu Ciliwung.
2: Iya, betul, betul sih.
1: Oh, betul
2: itu.
1: Begitu.
2: Ada salahnya.
1: Oke deh.
2: Hampir enggak jauh beda sih itu.
1: Enggak jauh beda. Oke deh, siap. Jadi emang
2: Kita menyesuaikan bahasa kita aja karena kita ada di Ciliwung, jadi notabene-nya Jakarta Betawi, terus Depok juga enggak jauh juga kan dari Jakarta Betawi.
1: Iya, iya.
2: Jadi menyesuaikan. Jadi airnya akan menyesuaikan dengan culture, dengan budaya setempat.
1: Oke.
2: Tidak berubah.
1: Oke deh, siap. Nah, kalau boleh tahu nih komunitasnya bergerak di bidang apa nih Bang Sultan?
2: Di bidang tata ruang wilayah sungai. Jadi kita ngebatasin, terus kita mengukur wilayah sungai mana mana di situ titipan, tutupan sama baladahan atau titipan manusia gitu. Jadi haknya alam, haknya hutan, terus haknya manusia. Nah, itu kita bantu, kita ukur.
1: Oke, titipan ini maksudnya gimana nih? Titipan tuh buatan kah?
2: Titipan itu
1: atau?
2: Titipan itu dari Gusti Allah gitu kan.
1: Oke.
2: Titipan itu larangan bahasanya itu. Jadi nggak boleh diusik siapapun. Jadi kayak misalnya kebon nih, ada satu kebon, satu titik kebon itu yang nggak boleh dipakai sama siapapun. Jadi kebonnya khusus. Wilayah tertentu gitu. Jadi ada, jadi ini nggak boleh ke sana ya, nanti pamali gitu kan, nanti bahaya. Atau ada bambu-bambu nih biasanya nih.
1: Iya, iya.
2: Kalau di kita nih, nah ini nggak boleh ke bambu sana. Kenapa? Banyak ulernya, banyak binatangnya. Karena itu kan wilayah air kan,
1: catchment
2: air gitu. Nah itu nggak boleh diusik. Nah kita memetakan hal itu supaya kita membatasi wilayah manusia mana dan wilayah bukan haknya manusia yang mana gitu.
1: Oke, nah itu untuk pembatasan seperti itu apakah berlaku di komunitas saja atau berlaku untuk umum juga nih?
2: Sebenarnya berlaku hanya mereka yang sudah teredukasi, sudah mengerti.
1: Oke.
2: Nah, ketika mereka sudah mengerti, boleh diangsumsikan buat bersama gitu. Nah, ada pun yang belum mengerti, belum tahu cara pengukuran gimana, itu wilayah larangan apa bukan, wilayah pamali apa bukan, ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi setidaknya ada satu kampung atau ada satu RT atau satu RW itu mengedukasi ke warganya, ini loh wilayah yang nggak boleh dipakai karena ini kalau dipakai nanti bakal longsor gitu ibaratnya. Oh, ini nggak boleh dipakai karena kalau dipakai airnya nanti rusak kan, kayak gitu-gitu tuh. Nah itu harus teredukasi. Kalau tidak teredukasi, tidak mengerti wilayah masing-masing, ya mereka bisa aja tuh make di mana aja gitu.
1: Oke, ibaratnya kalau yang sering terjadi nih buat ini kita ngomong soal di alam ya, di gunung paling banyak tuh. Itu kan masih banyak mata air yang sebenarnya tidak boleh tersentuh oleh manusia ya. Cuman kan kadang ada juga tuh orang yang mungkin ya mungkin sembarangan buang air di situ atau bahkan berenang di situ, nyuci piring di situ ya, bahkan ya mencemari juga mata air.
2: Iya.
1: Hal-hal seperti itu ya mungkin yang dijaga oleh komunitas dari Bang Sultan gitu ya.
2: kita hanya memetakan sih mana wilayah yang boleh dan tidak diakses gitu kan. Jadi nggak hanya di air aja, tapi tanah juga gitu kan, atau
1: Oke.
2: wilayah wilayah tertentu aja. Jadi gambarnya ya seperti air itu kan. Air kan awal dari peradaban ya. Kalau airnya rusak, maka peradabannya juga rusak gitu kan.
1: Oke,
2: Itu
1: siap.
2: gambaran anatopinya aja gitu kan. Nah, makanya rumah mana yang depan rumahnya itu gotnya mampet atau baunya busuk, ya nggak jauh dari keadaan yang ada dalam rumah gitu kan. Jadi
1: Oke.
2: penggambarannya, penggambaran air itu yang ada dalam rumah sebenarnya sih kayak gitu.
1: Oke, berarti kalau bisa dibilang air adalah dari apa namanya awal dari peradaban itu memang menggambarkan itu tadi ya, perumpamaannya bagus banget tuh. Kalau di depan air air saluran air kita baunya busuk, warnanya hitam, itu bisa dibilang menggambarkan juga dari rumah yang ada di situ gitu ya, Bang Sultan
2: Betul
1: ya.
2: sekali, secara tidak
1: Oke,
2: langsung kan
1: secara
2: baunya
1: tidak
2: tidak
1: langsung.
2: sedap, nggak
1: Benar.
2: enak gitu kan, gambarnya kayak gitu tuh.
1: Iya. Oke
2: Makanya
1: deh.
2: sekarang orang-orang itu rumahnya malah menghadap ke belakang rumah, bukan menghadap ke belakang sungai, bukan ke depan sungai gitu kan. Beda dengan orang-orang tempo dulu tuh, kalau di kali kan udah depan kali aja tuh udah biasa-biasa kan,
1: Iya.
2: saking bagusnya kali gitu. Nah sekarang
1: Hmm.
2: saking dihindarinya kali, kita membelakangi kali, ngebuang sampah, ngebuang
1: Iya,
2: kotoran air semuanya.
1: benar.
2: Jadi membelakangi gitu. Jadi kita membelakangi peradaban atau merusak air kali kita gitu secara tidak langsung gitu kan.
1: Iya, benar-benar. Oke, tapi kalau boleh tahu nih latar belakang dari komunitasnya Bang Sultan juga, apa yang menjadi pemantik utama bagi Bang Sultan dan juga kawan-kawan hingga akhirnya mendedikasikan diri untuk fokus mengurus, menjaga dan melestarikan kawasan, terutama di kawasan Sungai Ciliwung gitu?
2: Sebenarnya kategorinya tuh karena sungainya tuh cacat ya. Jadi Ciliwung itu kita sebut itu tidak punya kaki. Jadi kakinya udah nggak ada bang. Ciliwung tuh nggak punya kaki. Jadi kalau aliran sungai Ciliwung itu udah mentok sampai Istiqlal. Nah, di Istiqlal ke sana itu bukan Ciliwung lagi, itu sodetan gitu kan. Jadi di air Ciliwung ini tidak terhidrologi gitu kan. Jadi sungai itu harusnya kan langsung ke laut, laut naik lagi ke awan, terus ke gunung, terus turun lagi kan.
1: Iya, benar.
2: Nah si Ciliwung ini nggak, kagak ada bang, kagak ada kakinya gitu kan. Jadi kalaupun mau nyedot air sungai ke laut itu harus disedot manual, itu di Sunda Kelapa itu ada banget itu kan. Jadi dibatasin gitu kan. Nah sungai-sungai yang lain kayak kali-kali Citarum lah ya,
1: Iya.
2: Cisadane, Cisadane itu ada tuh yang di Bekasi, Citarum ada di Bekasi, ada di Kerawang gitu kan, atau Cimandiri juga ada di Pelabuhan Ratu, itu langsung bang, langsung ketemu sama pantainya gitu ibaratnya lah.
1: Oh, berarti
2: Kalau
1: Ciliwung tuh
2: Ciliwung
1: ada
2: itu nggak punya.
1: mentoknya.
2: Betul, ada
1: Oh,
2: mentoknya.
1: oke.
2: Jadi kalau di peta itu kelihatan banget. Nah, ini kan tidak terhidro kan. Nah,
1: Iya.
2: kita membawa air yang dari puncak Pangrango ini, Bang, yang air murninya ini nih,
1: Iya.
2: di air air Pertiwi ini kita bawa ke Sunda Kelapa, Bang. Kita bagiin, kita kemuarain ini.

0: tim gitu kan, sama si burung pipit juga gitu kan. Walaupun
1: Oke.
0: kecil doang dampaknya, ya minimal kita ada lah niat
1: Minimal
0: baik
1: ada
0: kita
1: perhatian
0: gitu.
1: juga di ke
0: Iya
1: sana gitu
0: betul.
1: ya. Oke deh. Tapi kalau Bang Sultan sendiri melihat Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung di hari ini ya, terutama di tahun 2026. Kalau kita berkaca pada realitas pada hari ini, bagaimana nih Bang Sultan melihat peradaban masyarakat yang di bantaran sungai, terutama di bantaran Sungai Ciliwung? Apakah menurut Bang Sultan nih sudah memperlakukan sungai sebagai sumber kehidupan atau justru sebaliknya nih?
0: Kalau di 2006 ini Bang ya, dengan adanya krisis air, jadi kemarin kan kita sudah memetakan wilayah Depok ya Bang ya, untuk mengukur wilayah udel, wilayah tengah nih. Itu anak-anak semuanya bermain ke sungai Bang. Terus orang tua mereka mulai kembali lagi ke sungai, mereka mencari mata air yang dulu pernah hilang. Wah, saya tanya tuh Bang, Pak, Pak Yadi kenapa nih? Namanya kan Pak Yadi ya, Pak Yadi kenapa nih jadi mandi ke sini anaknya? Susah bang, di atas kayak gak ada air, lagi krisis air. Jadi kembali lagi basicnya, mereka kembali lagi untuk ke sungai gitu kan, membawa anaknya liburan ke sungai lagi gitu. Jadi pure air kali gitu, nggak ada campuran dari air sungai, air dari mana gitu kan. Tapi ada momennya sih, kalau udah di Lenteng Agung ke bawah itu udah kerasa banget baunya kan, beda ya. Cuman kembali lagi mereka udah sektornya ya mendingan gua mandi di kali aja gitu, daripada gua beli air gitu kan. Jadi gambarnya sudah kembali lagi gitu kan, jati jati jati dirinya gitu kan, untuk kembali ke sungai. Tapi notabenenya orang masih buang sungai, buang limbah juga masih ada sih Bang.
1: Ya, itu yang perlu kita apa namanya concern juga ya di situ ya, terutama
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: apa namanya limbah-limbah dari perusahaan, terutama yang sampai sekarang mungkin masih ada beberapa yang suka ngebuang limbahnya ke sungai. Itu
0: Masih
1: jadi
0: kok Bang, masih ada gitu
1: masih
0: kan.
1: ada ya, Bang
0: Tapi
1: Sultan
0: kan,
1: mungkin udah ngelihat sendiri gitu ya mungkin ya.
0: iya betul. Tapi kan kembali lagi kan, kalau misalnya dia itu orang Ciliwung asli, maksudnya orang kali situ asli gitu Bang ya, warga asli situ, gue jamin Bang, kagak ada Bang yang mau buang sampah atau buang limbah. Kebanyakan itu mereka yang, mohon maaf nih, mereka yang ngontrak atau yang nyewa
1: Pendatang.
0: tempat, pendatang betul. Tapi kalau orang asli Ciliwung asli, kagak ada Bang istilahnya. Bahkan buat nuar atau motong kayu doang tuh, pohon doang, kagak berani mereka.
1: Karena
0: Karena
1: mungkin emang
0: resikonya betul.
1: menghargai dan tahu lah ya risikonya apa
0: Mereka
1: kalau
0: soalnya
1: sembarangan.
0: betul, betul, betul. Karena mereka langsung kena dampaknya, Bang.
1: Iya benar. Apalagi
0: Nah,
1: kalau
0: kalau
1: di
0: mereka
1: Ciliwung penuh sama sampah kan yang pertama kali kena kan ya mereka juga gitu. Banjir
0: betul,
1: lah
0: Bang.
1: atau bau
0: Orang
1: lah.
0: bantarannya langsung, iya.
1: Benar-benar.
0: Jadi resikonya besar gitu untuk mereka melakukan kejahatan gitu kan. Makanya kita di komunitas kita ini, kita menganggap sungai itu wilayah larangan, wilayah titipan gitu kan.
1: Wilayah titipan atau wilayah larangan gitu ya.
0: Betul.
1: Baik Bang Sultan, ini kan kalau dilihat dari nama komunitasnya, ini kan menggunakan bahasa yang mungkin bisa dibilang kearifan lokal gitu ya bahasanya
0: Betul.
1: ya. Itu apakah memang dari komunitasnya Bang Sultan ini memang membawa napas adat atau budaya tradisional dan juga apa ibaratnya ya kayak menyinkronkan dengan modernisasi dalam merawat Ciliwung saat ini.
0: Jadi gini Bang, kita itu belajar ada di naskah kuno Bang. Jadi ada naskah kuno di Dharma Siksa Karsian. Itu ada tuh naskahnya, penjelasannya detail gitu kan. Jadi dari nenek moyang kita, dari buyut kita, kan kalau Nusa Jawa itu sirahnya ujung kulon itu yaitu Banten itu, Banten itu di atas, terus dampalnya itu ada di Banyuwangi. Nah, itu ada penjelasannya, ada titipan tujuh. Titipan tujuh ya sayang sirah, udel, beheng, dada, baga purusa, payu sampai dampal itu semuanya. Semua itu tertera Bang, ada tertera di naskah kuno gitu kan, penggambarannya gitu. Tapi ingat, nenek moyang kita kayak ngeluarin pantun Bogor, atau dalam Al-Quran itu misalnya Masalun, beberapa penggambaran atau kiasan, mereka lebih banyaknya itu pantun Bang keluarnya, kayak jadi tidak langsung nembak gitu kan, tapi lebih banyak kiasan, lebih banyak sarkas, lebih banyak satir gitu, tanpa harus mengungkapkan detailnya gimana. Nah, itulah yang dikatakan kalau orang

0: Betawi atau orang Nusantara itu banyak banget culture-nya. Beda dengan orang Barat, Bang. Orang Barat itu low culture context.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: mereka itu tidak bisa basa-basi, Bang. Tidak bisa, ayo kita ngopi dulu yuk. Ngobrol dulu, kagak bisa mereka.
1: Langsung to the point
0: Yuk,
1: kalau orang luar
0: ya
1: mah.
0: langsung to the point.
1: Iya.
0: Makanya perintah-perintah di kita itu, pasal-pasal kita itu dibuat sama orang Barat. Nah, misalnya nih Bang, buang sampah ke sungai, denda 700 juta. Nol aja kita kagak tahu ya berapa jumlahnya gitu.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: kagak kagak nyerna gitu kan. Nah, tapi kalau awas tuh kalau buang sampah sembarangan besok atau nanti malam rumah lo kedatangan apa gitu kan. Ada hantunya gitu kan. Jadi lebih culture itu lebih dapet walaupun hanya sebagai pantun atau gambaran gitu kan. Nah, itu lebih ngena Bang daripada hanya low culture context gitu kan. Konteksnya cuman ya low aja gitu. Nah, kalau di Betawi sendiri, Cilung sendiri, atau di Nusa Jawa sendiri, itu culture-nya budayanya tuh padat banget Bang.
1: Iya,
0: Jadi kalau
1: iya.
0: dibilangin ya, kalau kita denger nih ya, lirik-liriknya lagu Indonesia nih, yang Nusantara kita punya nih, atau yang RRI 4 sering setel nih,
1: Iya.
0: itu kebanyakan kiasan Bang.
1: Kiasan untuk ibaratnya mengingatkan atau mungkin menyindir juga atau satir itu
0: Betul.
1: tadi ya.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Kagak ada Bang, langsung nembak-nembak kagak ada. Semuanya tuh kalimatnya tuh penuh dengan pemaknaan yang secara luas. Nah, itu penggambarannya Bang. Culture-nya begitu kuat gitu kan, kental
1: Budayanya
0: gitu
1: di
0: kan.
1: situ gitu ya.
0: Tapi itu dipotong Bang, kagak boleh ada budaya kayak gini nih. Dipotong lah sama si penjajah-penjajah ini gitu kan, dengan menurunkan pasal, dengan menurunkan ayat.
1: Yang langsung
0: Sekian-sekian
1: ibaratnya
0: nggak
1: langsung
0: boleh, nggak
1: ada
0: boleh.
1: kesalahan dikit hukum, kesalahan dikit
0: Nah,
1: denda gitu ya.
0: betul. Nah, itu terjadi Bang sama sekarang Bang. Konteksnya senggol dikit ya langsung ambek, langsung marah gitu kan. Kagak ada tuh Bang, kenapa Bang, ada yang bisa dibantu gak? Abang pusing gak kan, kagak ditanya dulu ya ada
1: Basa-basi
0: masalah apa
1: dulu kayak
0: gitu.
1: apa kayak gitu ya. Langsung
0: Betul.
1: tembak, kenapa lu?
0: Nah, betul, itu kagak ada Bang. Nah, itu
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: low banget ya menurut gua, itu bahasa yang rendah gitu kan. Sedangkan di kita itu tidak dibudayakan seperti itu Bang. Lu ada masalah sih di sini, ngopi dulu deh, ngobrol dulu kita, gimana sih ada masalah apa gitu. Itu kan lebih lebih santun sebenarnya Bang,
1: Iya,
0: budaya seperti
1: benar.
0: itu.
1: Ada ibaratnya kalau orang bilang ada bridgingnya lah ya. Kita
0: Iya,
1: harus ada
0: betul.
1: jembatannya dulu buat kita tahu apa masalahnya gitu.
0: Nah, kan
1: Deh.
0: kalau kalau di jalan kita harus bisa memetakan Bang, ketika di jalan nih, ini orang nih sebenarnya kenapa sih nggak geol-geol gitu naik motornya? Oh, banyak kempes atau misalnya, oh orangnya ini kan kagak ada kita mah, ya udah seliweran aja, lewat-lewat aja gitu. Nah,
1: Harus
0: di Jakarta
1: mengamati
0: itu
1: dulu
0: Bang,
1: gitu ya.
0: betul, di Jakarta itu sebenarnya budayanya itu masih bagus-bagus Bang. Tapi yang kayak expose itu yang bad bad
1: Nah,
0: news
1: itu
0: of the good
1: dia.
0: news gitu kan. Jadi
1: Itu yang
0: berita
1: laku
0: buruk itu
1: masalahnya.
0: yang laku, betul. Padahal padahal gue nih Bang, Vespa gue mogok nih ya, gue udah berpikir negatif aja. Wah, gue
1: Ya.
0: dibegal nih orang. Kagak ada Bang, orang nolongin banyak Bang. Sini dulu
1: Banyak
0: aja,
1: ya.
0: ini dulu Bang. Lah ternyata tidak sesuai dengan yang di
1: Baik-baik
0: berita
1: ternyata.
0: gitu.
1: Itu dia saling bantu, saling ini ya. Nah, balik lagi mungkin di komunitasnya Bang Sultan juga nih. Ada nggak program-program yang mungkin rutin buat dilakukan atau mungkin program unggulan yang dilaksanakan dalam tahun 2026 ini?
0: Kita ada program Bang. Yang pertama itu setiap 40 hari sebenarnya. Program kita kan setiap 40 hari ya baru ada kegiatan. Per 2 minggu ini kita ada kegiatan Bang. Jadi kita ada kegiatan tentang air, tanah, udara, sama api. Jadi sesuai dengan elemen. Nah, kalau kemarin tuh air. Kita ngebahas air pangan kita berasal dari mana. Nah, nanti habis itu kita bikin proyek Bang. Kita bikin proyek, sumber air kita dari mana, pangan kita dari mana, terus kita petain. Misalnya, kita minum pakai air keran. Ya kan, jelas itu air sumber kita kan. Habis itu kita masak pakai air keran. Terus kita nanam tanamannya dari tanah-tanah kita. Bahan pangannya kita kita makan. Nah, itu kan proyek kita tuh selama 40 hari. Kita menentukan, memetakan itu, Bang. Nanti 40 hari lagi kita ada proyek lagi tentang tanah. Tanah yang baik kayak gimana, tanah yang buruk seperti apa. Nanti 40 hari lagi kita ada pemetaan lagi. Wilayah wilayah yang panas di mana nih. Terus gimana caranya untuk menggunakan api ini dengan cara yang baik, atau udara yang nanti di 40 hari lagi kita urusan udara, udara yang baik akan seperti apa, suhu yang baik akan bagaimana. Nah, itu akan mencerminkan wilayah kita gitu.
1: Oke,
0: Tanpa
1: berarti.
0: harus impor, Bang. Makanya kita itu ada istilah, Bang, di setelah sekian tahun, setiap setahun sekali kita itu ada namanya upawasa, Bang.
1: Upawasa.
0: Upawasa itu upaya untuk wasa. Wasa itu apa yang kita punya. Jadi kita hanya mengkonsumsi produk yang ada di Ciliwung selama 40 hari, Bang. Jadi nggak boleh belanja di Alfamart, Indomaret,
1: Oh, berarti
0: Perindo,
1: semuanya
0: nggak
1: dari
0: boleh makan
1: alam yang
0: tepung.
1: ada di
0: Betul.
1: sekitaran Ciliwung gitu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Selama
1: Biasanya apa
0: 40
1: aja
0: hari,
1: tuh
0: Bang.
1: berarti?
0: Gimana, Bang?
1: Biasanya apa aja tuh berarti yang dikonsumsi?
0: Oh, yang ada, Bang. Kalau ada di situ misalnya apukat ya apukat, pisang-pisang. Beras juga ada, tapi nggak banyak gitu kan di daerah puncak. Terus minyak kita harus bikin dari kelapa, Bang. Bikin sendiri nih.
1: Bikin
0: Dari
1: benar-benar
0: kelapa
1: dari
0: Ciliwung
1: nol
0: sendiri.
1: gitu ya,
0: Iya, dari
1: diperas,
0: Ciliwung.
1: disaring gitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Gula, kita bikin gula sendiri, Bang. Mau pakai madu, lebahnya dari Ciliwung. Harus dari Ciliwung, Bang. Nggak boleh dari lain. Tepung, karena kita nggak punya tepung, kita bikin tepung sendiri, Bang, dari beras. Ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk. Terus minyak dari kelapa tadi kan kita udah bilang. Terus lauknya gimana nih? Kan susah nih kagak ada lauk. Ya kalau ada ikan, ikannya Ciliwung kita cari gitu kan. Ayam-ayamnya Ciliwung kita cari.
1: Pokoknya semua dari alam yang ada di sekitaran
0: Betul.
1: Ciliwung pokoknya ya.
0: Betul.
1: Nggak boleh dari luar, dari minimarket,
0: Nggak
1: dari
0: boleh.
1: apa, semua nggak boleh ya.
0: Nggak boleh.
1: Selama 40 hari.
0: Selama 40 hari.
1: Oke, menarik juga nih
0: 40
1: programnya.
0: hari itu, 40 hari itu pemurnian genetik, Bang Nul.
1: Oh, pemurnian genetik maksudnya
0: Seperti,
1: gimana tuh?
0: jadi gini, dalam Al-Quran itu atau jasad dalam tubuh atau rahim, pembentukan rahim itu kan sama 40 hari, Bang, ya, di awal ya. Nah, ada dalam surat Al-Mu'minun itu dijelasin tuh. Selama 40 hari itu, jadi zigot ini, itu berkembang dalam tubuh rahim ibu, gitu kan. Nah, selama 40 hari ini, ketika kita melakukan upawasa, kita akan pemurnian genetik, Bang. Jadi ke bawah tuh nanti genetik kita, kebiasaan kita, karakter kita, hak kita. Makanya nggak bisa, Bang, impor. Jadi kalau misalnya Ciliwung lagi lara, lagi sakit nih, nggak bisa, Bang, kita pesta pora, bahagia gitu kan. Kita kan sedang sakit, kan nggak enak, Bang, ya. Ini Ciliwung lagi tidak baik-baik saja, tapi kitanya nggak bisa, kita harus makan gorengan gitu misalnya. Oh, nggak bisa, kita harus impor apa, makan apa, pesta pesta yang meriah, nggak
1: Nggak
0: bisa.
1: bisa
0: Namanya
1: ya.
0: serentetan, iya,
1: Iya.
0: namanya cinta sama tanah air, ya lu harus menyesuaikan dengan tanah air lu.
1: Kalau emang lagi sakit ya kita harus ikut prihatin juga, jangan malah
0: Betul.
1: pesta pora begitu ya.
0: Seperti ya seperti di dalam tubuh kita kan, Bang.
1: Iya,
0: Misalnya
1: benar.
0: Bang Noel nih sakit gigi, semuanya kerasa sakit, Bang. Nah, kalau tanah air kita sakit, terus kita baik-baik aja, adem ayem aja, happy-happy aja, perlu dipertanyakan, Bang. Dia punya badannya siapa tuh?
1: Iya benar.
0: Tanah
1: Berarti kita
0: airnya dari mana tuh?
1: nggak cinta tanah air tuh ya.
0: Betul.
1: Oke deh. Nah, Bang Sultan, kita juga mau nanya nih. Ini kan mungkin hal-hal seperti ini buat generasi muda, terutama buat Gen Z yang sekarang mungkin usia 20 sampai 30 ya. Ini kan sebagai suatu hal yang mungkin ngapain ngurusin kayak gitu? Alam kan udah punya cara sendiri buat regenerasi lah, buat inilah, buat itulah. Akhirnya jatuhnya nggak mau peduli sama lingkungan, sama alam, terutama di sekitaran Sungai Ciliwung ya. Nah ini gimana Bang Sultan ngelihatnya dan gimana cara untuk merayu atau mungkin mengajak ya teman-teman dari kalangan muda untuk bisa tetap melestarikan dan menjaga, lebih tepatnya menjaga Sungai Ciliwung?
0: Sebenarnya gambaran dasarnya itu harus kita tanya lagi sih, Bang. Sumber pangan mereka dari mana gitu kan. Terus sampai kapan kalian harus mengkonsumsi itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita impor aja kan masih banyak gitu kan. Mau sampai kapan gitu kan. Nah, bagi yang mereka masih belajar atau kan biasanya tuh Gen Z itu minta data ya, Bang, ya. Lebih faktanya mana, ini mana. Nah, kita itu sudah ada tesisnya, Bang.
1: Udah
0: Sudah
1: ada
0: ada tesis,
1: penelitiannya juga ya.
0: penelitiannya sudah ada, terus perdanya sudah keluar juga, Bang, untuk kegiatan kita, komunitas kita, perdanya sudah ada, perda Sukabumi ya, Terus data-data yang lainnya juga sudah ada gitu kan. Jadi apabila ingin kegiatannya kan kembali lagi Bang ya, ingin berdharma apa enggak, terus menjadi penerus yang seperti apa gitu
1: Iya,
0: kan.
1: iya.
0: Gen Z yang seperti apa, yang seperti Korea kah, yang seperti kebarat-baratan kah, atau Gen Z yang dia mencintai tanah air gitu kan. Makanya ada istilah ya udah kalian cabut aja ke luar negeri aja, jangan ngurusin negara gitu kan,
1: Iya,
0: biar kita aja. Nah
1: kabur
0: itu
1: dulu ibaratnya kalau zaman
0: kabur dulu
1: sekarang.
0: ibaratnya kan. Nah berarti bukan bukan berarti tidak cinta ya,
1: Iya.
0: ya kita tuh jadi kayak kita mau menolak hal yang buruk, kita nggak bisa Bang melawan dengan hal yang buruk gitu. Mereka misalnya udah keadaan ketergantungan nih Bang ya, dengan hal-hal yang Gen Z punya nih misalnya, itu nggak bisa Bang dilawan dengan demo, dengan kekerasan. Oh nggak boleh, kalian harus seperti ini. Nggak bisa Bang, karena zamannya sedang zaman sakit,
1: Iya.
0: zamannya sedang lara. Makanya ketika saya dipilih menjadi puun, menjadi ketua, itu bukan dari seberapa banyak suara Bang, tapi dilihat dari seberapa keadaan alamnya. Nah
1: Oke.
0: Ciliwung itu ada tiga tiga tempat kan, yaitu hulu, tengah sama hilir gitu kan. Nah hulunya itu bagus, Pangrango itu masih bagus 100%, tapi hilirnya sudah rusak 100%, sehingga
1: Oke.
0: ketergantungannya ada di tengah. Nah wilayah tengah bagi kami itu kita mengartikannya adalah karesian atau keilmuan. Jadi pusat ilmu, pusat riset, pusat belajar ada di wilayah tengah, wilayah lambung ya, wilayah lambung. Nah, untuk mengobati itu semua, kita harusnya cari gimana? Caranya seperti apa? Ya, caranya dengan cara mengedukasi, ya kan? Apa sih yang mereka suka gitu kan? Oh, aku misalnya suka maca, misalnya Bangnya Gen Z kan
1: Iya,
0: suka maca kan?
1: benar.
0: Oke, kita rubah. Oh, gua ada dong maca. Pakai apa dong? Pakai kelor. Kelor kita powder, misalnya.
1: Iya.
0: Bisa, Bang. Atau, gue nggak punya apukat nih. Oke, kita pakai tape aja sama sawi. Kita blender. Kita kasih susu. Coba rasanya sama apa kagak. Maksudnya ada beberapa yang bisa kita kolaborasi, Bang. Kita combine.
1: Disubstitusi lah ibaratnya ya,
0: Iya,
1: diganti
0: betul.
1: yang
0: Dengan
1: adanya
0: cara
1: di
0: kita.
1: sana. Oke, iya.
0: Bukan bukan melawan. Bukan melawan dengan gaya mereka. Oke, mereka suka mie misalnya, kan. Atau mie gacoan mereka misalnya
1: Iya.
0: sukanya gimana. Oke kita nge-create sendiri buat mie. Gimana caranya buat mie? Bikin pangsit sendiri gimana caranya?
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa potensi yang dimiliki tradisional di kita itu melimpah ruah Bang. Makanya punya titipan tujuh yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Contohnya Bang, negara Timur Tengah kayak Arab
1: Iya.
0: Saudi gitu kan. Mereka kan kenapa nabi-nabi banyak diturunin ke sana semua, ke Timur Tengah. Perang mulu kan.
1: Iya, benar.
0: Karena wilayahnya, tempatnya itu lara, itu kagak bisa Bang berkembang
1: Lagi sakit
0: kecuali
1: gitu ya.
0: mereka dengan teknologi canggih mereka gitu kan. Nah kalau di Indonesia, di Nusa Jawa butuh apa Bang?
1: Udah
0: Pengen
1: ada
0: apa
1: semua.
0: coba?
1: Udah ada
0: Udah ada
1: semua tuh.
0: semua.
1: Tinggal gimana cara kita manfaatinya ya Bang Sultan ya.
0: Betul,
1: Itu dia.
0: mengcombine itu kan
1: Mengcombine
0: dengan
1: benar. Oke deh, jadi begitu. Oke deh, Bang Sultan, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, sekaligus untuk closing
0: Oke.
1: statement dan mungkin serta pesan dan harapan buat pendengar semua dan Abang Po yang lagi dengerin nih dari Bang Sultan untuk menjaga mungkin ya, menjaga Ciliwung, atau mungkin ada pesan tersendiri yang mau disampaikan sama Bang Sultan. Silahkan.
0: Ciliwung ya atau sungai. Jadi kalau nenek moyang kita dulu di Indonesia, terutama di Jawa atau di Betawi itu kan rumahnya kayu, rumahnya itu panggung. Nah kita ngasih ngasih hak di bawah panggung rumah kita itu buat air berjalan supaya tidak banjir. Ya contohnya di Kelapa Gading sudah ada rumah tuh, rumah yang model kekinian atau rumah kayu. Kenapa sih rumah kayu? Nah nenek moyang kita ngebuat rumah kayu itu supaya nanti lapuk, rusak, kita buat lagi. Jadi mereka tidak merusak haknya tanah, haknya air gitu kan. Nah, ketika gempa, mereka akan mendayu-dayu gitu kan. Mereka akan menyesuaikan. Nah, kita sudah dimatikan oleh modernisasi dengan maraknya pembangunan yang masif. Jadi ketika gempa, ketika banjir, kita bingung. Nah, ketika kekeringan kita juga bingung karena kan nggak ada air yang menyerap di rumah-rumah kita gitu kan. Sehingga harapan saya coba kembali lagi telisik sungai kita atau air kita bersumber dari mana gitu kan. Kalau air kita sudah bagus, dipertahankan. Kalau air kita sudah rusak, cari tahu kerusakannya sampai mana, terus
1: Ya.
0: bantu perbaiki. Bantu dengan mereka yang mempunyai, misalnya mereka yang punya mandat, mereka yang punya otonomi, mereka yang punya khusus di bidang itu, bantu dong kita-kita nih yang nggak punya hak gitu kan, nggak punya hak,
1: Iya.
0: tapi bantu hak-hak kita gitu kan. Makanya sebelum haknya dikerjakan, kewajiban dulu bang.
1: Yang harus
0: Kewajiban kita
1: dilaksanakan.
0: apa?
1: Iya. Yeah.
0: Betul. Jadi kita nggak bisa menuntut hak kalau kewajiban kita belum dikerjakan. Nah, kewajiban kita apa? Sesuai dalam Al-Quran, yaitu kewajibannya yaitu untuk beribadah, untuk ubudiyah.
1: Iya.
0: Makanya dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamulah aku menyembah, yaitu aku berdharma, aku berbakti, aku melaksanakan kewajiban aku dulu. Mau ngapain? Nah, sembahyanglah dengan sembahyang yang baik, atau menjaga lingkungan dengan jaga lingkungan yang baik. Nah, nanti baru dituntut ke Gusti Allah. Iya, karena nasta'in. Kepadamulah aku minta tolong. Ya Allah, aku nih udah berbuat ibadah nih, aku udah
1: Iya.
0: berdharma nih, tolong aku dong. Nah, buktinya di situ bang. Jadi sangat simpel banget. Iya karena budua, iya karena nasta'in gitu. Jadi jangan kebalik, minta tolong dulu, baru nyembah gitu kan, baru ibadah.
1: Iya.
0: Tapi ibadah dulu, laksanakan kewajiban dulu, baru menuntut haknya.
1: Itu dia. Oke deh. Intinya kita harus selesaikan dulu kewajiban kita, baru haknya nanti
0: Betul,
1: akan
0: bang.
1: datang sendiri atau kita bisa tuntut hak kita gitu ya, Bang
0: Betul.
1: Sultan ya. Oke deh. Siap, terima kasih banyak Bang Sultan bijaksana untuk di obrolan komunitas pada pagi hari ini. Sukses selalu Bang Sultan, dan untuk komunitasnya
0: Sama-sama,
1: semoga
0: Bang Noel.
1: semakin berkembang, semakin banyak peminatnya lagi,
0: Amin.
1: dan semakin sukses pokoknya. Oke deh.
0: Ya.
1: Siap, terima kasih banyak sekali lagi buat Bang Sultan. Selamat pagi ya, Bang Sultan.
0: Selamat pagi juga, Bang Noel.
1: Iya, oke deh. Baik, Abang Po, itu dia tadi obrolan komunitas untuk pagi hari ini dengan tema Air Sungai Adalah Awal dari Peradaban. Bersama Bang Sultan Bijaksana, Ketua Komunitas Puun Kasaliraan Pangauban Incuputu Ciliwung, itu dia. Jadi memang untuk pelestarian sungai, dan mungkin untuk komunitas ini lebih concern terhadap Sungai Ciliwung gitu. Jadi mungkin Abang Po yang tertarik dan juga pengen lebih tahu mengenai Sungai Ciliwung, boleh banget untuk bergabung dengan komunitasnya Bang Sultan Bijaksana gitu. Baik Abang Po, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.51 waktu Indonesia Barat, obrolan komunitas tadi sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Jakarta bareng Ayah Bang Noel. Dan kalau gitu Ayah mau pamit undur diri ya Abang Po ya. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung tadi di Kabar Jakarta dan juga Hikmah Pagi maupun di obrolan komunitas hari ini. Ayah juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafin. Kalau gitu Ayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Ah, kangen nih. Nelponnya yang epic dulu ah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Evi Masamba.
7: Saya Tiro Dan.
8: Saya Winaga Cima.
9: Saya Fianti Arfi.
10: Saya Risa Amelia.
11: Saya Sule.
12: Yeri Susan.
13: Saya Jirayut.
14: Saya Jelita Jeli.
15: Saya Irene Kea.
16: Saya Mala Agata.
17: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Salah satu bentuk upacara ritual adat di kalangan masyarakat tradisional suku Sunda adalah upacara ritual adat ruatan atau ngaruat. Istilah ruat dalam bahasa Sanskerta mempunyai arti patah atau potong dan dapat dimaknai mematahkan akibat-akibat yang buruk seperti malapetaka, bala dan bencana dari pembawaan sesuatu atau seseorang yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatannya disebut ruatan atau ngaruat. Dengan demikian, jelaslah bahwa upacara ritual adat ruatan atau ngaruat ini bertujuan mematahkan atau membebaskan seseorang dari nasib buruk atau kesialan yang akan menimpa. Menurut Ki Jojo Hamzah HS, dalang dari Padepokan Pusaka Arya Kamuning 1 Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang sering diundang atau manggung dalam prosesi ngaruat, dari beberapa jenis ruatan ada diantaranya ruatan sukerta, yaitu ruatan untuk orang-orang yang dianggap sukerta.
1: Sebab hari jalmi teh ayah bagja, ayah cilaka, ayah susah, ayah senang. Menurut keyakinan eta, ayah manusia anu dilahirkan, budak anu dilahirkan, disebutna budak sukerta. Ya sukerta atau eta kudu diruat. Itu budak eta teh kudu diruat. Lamun dina istilah sara, dina islamah, dilokat. Didoaan lah diselamatkan. Tah dina keyakinan iya disebutna teh diruat, ya diruat nanti supaya micin pucuk geuleuh pucuk keumeuh sial dangkalna eta jelma diruat tapi disampurnakan supaya selamat ka dituna jembar ka dituna terbahagia selamat hirupna manfaat ilmuna.
0: Orang sukerta meliputi antara lain anak untang-anting atau anak laki-laki yang tunggal, unting-unting, anak perempuan yang tunggal, lamunting, anak yang dilahirkan tanpa diikuti bali atau tembuni, sarimpi, anak wanita 4 orang tanpa saudara laki-laki, saramba, 4 orang anak laki-laki tanpa saudara perempuan, kemudian pandawa, 5 orang anak laki-laki tanpa saudara perempuan, pandawi, 5 anak perempuan tanpa saudara laki-laki, pandawa ke-8, 5 orang anak terdiri dari 4 laki-laki dan seorang perempuan. Pandawa Ipil-Ipil, 5 orang anak terdiri dari seorang laki-laki dan 4 orang perempuan. Uger-Uger, 2 anak semuanya laki-laki. Kembang Sepasang, 2 orang anak semuanya perempuan. Gandana Gandini, 2 anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Lalu Gandini Gandana, 2 orang anak, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Kulah Ngahapit Pancuran, 3 orang anak yang di tengah laki-laki. Pancuran Ngahapit Kulah, 3 orang anak yang di tengah perempuan. Tunggul Pinang atau Tunggili, anak tunggal karena ditinggal mati oleh saudara-saudaranya. Nanggung Bugang, anak tunggal ditinggal mati oleh kakak dan adik-adiknya. Dan bayi yang dilahirkan memakai balakutak atau kepalanya diliputi cairan putih. Ki Jojo Hamzah bertutur, lakon cerita yang menjadi latar belakang ngaruat ialah Batara Kala, seorang denawa putra Batara Guru yang bukan dari hasil persetubuhan, tetapi menjelma dari kama yang jatuh ketika Batara Guru menunggang Garuda.
1: Ruate ayat ceritana gitu. Kayakinan ceritana teh jadi ayah hiji buta. Eta buta teh anakna Batara Guru sareng Dewi Uma, Dewi Umayi atau napi Dewi Uma. Jantan di suatu saat suami istri Batara Guru sama istri nanti menuju jalan-jalan tumpak kendaraan sapi Andini. Jadi pan tertumpakan di menurang kendaraan tapi ya masa anes pajero yang rupikin sapi tiasa hiber menuju hiber duaan gitu. Tah eta teh suatu saat daerah anu aya rada leuweung aya wanita wanoja geulis. Eta wanoja teh keur ibak keur mandi di leuwi. Kumargi katingal nya jadi urang ayeuna mah porno. Ningali eta teh janten sir eta teh aya ka Batara Guru. Batara Guru jadi ngajak itu ka istrina pan sasarengannya dina luhur sapi. Atuh istrina teh nyerakeun cenah atuh ulah kikian urang teh era urang teh akang teh mangrupi raja Tribuana dewa anu dipunjung, dipuja, didewa, didama-dama, kusakumna, di marcapada. Aina urang ngalakukeun sapateman sapertos kieu. Era kumaha geu parantos ningali eta? Jadi maksa, aya maksa timbul ucap. Tah Batara Guru teh kumaha ge maksa kahoyongna parantos teu tahan deui kaluar kama nya benihnya. Kama teh benih manusia.
0: Suatu ketika, Batara Kala minta izin kepada Batara Guru untuk menggunakan daging manusia sebagai bahan makanannya. Mendapat permintaan itu, sulit rasanya Batara Guru mengambil keputusan. Sebab, bila dibiarkan, manusia sebagai isi alam nantinya akan habis atau punah. Tapi bila dilarang, memang buta makanannya adalah daging manusia. Maka, Batara Guru pun mengizinkan Batara Kala untuk memakan daging manusia. Batara Guru yang khawatir jatuhnya banyak korban mengutus Dewa Wisnu untuk mencegat Batara Kala dengan menyamar sebagai dalang. Maka, keluarlah mantra-mantra yang merupakan ajian-ajian yang sampai sekarang konon hanya dipahami oleh para dalang. Umpamanya, ajian yang menguraikan pertumbuhan jasad Batara Kala dari mulai kama Batara Guru terus menjelma menjadi janin, kemudian memerinci huruf Hana Caraka yang dimulai dari belakang, diteruskan dengan mantra-mantra lainnya. Akhirnya, Batara Kala oleh Dalang Wisnu dibersihkan tubuhnya atau dimandikan dengan diiringi mantra-mantra. Dengan mantra-mantra itu, Batara Kala pun menyingkir, namun dia tetap ada dan siap memangsa manusia-manusia tertentu. Untuk menghindari jatuhnya korban pada manusia yang bisa disantap Batara Kala, digelarlah prosesi Ngaruat. Di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Kuningan, prosesi ruatan Sukerta biasa dilaksanakan dengan berbagai bentuk yang esensinya merupakan doa penolak bala. Ngaruat dengan menggelar wayang golek sebagai simbol Batara Kala adalah bagian yang biasa ditancapkan pada pohon pisang. Air bekas memandikannya itu, yang telah berisi rampai, dipakai mandi oleh anak yang diruat atau dioleskan pada bagian-bagian dari benda atau rumah yang juga akan diruat, seperti tiang, dinding, pintu, lantai, dan sebagainya. Bila yang diruat itu halaman, maka air itu dicipratkan ke empat sudutnya. Tujuan ngeruat bukan sekadar menyelamatkan hidup seseorang atau demi sinambung negeri dan alam semesta saja, tapi juga memelihara tatanan dan nilai. Di dalamnya syarat dengan falsafah hidup.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promo FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayo Cerita ya, di Jakarta Punya Cerita. Hari ini hari Senin ya, bukan Jakarta Punya Cerita Weekend. Di hari Senin ini gimana Bang Po? Tanggal 7 September 2026 ya. Boleh berkabar deh Abang Po, gimana di tempatnya Abang Po? Nemenin anak PJJ atau kelimpungan nih ya, kudu nyari masker karena harga masker katanya naik ya. Waduh, suwe banget ya. Padahal kita mau check out nih padahal ya. Ya udah, kita cerita-cerita bareng Ayu Jorita Bang Po di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Yang punya cerita boleh dibagi ya. Di mari ya Bang Po barengan Ayu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kemarin kita ini ya, apa namanya, Jakarta itu kebagian nih debu abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau ya Bang Po ya. Bahkan sampai tadi malam juga ini erupsi lagi nih Abang Po, sekitar jam 8:30 malam. Nah kemarin nih Abang Po, di hari Minggu itu banyak yang dilakuin langsung ya sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dari Damkar Abang Po ya. Di mana Damkar kemarin udah langsung nyemprot tuh Abang Po ya, apa namanya, air di sepanjang jalan Sudirman Tamrin Abang Po ya, pakai blangwir. Itu buat ini apa namanya, buat ngebantu deh ya, yang namanya ngurangin efek dari abu vulkanik itu Abang Po. Karena kalau kita kemarin ngerasain ya, buat yang ngerasa nih Abang Po nih, itu dari ubin, ngeres, terus juga jendela, kaca gitu ya, mobil bahkan tuh yang ketara banget tuh Abang Po. Kalau mobilnya warna hitam, waduh ketara banget tuh ya, apalagi yang putih ya. Sampai tadi malam tuh Aye kan balik malam ya, ini apa namanya, masih ada kelihatan mobil yang kapnya itu debu isinya. Ini mobil kok hitam tapi atas coklat nih, waduh debu nih, kayaknya belum dibersihin gara-gara efek abu vulkanik nih gitu. Jadi buat dari pemerintah gitu ya, kemarin udah mengantisipasi, salah satunya dari Damkar gitu Abang Po, yang nyemprotin air di Jalan Jenderal Sudirman buat ngurangin efek abu vulkanik gitu ya. Kalau dari Abang Po gimana nih, apa yang Abang Po lakuin supaya bisa mencegah dan juga mengurangi efek dari abu vulkanik Abang Po? Ya kemarin admin kita udah posting juga tuh ya di sosial media, di Instagram sama di story WA kita, apa ada cara ya, 6 cara yang dilakuin buat mitigasi abu vulkanik ya. Apa aja yang kudu kita lakuin? Itu dia Abang Po, ada 6 ya. Dilihat ya, dilongok sekalian story WA kita sama story Instagram kita di @pro4jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, yang ku butuh cuma kamu. Yes, betul. Jangan nambah-nambah lagi ya Bang Po, cukup satu aja ya. Kalau yang ini sih bisa satu, bisa dua Bang Po ya. Ini merupakan langkah antisipasi ya yang diambil Pemprov DKI Jakarta buat pembelajaran jarak jauh nih Bang Po ya. Ini buat anak-anak Bang Po, mulai hari ini ya, anak-anak sekolah ya, mulai dari pendidikan PAUD sampai SMA, SMK negeri ataupun swasta Bang Po. Nah, kebijakan ini tuh jadi diambil sebagai langkah antisipasi nih Bang Po buat melindungi kesehatan fisik dan juga keselamatan para pelajar, yang mana nih Abang Po, ini menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai mengancam kualitas udara di Jakarta Abang Po ya. Dan kita juga diimbau nih Abang Po buat ngurangin ya aktivitas di luar ruangan, selalu pakai masker kalau pergi-pergi ya, dan nutup rapat akses udara dan sumber air bersih di rumah ya, buat minimalin dampak paparan abu vulkanik gitu Abang Po. Dan ternyata ini gak cuma di Jakarta aja Abang Po ya, beberapa daerah di Jabodetabek juga untuk sekolahnya diadain PJJ ya. Saya lupa dulu namanya PJJ kalau sekolah ya. Ya namanya kita kagak sekolah lagi ya Bang Po. Kita kan gawe, istilahnya WFH sekarang gitu ya. Buat kerja dari rumah, kalau sekolah pembelajaran jarak jauh gitu. Dulu ada istilahnya apa sih? Kalau sekolah tuh SFH, study from home gitu. Iya, dulu aing ingetnya cuman SFH gitu Abang Po. Soalnya dulu tempat kerja aing itu dia juga ada yayasan sekolahnya, jadi SFH namanya, bukan PJJ. Begon Abang Po. Yaudah deh, ya buat Po ya, buat Nini yang nemenin cucunya belajar di rumah, ya udah temenin aja deh ya, jangan diomelin, kesian. PJJ gara-gara abu vulkanik juga nih, bantu aja ajak bantu buat bebenah ya, gimana caranya buat meminimalisir efek dari abu vulkanik ya. Nyapu boleh nyapu, tapi jangan terlalu kencang-kencang ya Bang Po ya, ntar yang ada makin terbang-terbang gitu. Terus juga buat Abang Po, ayah juga mau ngingetin juga yang pakai kacamata, yang punya jendela, pasti semua punya jendela ya, jangan dielap biasa aja, dibasahin aja Abang Po, dicuci sekalian ya, biar kagak beset kaca kita gitu, apalagi kacamata gitu ya. Masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di mari ya, di Jakarta Po Cerita. Yang mau cerita-cerita juga boleh nih Abang Po nih, kayak Po Yuli juga nih, Po Yuli di Bekasi, katanya anaknya juga PJJ, jadi mau gak mau nemenin anaknya sekolah. Oke, siap deh kalau gitu ya. Buat Po Yuli, makasih ceritanya. Dan juga buat Abang Po yang mau cerita, boleh ditunggu di 0812 11 24 928. Nanti saya bacain di WhatsApp-nya ya, di siang hari ini di Jakarta Po ya, cerita tentunya ya. Di hari ini Abang Po, Senin tanggal 7 September 2026.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jelajah Nusantara.
2: Sianok merupakan sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit bertebing curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Kontur lembah Sianok terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Ngarai ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Kota Gadang hingga Nagari Sianok 6 Suku dengan kedalaman mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Patahan di Sianok ini merupakan bagian dari patahan sesar yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Sesar Semangku sendiri merupakan lokasi patahan yang membentuk pegunungan Bukit Barisan. Ngarai Sianok, sahabat budaya, merupakan wujud visual yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi yang ada di Pulau Sumatera. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta menghentikan sementara operasional lift dan eskalator di seluruh halte sebagai langkah mitigasi keselamatan terhadap potensi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau minggu kemarin. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Iwardani mengatakan kebijakan tersebut untuk mencegah kerusakan sistem mekanikal dan sensor elektronik akibat abu vulkanik. Meski fasilitas pendukung dihentikan, layanan bus Transjakarta tetap beroperasi normal, sementara petugas disiagakan dan ditangga untuk membantu pelanggan berkebutuhan khusus dan kelompok prioritas. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Nyiar Lumar 2026 kembali digelar di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu kemarin, dengan melibatkan masyarakat dalam perjalanan budaya menuju situs Astana Gede. Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, mengatakan tradisi 2 tahunan yang dirintis sejak 1998 tersebut bukan sekedar pertunjukan seni, tapi perjalanan kontemplatif mencari cahaya kehidupan. Rangkaian kegiatan meliputi mitembeyan, ngawalan, lalampahan hingga magelaran yang menampilkan beragam seni tradisional dan pertunjukan budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po masih barengan dengan Juritia di Jakarta Pujurite. Dan cerita di jam 11 ini kita bakal masuk ke teras UMKM Abang Po bentar lagi ya. Buat Abang Po yang pengen cerita-cerita, pengen sharing-sharing pengalaman UMKM-nya, atau bahkan mau nanya nih soal UMKM-nya, nanti kita ajak ngobrol Abang Po, boleh. Boleh banget ya Abang Po ya. Kita biar nambah teman, nambah cerita lagi Abang Po, nambah pengalaman ya di teras UMKM. Bentar lagi Abang Po di jam 11 ya. Buat yang mau berinteraksi boleh Abang Po di 0812 1124 928, atau di nomor kita 0213504510, karena yang kita ajak ngobrol hari ini datang Abang Po. Jadi nanti bisa ngobrol langsung di mari Abang Po ya di teras UMKM, gimana kiat-kiat usahanya, terus juga gimana perjalanan usahanya, boleh di mari Abang Po di teras UMKM.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpok.
1: Sono mana bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng ada Joritia di siang hari ini ya. Dan kita udah masuk di segmen Teras UMKM ya, di 11.17 pagi ini ya Bang Po. Pagi, siang, udahlah sama aja Bang Po ya. Masih hari Senin. Dan di hari ini ya Bang Po, buat nanti yang mau cerita-cerita, mau nanya-nanya boleh ya, tinggal telepon aja di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 Bang Po. Kok bisa salah satunya dipakai Bang? Bisa, karena yang kita ajak ngobrol mampir kemari ya Bang Po ye. Sekalian bawa oleh-olehnya gitu katanya, biar Abang Po bisa lihat, nanti bisa lihat di video di Instagram kita ya. Dan udah hadir di mari ada Mpo Tati Utami ya, jauh-jauh dari Bekasi. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam Abang.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini owner dari
2: Dik Ayu.
1: Iya, enggak pakai penghilangan Dik gitu ya. Dik ya.
2: Dik
1: Tetap Dik Ayu ya. Nah, ini kita mau cerita usahanya nih Po nih ya. Ini mulai dari kenapa nih? Dari kapan nih Empok mulai usaha ini, terus juga apa yang Empok mendasari Empok bikin namanya itu Dik Ayu gitu.
2: Oh iya. Bismillah. Dari awal mulanya itu dari tahun 2017.
1: Ya, itu kenapa itu?
2: Karena suka aja ya. Sesuai sama apa namanya temanya gitu kan, dibuat dengan cinta gitu.
1: Iya.
2: Karena kita suka dulu gitu awalnya.
1: Suka bikin
2: makanan, suka makan-makan
1: kue-kue
2: juga,
1: kue-kue gitu ya. Tapi sebelumnya tuh sebelum 2017 Empo itu full IRT atau sempat kerja tuh?
2: IRT.
1: Oh, full IRT. Oke. Iya. Karena bingung gitu ya. cuma bikin makan mulu nih.
2: Iya.
1: Duitnya keluar mulu nih, enggak ada duit yang masuk nih, iya, gitu bener. Ya. Jadi punya rencana buat jual aja. Nah, itu iya. Awal mulanya tercetus terinspirasi dari mana tuh, Po? Toko pengen ngejual gitu.
2: Iya, kadang-kadang kan namanya dulu kan ekonomi kita kan nggak seperti sekarang, kalau nyari duit gampang gitu ya. Sedangkan bapaknya kan pekerja PT dulu ya. Ini gimana biar caranya itu kalau misalkan nyampe ke tanggalnya, tapi kita duit muter gitu loh.
1: Okay.
2: Apa gitu, usaha apa gitu yang orang itu nggak. Kalau misalkan kita usaha gede-gedean gitu kan, kadang-kadang suka muterin uangnya susah gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau ini kan paling 1.000-2.000 itu lancar gitu aja. Ya udah, akhirnya karena demen makan juga, demen jajan juga, coba bikin
1: maksudnya. Itu tapi sampai sekarang Bapak masih di PT atau
2: udah pensiun?
1: Oh, udah pensiun. Iya, jadi
2: dan alhamdulillahnya itu bisa untuk
1: modal.
2: Jalanlah sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi ya, seenggaknya waktu itu Bapak juga bantu ya, biar muter juga nih.
2: Iya, pastinya.
1: Gitu kan, karena ini juga buat usaha keluarga ya, Po. Siap. Nah, waktu itu apa yang pertama kali dijual di waktu itu 2017 tuh, Po?
2: Pastel.
1: Pastel.
2: Zaman dulu.
1: Kenapa milih pastel?
2: Zaman dulu itu ibu saya kan
1: tukang
2: itu?
1: Pastel.
2: Tukang bikin kue gitu.
1: Tukang kue basah.
2: Iya, mungkin burun kali ya. Gitu. Jadi saya bikin apa gitu deh. Pastel lah. Alhamdulillah gitu. Dari awal dijajakan ke
1: tukang nasi uduk, ke rumah-rumah
2: kayak gitu. Terus akhirnya apalagi ya, masa ini doang gitu kan. Ya udah akhirnya ya sedikit-sedikit belajar kan, di YouTube juga banyak gitu kan ya. Itu aja sih.
1: Jadi berawal dari pastel ya. Itu waktu itu pastelnya pastel yang ada di tukang nasi uduk gitu kan ya, yang isinya telur, sayur kayak gitu ya. Nah, itu kenapa berani pastel nih, Po? Nih, karena kan kalau kita lihat juga 2017 sebenarnya udah rame, sebelumnya kan juga udah banyak nih ya tukang pastel gitu. Kenapa berani pastel gitu?
2: Rasa mungkin ya.
1: Apa yang beda tuh waktu
2: PD
1: itu?
2: PD aja gitu. Kalau kita ngerasa ini udah layak jual ini, kayak gitu kan. Gini loh Bang, kita kalau misalkan bikin itu bikin sampel dulu.
1: Oke. Okay.
2: Anak-anak yang suruh nyobain.
1: Oh, gitu. Buat testernya.
2: Kalau misalkan ibu enak nih bu, gitu. Oh ya udah gitu.
1: Jalan.
2: Gitu.
1: Siap. Berawal pelan-pelan dulu. Yeah. Waktu itu belum punya nama ya. Oh, 2017 ya.
2: Belum.
1: Dan beralih deh tuh ya. Usahanya sekarang nambah-nambah lagi menunya. Terus keluar nama Dik Ayu. Dik, nah kalau Dik Ayu sendiri tuh dari mana sih, Po?
2: Awalnya bukan Dik Ayu. Kita ganti 3 kali. Pertama Ibu Ayu. Ibu Ayu ternyata udah ada.
1: Udah ada.
2: Terus ganti Brin Cake. Brin Cake kan karena ambil dari nama anak saya Sabrina gitu.
1: Oh oke.
2: Ternyata kita ikut Haki itu sudah ada. Walaupun beda kelas. Misalkan kan kalau kelas kue basah itu kelas 30 gitu.
1: Iya, iya.
2: Dan yang lain itu ada Brin kelasnya beda, tapi ternyata nggak bisa gitu.
1: Oh, oke.
2: Jadi harus diganti gitu. Jadi dari kementeriannya ya kalau nggak salah waktu itu ngusulin digabung aja bu, ibu punya anak kan gitu, namanya coba digabung gitu. Nah setelah di itu, oh iya bisa gitu.
1: Apa itu? Okay. Jadi jadilah Dik Ayu ini.
2: Jadilah Dik Ayu.
1: Nah ini gabungan nama
2: dari Dik itu Dika sama Ayu, anak yang perempuan.
1: Oh jadi dua. Dika dan Ayu. Siap-siap. Bisa ya digabung sih emang Dik Ayu.
2: Iya.
1: Dika Ayu. Siap. Jadi ini itu tadi tuh Abang Po perjalanan sampai namanya dapat tuh Dik Ayu karena proses Haki gitu
2: proses
1: ya.
2: Haki.
1: Gitu Abang Po karena semua semua tuh sekarang tuh proses Haki dulu gitu. Biar orang juga percaya nih udah ada punya nama gitu, udah punya Haki kayak gitu ya. Nah, awal itu pastel. Nah, sekarang kalau sekarang tuh ya Po ya di Kayu ini udah ada berapa produk nih Po yang dijual?
2: Banyak. Banyak.
1: Kayak gimana
2: jadi,
1: tuh?
2: Misalkan kalau misalkan ada yang nanya nih, "Ibu bisa bikin kue ini?" Saya jarang bilang enggak, pasti iya, walaupun saya belum pernah nyoba. Siapa tahu berawal dari situ gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah sampai kayak hantaran pernikahan kayak gitu. Dan terakhir ini saya nyoba keju kriwil gitu.
1: Saya terima kasih banget. Keju kriwil. Kayak gimana sih coba? Neng-neng coba lihat neng-neng. Yang mana nih? Itu. Oh, keju kriwil ini. Ini apa nih Po nih? Mie atau apa nih?
2: Itu kayak cheese stick gitu.
1: Oh, kayak cheese stick tapi keriting. Jadi dia tuh kayak cheese stick tapi keriting nih kayak mie nih ya. Si apa namanya? Keju kriwil ini gitu. Dan juga nih kemasannya juga udah bagus nih Abang Po nih si keju kriwil ini pakai kemasan ya Abang Po ya.
2: Iya, itu
1: gitu, kemasan pouch gini.
2: Dapat apa namanya bantuan dari Hutama Karya waktu itu. Terima kasih juga saya sama PT Hutama Karya juga apa namanya Bapak Pak Bowo ya yang udah ngasih kesempatan saya gitu untuk bisa apa sih mengembangkan usaha gitu ya walaupun lewat packaging gitu kan ya.
1: Itu ikut lomba atau gimana tuh Pak waktu itu?
2: Enggak. Jadi apa sih ada kurasi gitu kan ya.
1: Oh, kurasi.
2: Kurasi kita suruh bawa produk kita terutama yang kering-kering gitu kan ya karena di situ kan apa sih waktu itu inian
1: apa kemasannya?
2: Kemasan gitu. Terus akhirnya ikut alhamdulillah cocok gitu. Terus kita dikasih apa namanya? Sampel.
1: Oh, sampel.
2: Sampel dari
1: sampel
2: sana
1: untuk
2: gitu.
1: Apa namanya? Bentuk kemasannya kayak gimana? Gambarnya gimana gitu ya. Dan akhirnya jadilah situ. Ini ya kemasannya cakep, siap. Ya jadi apa namanya? Kalau emang kita niatin, kita seriusin, hasilnya bagus juga, nanti juga orang bakal ngelirik juga ya Po. Walaupun memang di luar juga banyak gitu. Tapi kan ini juga beda. Ini cheese stick-nya kayak bisa dibilang cheese stick tapi kriwil Abang Po. Gitu. Nah, tapi kalau mau dibilang di Kayu ini fokusnya ke apa nih Po? Nih, apakah kue basah atau memang kue-kuen aja, kue kering, kue basah, bolu-bolu, kue basah. Gitu.
2: Oh, kue basah. Iya, bolu juga termasuk kue basah ya.
1: Iya.
2: Nah, apa namanya itu kalau kue basah itu lebih cepet. Jadi hampir setiap hari saya bikin. Jadi saya taruh di lapak-lapak gitu kan. Dari awalnya cuma 5 lapak saya titipin, sekarang udah hampir 30 lapak
1: ya. Wih, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Kan mungkin awal-awal tuh empok sendiri atau sama sama abang itu ya berdua ya sama suami. Sekarang 30 gitu ya. Itu gimana? Itu ini kerja rodi atau barengan lang serempak, empok sendiri, abang sendiri, Dika sendiri, Ayu sendiri. Jadi dibagi-bagi nih gitu. Karena udah langsung 30, po. 30 tempat itu gimana itu?
2: Enggak, alhamdulillah. Prosesnya sendiri gimana masih bisa di
1: ke Uber ya?
2: Ke Uber.
1: Oh. Tapi kan itu jam maksimal ya jam 6 lah ya. Ntar kalau itu kesiangan.
2: Iya. Saya kan bikin malam. Bikin malam terus jam ya kira-kira jam 12 kadang setengah 1 baru kelar gitu kan. Nanti setengah 4 dipotong-potong. Jam setengah 5 habis subuh lah, habis sholat subuh itu dikirim ke lapak-lapak.
1: Langsung diantar-antar. Ini kalau khusus kue basah ya. Kue basahnya apa aja tuh, Pok?
2: Kue basahnya ada ini.
1: Apa itu? Apa itu? Boleh diangkut aja. Oh, ini itu apa tuh?
2: Ini srikaya ketan sebenarnya.
1: Oh, srikaya ketan.
2: Orang-orang bilangnya talam ketan gitu ya.
1: Oh, talam. Iya.
2: Boleh dicoba.
1: Iya, boleh, siap, nanti kita coba ya, talam tempel ya. Itu salam. Ya, ini jadi ini salah satu kue basahnya ya. Ini aja atau si pastel yang tadi Mpo cerita juga ikut.
2: Gini. Kan kalau di apa namanya itu di lapak-lapak itu kebanyakan itu kayak
1: banyak orang titip ya.
2: Ada,
1: oh iya, iya banyak orang titip gitu, emang ya kalau gitu ya.
2: Jadi apa ya yang sekiranya belum ada gitu,
1: belum
2: dan
1: ada.
2: Rasanya beda gitu kan ya. Terus saya nyoba masukin ke apa namanya ini. Talam sama kue PP Betawi lah tadinya. Cuman kalau kue PP Betawi itu prosesnya lama.
1: Iya, kan berlapis-lapis, Po.
2: Iya, itu hampir 4 sampai 5 jam.
1: Betul.
2: Jadinya
1: pegel.
2: Jadinya cuma 3 loyang apa berapa loyang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ini waktunya sedikit, hasilnya sama gitu loh.
1: Iya benar ya. Jadi ini yang difokusin kalau untuk kue basahnya yang ditaruh di lapak-lapak ya. Kalau untuk orang kayak misalnya beli atau juga pesan snack box itu beda lagi gitu ya. Kayak Bu, saya maunya isinya pastel, ada lontong, ada kue basah satu ya, bisa gitu ya.
2: Bisa.
1: Oke, jadi bisa membuka buat Abang Po yang warga Bekasi ya dan sekitarnya. Ini Bekasinya di mana nih, Po?
2: Di Cibitung.
1: Oh, di Cibitung.
2: Kabupaten Bekasi.
1: Itu berarti daerah situ

0: 18 lapak lainnya yang nitip di situ. Jadi
1: Oh.
0: misalkan saya nih bawa nih, saya taruh tuh di itu 18 box gitu kan ya. Nanti mereka pada ambil, jadi ada yang jualan di sana, ada yang di sana, kayak gitu.
1: Oh gitu, sistemnya di
0: Jadi
1: sono.
0: situ, jadi situ kayak buat pusatnya aja kayak gitu.
1: Oh,
0: Gitu.
1: iya. Baru baru kirain tuh dia tuh apa namanya empong nganterin si si Ibu Siti atau Bu Bu Roma atau Bu siapa gitu yang jualan-jualan.
0: Ada yang seperti
1: ada
0: itu,
1: juga
0: ada
1: masih
0: juga
1: ya.
0: ada. Cuman ada beberapa lapak yang memang naroknya pusatnya di situ. Jadi
1: ntar dia pada ngambil-ngambil deh tuh.
0: Misalkan yang jualan di pasar Anu gitu, dia ngambil di situ kayak gitu. Dan itu
1: Oke.
0: ada 18 lapak, cuman satu lapak doang itu maksudnya orang terus pada nitip di situ gitu. Jadi saya di situ masukin ada 18, terus yang lain-lainnya ya itu hampir 30.
1: Oke, wah ini saya juga baru tahu sistem yang itu tuh Abang Po.
0: Ya, memudahkan sebenarnya.
1: Iya
0: buat
1: sih biar
0: kitanya,
1: gampang ya Po ya, biar kitanya juga kagak kejauhan kalau nganter-nganter
0: ya,
1: gitu ya.
0: waktunya juga kalau udah
1: Betul.
0: siang.
1: Istilahnya kayak mininya pasar kue Senen gitu ya.
0: Benar. Benar,
1: Iya,
0: benar.
1: jadi dia tinggal ngambil doang situ tuh Abang
0: Iya,
1: Po. Jadi udah banyak kayak misalnya jajanan-jajanannya ntar tinggal diambil-ambilin begitu.
0: Iya,
1: Eh,
0: benar.
1: siap ya. Nah, terus apa namanya? Ini kan bisa dibilang juga kayak tadi kan nitip-nitip kayak gitu juga masih banyak ya kayak gitu ya, Po, ya. Nah, sempat ada ketakutan nggak sih, Po, pas mau coba buat nitipin kue gitu ke orang gitu?
0: Iya, saya
1: Gimana tuh?
0: sempat ditolak gitu ya,
1: Kenapa
0: nggak
1: itu?
0: satu dua gitu. Kadang-kadang ya mungkin kesalahan di kita gitu kan. Kalau misalkan kita mau masuk dulu ke situ, itu harus jam siang. Jam siang ketika mereka itu udah tidak apa namanya, udah mau tutup gitu. Jadi misalkan Bu, saya mau nitip kue ini ya gitu. Ini coba dicobain dulu ini gitu. Nah, dan saya itu pagi-pagi kirain apa ya, kalau pagi oh ya sudahlah nitip aja nggak apa-apa. Toh kalau nggak habis saya yang rugi gitu kan
1: Iya.
0: ibaratnya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu gitu kan. Dan saya ditolak tuh. Sakit sih. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kok kesini-kesininya justru yang banyak permintaan itu dari yang nolak saya. Iya.
1: Lu waktu itu nolak gue lo ya. Sekarang lu nyari gue.
0: Iya.
1: Itu gimana
0: begitu.
1: tuh?
0: Jadi gimana ya, kata bapaknya udahlah Bu kayak gitu. Mereka kan mau kayak gitu kan. Oh ya sudahlah gitu. Mungkin
1: belum
0: apa
1: sekarang.
0: ya.
1: Kata belum kemarin tapi akhirnya sekarang gitu.
0: Dan
1: Itu
0: kalau
1: emang
0: minta
1: gitu ya, Bu. Apa kita boleh berencana tapi kan Tuhan menentukan. Yang
0: bener.
1: penting kita
0: Iya.
1: niat.
0: Dan mintanya itu kadang ugal-ugalan sampai ratusan kayak
1: Oh
0: gitu tuh
1: gitu.
0: sih. Iya.
1: Oh, pernah kelimpungan berapa orderan tuh, Pak, waktu itu?
0: Dalam satu hari itu kue ini aja misalkan bisa 300 gitu kan, 300 piece gitu kan.
1: Berarti
0: Terus kue
1: enak.
0: lah kayak gitu.
1: Berarti udah ada yang demen, Po. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: Dan
0: sih.
1: juga ada kagak ada yang sama kalau yang
0: Bener.
1: ini mah. Kalau pastel, sosis solo mah semua bisa sama
0: Iya.
1: aja.
0: Sebenarnya ini juga ada Bang di situ, Bang.
1: Ada.
0: Ada cuman mungkin atasnya kalau mereka itu pakai hong kue ya, kebanyakan
1: Kue,
0: ya. Kalau
1: iya.
0: saya kan enggak.
1: Pakai apa tuh?
0: Ya terigu, terus gula, telur, santan, santan yang pasti itu gitu.
1: Oke, berarti itu ya isiannya ya. Itu pembedanya karena
0: mungkin
1: beda, kalau beda bahan pasti juga beda rasa,
0: beda
1: Bang
0: rasa.
1: Po.
0: Iya.
1: Selain beda tangan, beda rasa juga nih, Abang Po.
0: Benar,
1: Kan bisa
0: benar.
1: gitu ya, Po. Beda tangan, beda rasa. Nah, ini juga beda bahan, beda rasa.
0: Benar,
1: Kayak gitu.
0: iya.
1: Kayak kita bikin kopi aja, ya.
0: Iya,
1: Itu kan
0: benar.
1: juga pasti beda, ya. Yang satu pakai kental manis, yang satu kagak pakai kental manis, ya pasti bakal beda, ya
0: Iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Walaupun nanti tambahannya susu-susu juga sama susu UHT gitu. Siap. Nah, sejauh ini, Pak, ini kan dari 2017 dan juga perjalanan tadi sempat ditolak juga dan akhirnya sekarang udah jadi nerima buat Pak nitipin kuenya gitu ya. Apa namanya? Selain yang tadi ada nggak tuh yang misalnya penolakan yang lainnya gitu?
0: Jadi nggak enaknya ya gitu ya.
1: Pas jatuh
0: Nggak
1: mungkin,
0: enaknya.
1: aduh pas COVID nih, aduh belum ada tambahan lagi gitu kan.

0: terus juga promosi juga susah nih gitu. Nah, itu gimana tuh?
1: Justru kalau COVID itu buat para UMKM ya, yang nggak tahu ya. Kalau saya pribadi gitu lebih enak gitu. Orang
0: kenapa
1: tuh
0: itu?
1: Dia order duluan pakai HP kan?
0: Pakai handphone ya langsung ya.
1: Langsung. Jadi saya langsung antar-anterin kayak gitu. Okay. Nggak perlu nitip. Nggak perlu keluar, tapi kita bisa.
0: Jadi udah punya kontaknya Mpok ya. Nah terus gimana tuh kalau sama orang yang nitip itu? Kan kita tadinya awalnya nitip, tapi ini pelanggannya malah langsung ke kita, itu gimana? Aman aja?
1: Insya Allah aman gitu. Cuman kan kalau misalkan untuk kita nitip itu kan ada harga lain ya.
0: Harga lain, harga lebih murah.
1: Kayak gitu. Jadi paling saya ngambil misalkan ini saya jual 2.000 misal. Jadi nanti saya kesananya itu paling 1.700. Kayak gitu, mereka dapat 300 rupiah, tapi kan kali gitu ya, kali berapa ratus gitu.
0: Iya. Oh jadi bukannya, misal kita punya harga 2.000 nih dijual ke apa namanya ke customer, nah ntar dia naikin sendiri gitu enggak ya?
1: Iya, itu udah sesuai harga ininya. Nah, sebenarnya gini loh Bang, saya jual segitu terserah situ mau jual berapa.
0: Oh gitu.
1: Seperti misalkan kayak bolen ya, orang zaman dulu beli di saya itu 3.000 dan mereka itu jual ke yang lain itu 4.500, ada yang sampai 5.000, ya nggak apa-apa gitu. Ya terserah orang yang ini ya.
0: Bebas ya.
1: Iya bebas.
0: Oke deh. Jadi hitungannya kayak memang bisa tuh kayak gitu tuh Abang Po, kayak reseller gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gitu bahasanya, ntar ya serah deh Abang Po mau jual berapa gitu. Yang penting habis aja gitu. Gitu. Terus apa namanya, ini kan tadi sempat juga tadi cerita apa namanya kuenya pernah ada orderan 300-an gitu ya. Nah itu untuk yang lainnya nih, produk-produk yang lainnya sempat keteter gak tuh Po waktu itu?
1: Produk yang lainnya kebanyakan sih sering-seringnya ya. Kadang-kadang namanya penjual itu kalau lagi sepi-sepi gitu ya. Kalau lagi rame-rame, nah itu kalau lagi rame-ramenya itu sehari itu bisa orang order itu hampir misalkan 6 itu beda-beda orang gitu. Saya minta sekian ya Bu ya, saya gitu. Jadi kita keteternya di situ sih.
0: Oh gitu. Paling kalau misalnya ada paketan snack box yang beda-beda gitu ya, itu yang butuh tambahan anggota ya.
1: Iya benar.
0: Tetangga lah atau saudara disuruh kerja ya. Siap. Nah itu kan kalau kue-kue kayak misalnya itu yang sistemnya open PO ya.
1: Iya.
0: Kan? Nah tapi kalau yang kayak si ini kriwil, ini gimana nih? Ini dia konsepnya pesan PO atau selalu ready nih Po?
1: PO.
0: Oh PO juga sama.
1: Iya.
0: Itu gimana? Itu berapa lama minimal?
1: Ini kan sampai 3 bulan ya. Bahkan kemarin itu udah dicobain 4 bulan pun masih kres gitu, masih enak gitu. Jadi ini tuh PO ya minimal kalau misalkan ini 3 hari lah. 2-3 hari lah bisa.
0: 2-3 hari ready ya.
1: Ready, kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan saya bisa kiloan.
0: Oh, kiloan bisa.
1: Bisa per kilo, bisa fleksibel sih.
0: Berarti kiloan itu dia enggak pakai kemasan ini ya, kemasan
1: nggak,
0: kiloan ya.
1: Itu apa toples yang gede?
0: Pakai toples gede. Oke. Okay. Terus kalau Po saya mau ini deh, maklon aja di Empo bisa.
1: Bisa.
0: Oh gitu, jadi masih bisa juga ya.
1: Bisa
0: membuka kemungkinan juga buat apa namanya, buat dijual lagi gitu. Jadi maklon gitu ya Bang Po ya. Po saya mau maklon apa, tambahin rasa-rasa Po gitu. Atau gitu, saya gak mau capek, Po aja yang bikin deh gitu kan. Sekarang gitu modelan ya Po. Kayak ya kita gak usah tutup mata deh, kosmetik kan di mana-mana juga sama. Isiannya juga sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi ini sekarang udah mulai ada lagi. Mulai maksudnya bukan ada lagi, mulai ada nih ya Bang Po ya. Jadi UMKM yang terima untuk maklon biasanya gitu, snack atau kue-kue gitu ya. Udah gak usah capek, kita aja yang bikinin gitu. Bahan-bahannya sesuai permintaan Anda.
1: Bener.
0: Ya. Nanti Abang Po bisa kontak tuh ya apa namanya Dika Ayu di Instagram kita, di Instagramnya Dika Ayu ya. Dika Ayu
1: official.
0: Itu titik official tuh Abang Po ya, Dika Ayu gitu. Homemade and fresh everyday deh pokoknya Abang Po ya, di Perum Villa Mutiara Jaya Cibitung Bekasi gitu Abang Po. Nanti kue-kuenya tinggal tanya aja bisa atau enggak gitu. Ini ada bolu, ada
1: sukriwil,
0: enggak ya? Apa-apa, ntar kan pelan-pelan Po. Ini bolu gulung, ada bolu gulung batik,
1: Iya.
0: Terus juga ini apa ini Po, salad yang ini yang apa mana? Sih ini coba ntar kita buka dulu dah. Mango sagu. Terus ini ada talem ketan, iya. Ya. Yang ini nih yang dibawa nih hari ini Abang Po, ya. Terus juga yang lainnya dah, pokoknya nanti Abang Po bisa kontak aja. Iya. Ya nomor, minta nomor di situ aja Abang Po ya. Gitu. Karena kita enggak bisa kasih nomor online, takutnya takut salah gunain Po. Biasa gitu ya, Po.
1: Iya.
0: Nanti minta langsung aja di Instagram dikayu.official dah, ya. Nanti bisa langsung kontak sama Mpo Tati Utami ya. Abang Po gitu. Terus untuk awal-awal nih Po nih 2017 tadi gitu kan pasti banyak juga pencobaan-pencobaan ya, percobaan kue ini gitu ya sebelum dijual gitu ya. Nah untuk modalnya sendiri kan Po bisa dibilang tadi awalnya IRT nih, apakah itu awalnya pakai simpanannya punya Po mandiri atau bantuan atau donatur dari si Abang tuh Po waktu itu?
1: Dari bapaknya sih, karena kan saya nggak bekerja ya, jadi paling pintar-pintar kita aja dari uang dapur.
0: Mau gitu?
1: Iya kan, jadi diputerin gitu. Ternyata ya walaupun nggak seberapa gitu, tapi bisa kembali modal gitu ibaratnya ya. Terus anak-anak bisa makan, bisa dibikin kembali gitu tanpa mengurangi yang modal awal. Gitu. Alhamdulillah kata saya.
0: Jadi kalau ada lebihannya juga buat kita juga ya Po. Maksudnya lebihan produknya Bang Po gitu kan, kadang kalau orang masak kan begitu ya, kagak masak kue terus juga masakan gitu pasti kadang ada lebihnya gitu sesuai apa namanya, kita udah naker-naker nih, oh segini pas nih, udah pas nih misal 150 nggak tahu pas jadi itu bisa jadi 170 kan kita nggak pernah tahu gitu bener. Karena hitung-hitungannya suka beda-beda gitu Bang Po, tapi kadang juga pas juga sih ya gitu. Terus juga apa namanya, jadi waktu itu dibantu sama bapak ya, sama suami ya Po ya. Terus juga tuh awal-awalnya juga selain dibantu donatur modal gitu, bapak pernah bawa ke tempat kerja waktu itu atau gimana?
1: Anak saya
0: lebih, lebih ke anak.
1: Lebih ke anak, karena kalau tempat suami saya itu harus masuk ke koperasi gitu
0: ke koperasi
1: dan
0: dulu.
1: Bayarnya itu bisa sebulan baru dibayar kayak gitu.
0: Sedangkan lama,
1: kan,
0: ya.
1: Sedangkan kan kita kan modal kan cuman pas-pasan gitu dari duit belanja gitu. Nungguin sebulan ya kasihan gitu. Jadinya paling anak saya gitu ketika aku.
0: Yang mana dua-duanya?
1: Yang enggak, yang satu
0: Dika.
1: Yang Dika gitu. Saya bawain gitu, dibawa ke kampus gitu, di ke dosen-dosennya. Ini anu loh, apa namanya? Saya jualan ini nih, Pak, Bu gitu. Enak ini bikinan ibu saya kayak gitu. Nah, udahlah dari situ tuh. Terus berlanjut. Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oke. Tapi masih kuliah Dikanya atau udah kerja?
1: Enggak, udah punya Tri.
0: Oh, udah punya anak.
1: Udah nikah.
0: Udah kerja sekarang.
1: Ya
0: kerja. Iyalah 2017 ke sini ya. Ya Allah. Mohon maaf kita salah ngitung-ngitung ya, Po. Ini tanda belum makan kita. Ya berarti dari dulu sampai sekarang berarti ya udah sampai punya cucu masih nih masih, setia bantu emaknya. Nah, terus kalau Ayu gimana nih?
1: Kalau Ayu kan kebetulan masih sekolah.
0: Oh gitu.
1: Jadinya
0: SMK?
1: Dia semester akhir.
0: Oh semester akhir, kuliah dong?
1: Kuliah di Semarang.
0: Oh kuliah Semarang. Dia lagi main kesini berarti?
1: Ya itu
0: lagi libur.
1: Udah tinggal nunggu aja gitu ya.
0: Oke. Ya nanti paling selesai dari sana kali ya kalau udah gawe di sini. Ntar udah dapat gawe di sini, ntar dibawa ada tuh pasti biasanya begitu.
1: Bener.
0: Orang kalau kita kerja di kantor mah, gue punya jajanan nih, beli ya kayak gitu.
1: Bener.
0: Atau nggak tulis di status deh, gue open PO nih, mak gue jualan gitu.
1: Dia malah bikin sendiri. Jadi ibu Dika
0: itu?
1: Mau bikin, dia bikin apa namanya itu
0: merek sendiri,
1: minuman jelly gitu. Cuman belum di iniin halal gitu kan, karena mungkin kalau kayak gitu kan harus nyita waktu ya, harus orangnya yang bersangkutan datang kayak gitu kan.
0: Buat ada prosesnya dulu.
1: Iya, sedangkan kalau misalkan kayak gitu kan nggak bisa diwakilkan. Jadinya ya udahlah, sementara nebeng ibunya.
0: Nah kalau ini berarti masih sama Mpo Tati itu di rumah berarti ya produk-produknya?
1: Produknya di rumah.
0: Oh gitu. Tapi ini udah beda rumah kan ya sama Dika ini ya? Udah
1: beda,
0: gak satu rumah.
1: Beda. Enggak,
0: masih
1: beda.
0: Di Bekasi tapi?
1: Satu RT.
0: Oh satu RT. Emang begitu ya kalau kita di Jabodetabek ke warganya Bang Po ya, pasti udah beda gang, masih saudara tetap.
1: Iya,
0: ya
1: bener,
0: atau
1: bener.
0: Anak atau emaknya gitu ya. Siap sih. Jadi deket ntar tinggal Empo yang udah punya pengalaman nih buat ngurusin haki segala macam ya.
1: Iya.
0: Tinggal diturunin deh tuh ke anaknya, ke si Bang Dika itu ya. Tapi Bang Dika ini gawe di kantor juga atau memang usaha juga?
1: Di PT sih.
0: Oh, di PT
1: dia
0: juga.
1: Dia kan programmer ya. Tapi dia ya itu nyambi.
0: Oh, nyambi.
1: Gitu.
0: Iya. Ya indeks ekonomi ya, Po. Iya, apa aja dapundah, ya. Yang penting dapur ngebul, ya.
1: Bener.
0: Terus juga ya bisa ada tabungan juga sih ya, gitu.
1: Kalau mau hidup itu jangan gengsi.
0: Betul, ya. Kayak Po tadi ya cerita jalan-jalan bawa-bawa ini juga kue, kenalin, sempat ada ditolak juga, ya.
1: Ditolak. Tapi, ya. Dan satu lagi, Bang.
0: Apa itu?
1: Saya pernah ada orderan. Bikin kue batik kan lumayan
0: susah ya, bolu susah. Batik itu ya
1: kudu 2 hari 2 malam tuh saya begadang gitu. Nggak dibayar sampai sekarang, Bang.
0: Loh? Ya. Tahun berapa?
1: Itu udah sekarang itu udah 5 tahun lah kesini.
0: Ya Allah, 2001 Abang, 2021 sampai sekarang, buset dah.
1: Iya.
0: Itu tetangga atau gimana?
1: Orang jauh sih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jauh.
1: Kebetulan orang Jakarta, saya kan di Bekasi.
0: Dia nggak DP dulu Pak waktu itu?
1: DP doang, sisanya kagak.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Mungkin udah percaya mungkin ntar setelah sampai barangnya
1: iya,
0: ditambah nih
1: itu
0: gitu kan,
1: kan
0: nih.
1: Banyak itu ada hampir berapa ya? Hampir 100. Kan itu kan mahal.
0: 100 gulung. 100,
1: iya.
0: Oh, akhirnya 100 piece potong-potong.
1: Kagak. Eh, gulung.
0: Ih, lumayan banyak ya, Pok. Ih, berapa lumayan itu waktu itu tuh duitnya?
1: Pokoknya 1 jutaan lebih lah ya. Tapi ya mungkin rezekinya ini kali lah.
0: Biarin deh ya.
1: Hitung-hitung
0: ya, hitung-hitung amal aja deh. Sedekah aja deh, ikhlasin aja deh, Po. Iya, gitu. Tapi ya tetap itu bisa jadi cerita juga tuh Abang Po, ya. Jadi jangan sampai kita kecele lagi kayak gitu. Kalau mau order banyak, paling DP, terus kalau mau diantar baru bayar, dilunasin dulu, ntar kita antar, gitu dah.
1: Iya, harusnya.
0: Atau bagaimana dah?
1: Bener.
0: Gitu biar aman Abang Po. Jadi jangan jadiin apa yang kita alami jadi kita patah semangat ya, Po.
1: Iya.
0: Jadiin pembelajaran.
1: Iya, benar.
0: Jadiin cerita juga buat ngebangkitin semangat kita lagi. Gitu. Siap
1: bener,
0: deh.
1: Bener.
0: Jadi banyak cerita Abang Po pastinya ya.
1: Iya.
0: Biar kita bagi-bagi deh tuh ke anak kita, mungkin ntar mau nerusin atau dia mau usaha sendiri atau tetangga-tetangga kita bisa jadi UMKM juga kan, kita enggak pernah tahu ya, Po.
1: Iya, benar.
0: Siap. Tapi kalau nih mau tambah lagi ceritanya, waktu kalau lagi banyak orderan kayak tadi itu ya, itu siapa aja yang Po minta bantuan buat ngebantu tuh waktu itu?
1: Paling anak suami, terus sama ya kali tetangga gitu, ya 1-2 gitulah.
0: Langsung dikontak ya.
1: Iya.
0: Hitung-hitung nambah uang jajan tetangga.
1: Iya,
0: ya.
1: Lumayan.
0: Daripada ngumpul doang di gapura.
1: Bener, iya bener.
0: Nggak, orang lewat diliatin. Mending di ini bantu aja di dapur ya. Siap dah. Po ini gak berasa kita udah mau jam 12 nih ya.
1: Iya.
0: Kita ngobrol tuh ono jamnya. Ya Allah, ini karena cerita-cerita ya. Biasa begitu, Po. Ya.
1: Berarti kita menikmati hidup ya.
0: Kita nikmatin aja. Kita gak usah dirasa-rasa.
1: Bener.
0: Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi kayak apa nih yang bikin Empo tuh semangat jalanin usahanya gitu ya, biar jadi tips juga nih buat yang lagi dengerin.
1: Yeah.
0: Biar semangat tuh gak kendor nih, Po. Kadang yang tadi Empo juga sempat bilang, ya memang namanya gue usaha ya pasti ada kadang rame, kadang lagi sepinya gitu ya. Terus juga kayak tadi ada beberapa penolakan. Nah itu gimana tuh buat Empo sendiri biar semangat nih, balik lagi semangat, gak patah walaupun udah ditolak. Terus juga ada yang sempat ngeprank gitu ya, istilah Terus juga ada kadang lagi overload orderan, kadang ya ada tapi nggak banyak tuh gimana dari empok sendiri?
1: Gini ya, kalau kita mau bertahan gitu ya, anggap aja itu ibadah ya buat saya ya, gitu. Apalagi kan sekarang kan lagi susah-susahnya ya katanya ya, gitu. Kalau kita mau bertahan, ayo coba kita jual apa yang kebisaan kita lah, gitu. Kayak gitu. Nggak usah malu, nggak usah takut ditolak, nggak usah patah semangat juga, gitu. Kalau kita mau pasti bisa gitu.
0: Asal kita mau pasti bisa ya. Jadi sama tadi juga, apapun yang kita alamin buat jadi pelajaran ya Poi.
1: Iya pasti.
0: Bukan jadi batu sandungan atau batu hambatan kita buat berkembang.
1: Iya jangan
0: Kita kudu maju terus deh abang Poi. Niatin kita terusin, kita jalanin apa yang kita bisa, apa yang kita mau. Gitu deh. Kita boleh berencana tapi kan Tuhan yang menentukan. Kalau misalnya nanti bukan sekarang tapi nanti makin rame usahanya, kan kita nggak pernah tahu, jalan aja
1: terus.
0: yang penting niatnya sama.
1: Siapa tahu bisa punya toko ya.
0: Betul. Nanti siapa tahu ntar nambah lagi toko.
1: Amin.
0: Punya toko sendiri. Ya nggak usah yang mahal-mahal juga, kayak yang di pasar juga nggak apa-apa. Jadi dijejerin tuh ya. Langsung deh namanya kue Butami atau apa, bikin lagi yang baru dah gitu. Di Kayu Official di pasar apa gitu ya, atau di Ruko Pasar Modern BSD. Ya kok BSD jauh banget ya, Bekasi. Kayak gitu deh abang Po. Po, makasih buat ceritanya di siang hari ini. Terus juga ada oleh-olehnya juga, ntar kita cobain pasti ya. Terus juga cerita-ceritanya tadi juga. Tadi sempat kita mau nyari tisu, kagak ada di mari. Sempat ke bawah suasana tadi waktu Mponya cerita yang waktu awal-awal ditolak tuh abang Po. Soalnya udah berasa waduh, jauh. Tapi itu lehen, namanya juga cerita ya Po.
1: Iya benar.
0: Saya lagi terima kasih buat sharingnya.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: abang,
0: apa yang di sharing ini bisa jadi semangat juga nih buat abang Po yang mau jalan usaha gitu. Karena kan sekarang udah makin banyak nih usaha-usaha di rumah.
1: Bener.
0: Gitu ya Po. Biar kita sama-sama maju, biar UMKM kita, UMKM Indonesia mengglobal kalau bisa sih.
1: Iya.
0: Ya. Pokoknya udah maju di kotanya, maju dah di Indonesia. Abis itu maju ke global.
1: Iya.
0: Sekali lagi terima kasih Po. Salam buat anak, salam buat abang, sehat-sehat semuanya. Nanti ditunggu kabar berikutnya untuk updatean udah punya toko di sini di Bang. Gitu.
1: Oh iya. Kalau bisa nanti order ya.
0: Oh pas. Ya insya Allah ya buat abang Po ya. Ya rumahnya Bekasi juga tuh, di Cibitung juga boleh ya. Snacks boxnya di kayu.official di Instagram. Ya ntar dicari deh tuh ya. Sekali lagi terima kasih Po. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayaknya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya loh, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampai deh. Yuk atuh, Jenab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

Abang Po Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta produsen pakan hewan peliharaan atau pet food meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk mengoptimalkan pasar domestik sekaligus memperluas ekspor. Ia juga mengatakan pasar dalam negeri sangat besar sehingga produk lokal berkualitas perlu menjadi pilihan utama dibandingkan produk impor. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa wisata Wailolos, Kecamatan Sano Ngoang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi lokasi syuting reality show Perancis Pekin Express musim ke-23. Ketua Pokdarwis Cunca Lias Robert Perkasa mengatakan ratusan peserta dari berbagai negara telah tiba di Wailolos untuk mengikuti berbagai tantangan. Salah satunya perlombaan bersepeda mengelilingi Kampung Langgo dengan melewati perbukitan dan perkampungan warga. Ia juga menilai kegiatan ini menjadi peluang promosi wisata Wailolos ke tingkat internasional sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Abang Po di jam 12 masih bareng Reh Juriti ya, yang mau lohoran dulu karena gak sempat barusan kelewatan dikit ya. Ya dah, lohoran dulu dah Abang Po sambil hari makan siang. Kita temenin di siang hari nih, masih bareng Reh Juriti ya sampai jam 3 sore nanti. Yang masih bingung mau cari makanan siang apa, waduh bingung nih Abang Po, coba kemarin-kemarin tuh lagi pengen makan apa tuh, langsung aja dibeli deh tuh Abang Po ya. Yang belum kesampaian atau udahlah yang ada aja deh, yang usah ribet-ribet dah, nasi telur pakai mie. Ini juga boleh deh Abang Po ya. Apapun makanannya jangan lupa minumnya air putih Abang Po, biar kagak seret ya. Kita temenin ya Abang Po yang mau cerita-cerita, kita juga tungguin di 08 12 11 24 928 ya. Di Jakarta Poe Cerite masih barengan Aye Juriti ya sampai jam 3 sore nanti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
2: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau kita nih, Bang, Abang Po, kalau pas zaman muda gitu ya, sebelum umur sekarang, Abang Po menginjek kepala kaki, kepala kaki apa yang ada di mata kaki di bawah. Ya mau nginjek kepala orang ini kagak ya, kepala tiga itu dari muda tuh ini loh apa namanya itu kayak udah kayak apa ya bisa dibilang insecure lah gitu Abang Po, karena udah muncul rambut-rambut putih Abang Po. Tapi kalau kesini sih udah ya bodo amat, namanya juga alami ya Abang Po, ya mau diapain lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita nih Abang Po nih, iya anak cucu kita masih muda gitu ya, baru aja lulus SMP gitu. Tapi kalau pas kita liatin palanya kyo pitak bukan. Palanya kyo ini udah ada rambut-rambut putih padahal masih SMP. Nah, ada caranya sebenarnya Bang Po buat kita mencegah gitu ya Bang Po ya. Apa namanya mengatasi uban yang muncul pas di usia muda. Nah, yang bisa Bang Po terapin juga nih buat anak cucunya ya Bang Po ya. Ya kagak yang laki, kagak yang puan sama ya, pasti ada, udah ada tuh Abang Po. Kalau IC dulu teman yang cewek itu udah ada juga yang punya muncul rambut putih usia muda Abang Po ya. Nah, caranya apa Abang Po? Konsumsi zinc dan juga zat besi Abang Po. Mulai dari kacang merah ya, itu ada di kacang merah, bayam, biji labu sama daging merah Abang Po. Jadi kadar zinc dan juga zat besi itu ditemuin lebih rendah di orang yang ubannya muncul lebih awal Abang Po. Nah, keduanya ini punya peran buat ngejaga folikel tetap aktif dan juga mastiin oksigen sampai dengan lancar itu ke sel pigmen rambut Abang Po. Jadi kita kudu banyakin tuh bayam, daging merah, kacang merah, biji labu tuh Abang Po. Terus ada apa lagi Bang? Folat sama vitamin D ya Bang Po ya. Dari mana? Dari kuning telur, dari sayuran hijau, ikan berlemak sama alpukat. Nah, karena ini punya peran regenerasi sel gitu di folikel rambut Abang Po. Jadi folat itu gampang didapat dari sayuran hijau, sementara kalau vitamin D itu bisa didapat juga dari makanan ataupun sinar matahari gitu. Nah, terus juga antioksidan, vitamin C dan juga E nih Abang Po. Jadi dia tuh punya manfaat ya buat ngelawan stres oksidatif Abang Po yang makin rutin asupannya itu makin terlindungi deh tuh sel pigmen kita Abang Po. Ini adanya di mana? Bisa kita dapetin misal dari almond, jeruk, jamu biji sama alpukat. Nah, kalau jamu biji itu demen banget tuh minum tuh Abang Po. Buat di jus gitu. Ayo demen banget tuh kalau jamu biji Nah, perlu diingat juga Abang Po, nutrisi ini juga ngebantu kalau uban dipicu kekurangan gizi. Nah, tapi kalau faktornya genetik atau usia, itu bisa jadi proses alami manusia ya Abang Po ya. Jadi misalnya Abang Po dulu memang juga udah ubanan pas muda Abang Po. Nah, itu

juga ini apa namanya buat ngenyein gitu ya, karena ada uban gitu. Jadi kasih pemahaman ke anaknya, ke cucunya kalau memang itu faktor genetik gitu, Abang Po. Gitu. Jadi nggak perlu minder deh. Abang Po makasih ya, makasih apa nih hari ini Abang Po. Ayo mau dikirimin dong. Kirimin dulu Bang lu. Tapi kan kita ngirimin duitnya juga kalau buat beli gitu Bang Po. Mau dikirimin nasi goreng. Nasi goreng. Udah lama kagak makan nasi goreng tapi siang-siang ya. Itu yang kemarin-kemarin tuh 3 minggu lalu ayo makan nasi goreng tuh malam gitu, jam 7. Pulang dari workout juga ya lu Bang. Kan mau cerita Abang Po. Tapi kalau makan nasi goreng siang-siang tuh enak tuh Abang Po. Kayak sensasinya beda. Coba dah Abang Po rasain sendiri. Pokoknya beda, ada beda. Jadi bubur buat pagi, tapi kalau malam tuh jadi bakal beda lagi suasananya, vibes-nya beda. Nasi goreng yang bisa biasa identik malam hari kita makan, kalau makannya siang-siang juga bakal beda. Coba, percaya. Apa namanya? Cobain sendiri buat ngerasain Abang Po.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Tadi kita ngomongin apa sih Abang Po? Bisa lupa begitu. Iya dah. Ya kadang begitu Abang Po, namanya juga manusia. Kita kan bukan robot Abang Po. Kadang lupa Abang Po. Sama tadi yang kita habis omongin apa. Gian Abang Po, kitanya tinggal makan. Ya gak apa-apa. Daripada makan dulu Abang Po, yang belum makan makan dulu dah ya. Sembari kita temenin sama lagu-lagu kita di Mari Abang Po, sama cerita-cerita yang bakal kita bagi juga. Nanti di jam 1 kita bakal bagi-bagi cerita Abang Po, cerita budaya barengan teman-teman di RRI. Mana hari ini? Coba lihat dulu jadwalnya Abang Po. Kita lihat contekannya ya. RRI Bandung. Hari ini kita ke Bandung Abang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol di jam 1 barengan teman-teman di Perompat Bandung ya. Nanti buat Abang Po yang mau berinteraksi bisa ya di Perompat Jakarta atau di Perompat Bandung. Tadi kita ngomongin apa sih Abang Po? Ngomongin uban ya. Ngomongin uban jauh banget sampai ke makanan ya. Siap ya, nama juga manusia kadang gitu Abang Po. Kita lagi ngobrol A, tiba-tiba bisa mental ke Z gitu. Terus bisa balik lagi ke B. Gitu dah Abang Po ya. Yang penting ini dah apa namanya, seru gitu kalau ngumpul sama temen ya Abang Po ya. Di ini apa namanya, dulu sekolah ayah Bang Po, teman ayah itu ada yang laki, ada yang perempuan gitu ya. Masih muda gitu ya, masih umur baru remaja, udah muncul tuh uban-uban nih Abang Po gitu. Jadi ya udah, kalau mereka sih udah bodo amat gitu ya. Udah banyak banget kecil-kecil Abang Po, kita mah gatel ya. Kita pengen ambil pinset, kita cabutin atu-atu ya. Dapet dah tuh Satu uban cepet. Kita kumpulin 10, dapet ceceng ya. Lumayan waktu itu ya. Kalau ini apa namanya, nyabut uban kan dapet duit cepet Abang Po. Tahu-tahuan aja lu Bang. Iya, dulu nyai ngajarin gitu. Ini cabut uban mama gitu katanya ya. Satu uban cepet gitu ya. Kita kumpulin ya. Suenya nih Abang Po, udah dikumpulin nih ubannya nih Abang Po. Ketiup angin, ketiup kipas angin. Jadi kita ngulang lagi deh tuh ya. Udah capek-capek ngumpulin tuh uban ya, biar dapat duit jajan nambah-nambah ya. Mental lagi tuh Abang Po ketiup angin ya. Di siang hari ini Abang Po yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Dan ini kita udah mau masuk juga di jam 1 siang. Jadi buat Abang Po nanti mau bergabung bareng kita juga boleh ya, di obrolan di Suara Budaya Nusantara Abang Po barengan Aye sama Teteh yang di Perompat Bandung. Ini ada telepon sapi sih, nyala telepon kita. Belum, ntar kalau mau telepon ntar ya. Suara Budaya Nusantara nanti jam 1 ya. Terus juga ini ada Bang Riki di Jelambar. Kalau buat uban, saya udah ada uban dari SMP Bang gitu. Tapi ya udah, mau diapain lagi, namanya juga faktor gen ya. Ya gitulah ya. Mau diapain lagi ya Bang, susah juga. Paling kalau yang kagak pede dikasih tanco gitu ya. Tanco kan buat ini ya. Buat apa sih bahasanya tuh, apa namanya? Gel rambut ya. Atau cat rambut, kita lupa. Nah itu dia. Terus juga ya disemir gitu ya Bang Po ya, pokoknya ya. Kalau kagak pede ya, rambutnya disemir aja dah. Paling mentok semirnya hitam ya, kalau yang udah Aki sama Nini ya. Kalau kita yang masih muda mah kita pakai warna coklat ya. Tapi pernah juga kita warna biru, tenang aja ya Bang Po, jangan sedih. Kita juga pernah explore warna ya. Biru pernah, abu-abu pernah. Terus juga rambutnya rambut ayam juga pernah, rambut bleaching. Tapi untungnya pas udah kelar di bleaching tuh Abang Po, udah balik hitam lagi. Udah gak patah-patah. Dulu tuh rambut aja masih tebel terus kasar. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah gak kayak begitu Abang Po ya. Orang yang sering temuin aja yang kasar ya. Gak ada yang ke. Begitu deh Abang Po ya. Emang agak-agak gimana gitu ya soal uban ini ya Abang Po ya. Gitu. Jadi balik lagi. Tadi di pastiin aja ke dokter, dicek tuh sama yang ahlinya Abang Po. Ini tuh dia tuh faktornya faktor apa? Faktor gen kah atau faktor kekurangan gizi? Gitu. Gitu. Terus tiba-tiba ini inget nih Abang Po yang tadi kita ngomongin juga. Makanan ya, makanan yang kalau kita makan di hari biasanya nih kayak nasi goreng gitu kan ya.
Nasi goreng kan cocoknya buat malam ya Bang Po ya, lebih enak malam. Tapi kalau siang tuh ada sensasi bedanya gitu kalau aye. Terus juga bubur juga sama tuh ya. Bubur kalau makannya pagi kan bagaimana suasananya. Nah, malam juga bakal beda. Nah, itu tuh rasain sendiri. Abang Po pernah enggak tuh kayak gitu ngalamin? Nanti boleh dah cerita dikit-dikit ya Bang Po, paling nanti aye baca jam 2. Karena jam 1 nih bentar lagi nih apa namanya, kita bakal gabung di apresiasi budaya loh. Nambah lagi gara-gara lihat flyernya di Suara Budaya Nusantara nanti barengan Perempat Bandung Abang Po. Nanti bakal ngangkat temanya itu di hari ini Abang Po, Erkukolear Abang Po. Nih bahasanya bagaimana? Ntar kita tanya aja deh. Ntar takut salah baca ya Abang Po ya. Karya tarompet pencak lintas generasi yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Sama nanti ada teman kita ada Teh Rosianti ya, yang bakal ngemandu di Perempat Bandung nanti ya. Jadi buat Abang Po yang mau berinteraksi nanti boleh di nomornya Pro4 Jakarta atau di Pro4 Bandung di Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Parite jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu, melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4, kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Jadi, ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo, yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Terus, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun, Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet sudah bangga. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli ya. Apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung dan silakan deh Teh kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita isi rat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede. Pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Baik. Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencaksilat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya tradisi saja,
3: tradisi.
4: Tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi karena sama seperti alat musik yang lainnya. Memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencaksilat tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya dan pendengar di mana saja Anda berada perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena seselama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis yang menjadi apa ya sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tarompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya. Tarompetnya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga, empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Oh, trompet. Oh baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencak
0: Baik.
1: silat.
0: Nah,
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung
1: Ya,
0: itu bermainnya bersama kendang
1: bersama
0: dan
1: kendang.
0: alat musik yang lainnya?
1: Ada bendek.
0: Ah, ada bendek.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga
1: Kumpul
0: alat
1: silat.
0: ya.
1: Ya, tiga.
0: Ah, tiga alat baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolab ya
1: Eksplorasi ya.
0: dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan dasar apa tangga dananya diatonis.
0: Ya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, itu harus hafal dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh,
1: Contoh seperti
0: baik.
1: ini.

0: kurang lebih seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ya, ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu. Karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic-nya.
1: Oh boleh. Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Ya, jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi. Ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Tuh itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah itu akan berubah suaranya begitu, gitu. Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat. Tuh gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada tujuh.
1: Ada tujuh Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Oh iya klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 022 721 8075.
1: Oke.

0: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini nggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar perempat iya, sama pemirsa RNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
0: Masuk nih,
1: boleh
0: Bang
1: kita
0: Jo.
1: Angkat dulu Teh Ros.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang RRI Bandung.
0: Selamat siang.
2: Rompat, kumaha Teh Ros Yanti geulis?
0: Alhamdulillah damang.
2: Mang pangestrinya ini Cik Guriah.
0: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah. Kang
2: sehat ya Karos ya.
0: Iya, alhamdulillah Cikgu.
2: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
2: Yanti, benar ya?
0: Betul, betul.
2: Ini temannya Kakak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
0: Betul, Kang Dede.
2: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
3: Rampes.
2: Begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya,
0: betul.
2: Kan? Betul. Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros sudah kata ucapan Sundanya, her ya?
0: Er, er.
2: Soleha.
0: Er,
2: ya. Lihat terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja Cikgu langsung ke pertanyaan.
2: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya. Nih, Kang Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih apa namanya ya nama trompet panca atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakteristik organogol atau struktur instrumen? Ya ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, rawong.
3: Ya,
2: begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, itu belajar bahasa Sunda. Tete mau kemana ketawa. Nah, itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang rawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya populer lah di tingkat generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah di paparannya. Identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
0: Kesenian.
2: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Koteros, mau aku tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
3: Boleh.
2: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
0: Cakep.
2: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
2: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Sampurasun,
1: rampe.
0: Baik,
1: Cik Guria
0: tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
0: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
0: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
3: Betul.
0: Gitu.
3: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya. Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh.
0: Berbedanya.
3: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling. Bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada.
0: Nada ya.
3: Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
0: tidak terlalu nyaring,
3: tidak
0: bunyinya
3: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
0: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
3: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, teh. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
0: Bisa terdengar jauh, jauh gitu ya.
3: Itu mungkin dari perjalanannya baik. Seperti itu.
0: Baik Bang Jo, sudah terjawab
1: ya, kan teh, tadi pertanyaan siap. Ya. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana teh?
0: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum, Tadi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun. Iya, Bang Edo.
4: Abang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
4: Tadi Pun.
1: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu, debu nih
1: tebal. Iya, ya, pakai masker ya Bang Edo ya.
4: Siap,
1: iya. Baru itu. Siap deh.
4: Bapak adalah narasumber.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Boleh, boleh.
0: Kang Dede.
1: Kang Dede, ayah Kang Dede, iya.
0: Kang Dede empet.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya pun.
3: Yo, gitu. Ya
0: pun. Iya. Gimana Bang Edo?
4: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
4: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat-membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak maininnya gitu aja.
1: Oke.
3: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Ya, sami-sami. Ya.
4: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
0: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
3: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
3: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi apa namanya trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
0: Dan generasi muda juga gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
0: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
0: Boleh Kang Dede?
3: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat.
0: Ya.
3: Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu, dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri.
0: Nah,
3: adanya kenang pencak setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita, kalau kenang pencak dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang pencak. Dengan musiknya itu ya.
0: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
3: Padahal itu adalah latihan jurus,
0: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
3: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
0: Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang ya.
0: Karhun-karhun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
3: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
1: Ibing
0: pencak.
3: Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya.
0: Tarung.
3: Tahanan atau gladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
0: Tanpa sendiri.
3: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
0: Baik.
1: Ya begitu sejarahnya ya, pendengar perompak pemirsa Renet ya.
3: Sebenarnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
0: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang ya. Harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Baik. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbud Par Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet pencak gitu? Siap. Emang gak tuh Kang?
3: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
0: Dari
1: Pak Tupar.
0: Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
0: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
0: juga bisa gitu. Nah, gitu.
3: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
0: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
3: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
3: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa
0: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
3: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang bisa dikatakan Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah, sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
0: Luar biasa.
3: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
0: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti, untuk belajar seni musik gitu.
0: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
3: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan. Rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
3: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
3: Rencana belajar di bulan Oktober.
0: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
3: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Dah, kita doain aja dah ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain lihat seni tari ya.
0: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
0: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus dah biar cepet ya.
0: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
0: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
0: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
3: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing. Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya tarompet pencak bisa terus tembus kepada, ya harapan besar, pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya mungkin, untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tunnya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah, tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
0: lain. Musik yang lainnya gitu.
3: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
0: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompat, pemirsaannya tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jo Dede pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park, Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin. Menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif, masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan MyClass. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Abang Mpo udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Perempat FM Surabaya, Jakarta, Abang Po, kicir-kicir ini lagunya, lagu lama dari Jakarta. Masih barengan aja Joditya, Abang Po, sekarang di... ini ya, Abang Po ya, di balik lagi Jakarta punya cerita di siang hari ini. Apa cerita nih Abang Po di siang hari ini? Boleh berkabar yuk, dimari di 0812-1124-928 ya. Dan kalau mau ngomongin alat musik Abang Po ya, ada berapa alat musik yang bisa Abang Po mainin ya? Kagak laki, kagak perempuan, pasti bisa lah ya. Kalau yang gak bisa sih gak apa-apa, kagak maksa juga Abang Po ya. Karena kagak, bukan yang suatu yang keharusan atau kewajiban, kagak ya. Gitu, jadi itu kan talenta juga, bisa juga diasah karena belajar gitu ya Abang Po ya. Gitu. Tapi ada yang sekali coba bisa tuh Abang Po. Ayo tuh sampai sekarang jujur, jujur sejujur-jujurnya. ini gitar yang kagak bisa Abang Po ya. Walaupun yang gampang nih, ini gampang-gampang ya. Drum sih pasti itu susah banget Abang Po ya. Belum ngatur ritme kakinya, duk duk duk duk duk duk duk, mod yang di bawah terus yang di atas, yang di gebuk yang di atas ya, belum yang besinya gitu ya. Itu belum bisa kalau drum. Drum. Kalau drum mah bisa digebuk-gebuk. Drum ember. Kalau gitar, gitar tuh yang susah Bang Po, karena kan kudu ngepasin jari sama kunci ya. Terus juga apalagi tuh. Iya, itu sih yang bikin susah ya. Kalau piano juga ya paling pencet. Kalau keyboard ya, itu kan kadang kalau di keyboard yang organ itu kan ada, dia punya apa namanya, kayak dulu tuh namanya memory card ya, memory card yang gede tuh Abang Po, dia ada tuh kalau yang keyboard gitu. Pernah belajar Abang Po sama siapa Abang belajarnya itu? Sama keyboard yang biduan. Ngeliatin orang lagi main gitu ya, gimana pencetnya gitu. Bisa dikit-dikit aja ya. Waktu itu pas bawain lagu Pecah Seribu gitu, itu bisa dikit-dikit aja karena kan dia cuma main instrumennya ngeplay gitu Abang Po ya, kita pencet gitu doang gitu, buat nambah-nambahin instrumen yang lain ya gitu. Nah kalau Abang Po bagaimana nih ya, alat musik ada berapa yang bisa Abang Po mainin? Ini kalau kita ngomong alat musik ya Abang Po, karena kan tadi kita juga sempat ngomongin tarompet ya di Bandung gitu ya. Sekarang di sana juga lagi rame gitu ya ternyata ya. Anak mudanya juga banyak nih yang mainin tarompetnya Abang Po. Bagus dong, kita kudu bangga nih alat musik tradisional gitu ya, yang peminatnya juga anak muda sekarang juga ada di sono. Nah, ini kalau kita ngomongin alat musik sendiri Abang Po ada berapa nih yang bisa dimainin ya? Kalau Ayib ya paling suling sama pianika. Itu pas zaman sekolah doang Abang Po ya. Pianika ame alat si suling gitu. Si suling apa namanya? Apa sih tadi sempat di mention tuh sama si Kang Dede, ayo lupa suling apa namanya? Coba pilihannya A, B, C, D. Ya, jawab sini Abang Po. apa namanya Bang Wahyu di Cibubur? Sarapan ini aja katanya sambil nunggu orderan. Siap. Enggak apa-apa Bang Wahyu, kita syukuri aja apa yang kita terima, apa yang kita makan di hari ini Bang Wahyu, biar jadi tenaga sama kita gitu ya. Yang penting halal dah pokoknya gitu. Biar jadi tenaga, terus juga nanti biar jadi berkah juga gitu. Disyukuri aja deh Bang Wahyu, karena kalau kita ngeluh nih Abang Po ya, gitu kan. Kita lihat lagi, banyak kok saudara-saudara kita yang belum bisa makan apa yang kita makan. Kayak kita makan nasi pakai sayur sop doang gitu kan. Belum tentu ada di luar sana ada yang bisa makan nasi pakai sayur sop sama kayak kita. Gitu Bang Po ya. Boleh cerita ya di 0812 11 24 928. Apa nih alat musik yang bisa Bang Po mainin sampai sekarang?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Romot FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Alat musik yang masih bisa Bang Po mainin sampai sekarang itu apa nih, Bang Po? Boleh cerita-cerita ya di mari ya. Ini Siska, ntar ya. Ntar WA jam 3 ntar kita baca ya. Ini kita enggak mau baca. Bang Wahyu, kalau main alat musik cuman bisa mukulin kasur aja. Oke. Mukulin kasur pakai sapu itu dikebutin namanya, Bang Wahyu. Kalau ada makanan nganggur terus ada semut dikerubutin. Gitu ya. Ya enggak apa-apa. Enggak ada kita kagak bisa main alat musik enggak salah, enggak dosa juga ya. Bisa pun ya alhamdulillah, jadi bisa dimintain tolong buat ngiringin lagu. Gitu ya. Enggak apa-apa. Mpo Yuli, kalau dulu mah pas zaman sekolah aye mah main angklung, Bang. Oke, mantep ya. Angklung aja cuman goyang-goyangin doang ya. Berirama juga kagak, main goyang-goyangin aja. Tapi ya, Abang Po, ini ada 11 alat musik khas Indonesia yang terpopuler yang bisa dimainin juga nih, yang banyak sering dimainin. Tapi ayo mau angkat telepon dulu dah. Ada yang telepon, coba kita angkat dulu nih. Kali aja ada yang mau diceritain. Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, boleh dikecilin dulu Bu Umi radionya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Bumi, gimana? Ada yang ketinggalan?
1: Ada. Cocok yang ketinggalan.
0: Iya. Gimana, Bumi, aman ya di sono ya?
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Keluar.
0: Kenapa?
1: Dalam aja. Enggak keluar.
0: Dalam. Iya, enggak apa-apa di dalam aja, Bumi, daripada keluar-keluar ya. Ntar kena abu.
1: Enggak ada yang penting. Mm-mm. Kemarin titip makanan juga itu teman anak saya tuh yang rumah di belakang. Mm-mm. Jadi datang ke sini terus dia yang jalan.
0: Oh, gitu. Nah, oke, gitu. Siap ya.
1: Ya, ada yang dimintain tolong, jadi saya enggak usah keluar-keluar gitu bisa.
0: Oke, siap. Bumi gimana? Bumi dari zaman sekolah dulu sampai sekarang ada nggak alat musik yang Bumi tuh bisa mainin ya?
1: Kalau alat musik saya nggak pernah latihan, Bang Jojo. Saya sukanya gamelan. Jadi di belakang rumah itu ada yang punya gamelan. Terus kita kan masuk PKK remaja itu tiap hari Kamis sore latihan. Senang, saya suka gamelan gitu, Bang Jojo.
0: Oke.
1: Musik ya senang, cuman nggak ada gurunya di situ. Adanya gamelan ya. Akhirnya
0: itu umur berapa tuh, Bumi?
1: Saya kayaknya bangsa 18 atau berapa itu dulu
0: 18
1: ya,
0: tahun ya.
1: Iya.
0: Tapi di sekolah belajar alat musik nggak zaman dulu tuh?
1: Kalau sekolah nggak. Ada guru musik, tapi nggak ada musiknya.
0: Nggak ada pelajaran main alat musik?
1: Ya, pelajarannya aja. Tapi musiknya nggak ada, jadi nggak pernah latihan.
0: Oh, gitu. Berarti ya, lebih ke teori ya dulu ya?
1: Iya, cuma diajari itu lewat kalimat-kalimat gitu.
0: Iya, teori namanya.
1: Iya,
0: siap. Ya nggak apa-apa.
1: Ya senang sih. Musik juga senang, dengerin musik sampai sekarang. Kenapa lagi tuh kayak tadi ingat ke mantan, wah enak banget tuh.
0: Iya.
1: Tadi.
0: Siap, nggak apa-apa. Nggak bisa mah nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah ya. Siap deh.
1: Ya, menghibur.
0: Betul. Betul banget.
1: Senang gamelan ya gamelan. Lihat wayang ya wayang gitu, Bang Jojo.
0: Iya, kan karena setiap orang kan beda-beda, enggak bisa disamain, Bu.
1: Iya.
0: Betul.
1: Selera beda-beda. Iya. Yang penting untuk menghibur diri gitu.
0: Betul, betul, betul, betul. Siap dah kalau gitu, Bumi. Bumi, terima kasih buat ceritanya.
1: Sama-sama ya, Bang Jojo. Sama-sama.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Siap, sami-sami.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, Bumi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bumi, di Pesanggerahan ya, Bang Po ya. Terus juga ini ada sekalian juga mau ceritain ya, Bang Po ya. Alat musik ya yang populer di Indonesia yang alat musik tradisional yang bisa bisa dibilang tuh banyak yang bisa mainin ya Bang Po. Yang pertama tuh angklung ya. Sama nih kayak Po Yuli nih ya. Ini termasuk alat musik yang bisa dibilang udah mendunia juga ya Bang Po ya. Dan juga ada hari angklungnya gitu. Yang kedua kecapi Abang Po ya. Ini masih khas Jawa Barat juga nih ya. Ini buat ngiringin tembang Sunda ataupun kecapi suling ya. Ada kendang atau gendang Abang Po. Ini juga banyak yang bisa main ya buat ngiringin musik, ngiringin musik dangdut ya. Terus juga apa namanya yang lain-lain juga bisa tuh Abang Po. Gitu. Ada selentem. Selentem nih kayak kalau ayah lihat dari bentukannya itu kayak gamelan ya. Jadi ini tuh apa namanya? Emang hampir hampir sama kayak kendang Abang Po, yang mana dia tuh instrumen musik ya di dalam gamelan gitu. Jadi selentem ini terbuatnya dari untaian lembaran logam yang tipis Abang Po, di tali yang direntangin di atas tabung-tabungnya gitu. Nah ini dimainin caranya tuh dipukul Abang Po lembaran logamnya gitu sampai ada gema yang beda-beda gitu setiap lempengannya. Nah alat musik ini tuh dibagi jadi dua versi Abang Po, versi selendro dan juga versi pelok gitu. Ini dibedain dari rentang nada yang dimainin Abang Po. Nah terus juga ada tifa, ini musik tradisional Indonesia yang khas Abang Po ya. Ini apa namanya, biasanya tampil di pertunjukan musik, upacara adat dan juga pementasan tari di daerah Papua dan juga Maluku gitu Abang Po. Nah berikutnya ada kolintang. Nah ini kolintang nih ada nih kalau di bawah nih Abang Po. Di bawah mana? Di bawah di lantai dasarnya gedung RRI Jakarta kita juga ada nih ya. Tadi juga ada tuh kalau ada kalau nggak salah selentem juga ada tuh, terus juga ada kendang juga ada tadi ya. Lanjut ya buat kolintang Abang Po, ini alat musik yang apa namanya masuk alat musik perkusi yang nadanya ada di bilah kayu Abang Po dan juga resonatornya gitu. Ini dari Minahasa Sulawesi Utara. Terus juga ada sasando. Wah, ini kalau bisa bisa dibilang nih sasando juga masih ada yang bisa main ya untuk orang aslinya Bang Po, untuk apa namanya yang ada di NTT gitu ya. Kalau buat kita yang di luar NTT pasti kudu belajar juga. Ini apa namanya? Ada juga ada enggak ya di bawah ya? Kalau enggak salah ada juga sih Abang Po ya di gedung RRI di bawah di lantai dasar gitu ya. Ini alat musiknya sama dipetik ya Bang Po kayak kacapi kayak gitu ya Bang Po ya. Jumlah senarnya nih yang banyak ada 28 sampai 58 ya. Selain dimainin secara manual, ini sasando juga udah dikembangin Abang Po pakai listrik nih. Jadi itu bisa apa namanya ngikutin perkembangan zaman yang semakin modern kayak sekarang. Terus juga ada talindo atau popondi Abang Po, di mana ini alat musik tradisional dari daerah Bugis dan juga Makassar yang juga sering disebut ya popondi. Nah, sebutan talindo ini juga ditujuin dari masyarakat Bugis Abang Po. Nah, sebutan popondi ini dari orang masyarakat Makassar. Nah, alat musik ini tuh kayak siter, ini ada dawainya satu Abang Po, dimainin dengan cara dipetik senarnya Abang Po. Nah, kalau secara umum ya ini talindo dan juga popondi ini dimainin apa namanya buat perayaan setelah panen gitu Abang Po. Ini ya dimainin sama petani gitu. Terus juga ada surunikale Abang Po. Ini bentuknya kayak tarumpet yang di Bandung tadi, tapi untuk apa peniupnya beda nih ya. Ini kalau ini dari Aceh Utara Abang Po, Aceh Utara, Aceh Besar dan juga Aceh Barat. Ini surunikale ini dari paduan kayu, kuningan dan juga tembaga Abang Po. Miripnya bentuknya mirip-mirip sama seruling bambu ya, tapi ini warna dasarnya hitam Abang Po, yang jadi ciri khas alat musik tradisional Aceh ini. Biasanya dimainin tuh sama orang-orang tuh di acara-acara hiburan atau juga penyambutan tamu kehormatan. Nah berikutnya Abang Po, ini terakhir ya, ada tata buang ya. Nggak terakhir juga, ada satu lagi nanti. Tata buang ini alat musik tradisional yang dimainin dipukul ya. Ini juga berasal dari Flores Timur Abang Po, namanya Lamanole ya Abang Po ya. Dibuat dari kayu ya, kayu sukun ya. Ini di bagian tengah yang udah dihilangin sebagai wadah resonansinya Bang Po. Nah, ini ada dua penggunaan atau juga memainkannya Bang Po ya. Kalau dari masyarakat Lamanol itu biasanya ini bakal digantung atau juga diletakin di pangkuan gitu dari pemainnya gitu Abang Po. Terus juga ada gambus ya. Ini alat musik dari Riau yang dimainin dengan cara dipetik ya. Alat musik ini dibagi jadi dua jenis Abang Po ya. Gambus ud dan juga gambus selondang ya. Gambus selondang ini semula dimainin cuman buat ngiringin tari zapin Abang Po di Istana Siak. Nah, setelah berkembangnya zaman gitu ya Bang Po, itu alat musik gambus tuh soalnya bisa dipakai sebagai alat musik hiburan di acara-acara sosial Bang Po. Nah, kalau dari segi ukuran punggung atau juga resonantornya si gambus ini Bang Po punya bentuk kayak lebih kecil Bang Po dan kagak segede atau juga sebuncit gambus ud gitu ya. Jadi ini ada beberapa alat musik tradisional Indonesia yang bisa dibilang udah banyak orang yang tahu Abang Po karena sampai luar negeri tahu ya, dan juga pemain-pemainnya juga masih ada gitu Abang Po ya. Mudah-mudahan sih buat Abang Po gitu ya bisa nih lebih kenal lagi nih sama alat musik yang ada di Indonesia. Nggak bisa juga nggak apa-apa Abang Po, yang penting tahu nih ini alat musik dari mana gitu ya, dari bagian mana daerahnya gitu deh ya. Ada WhatsApp ini dari Pak Iwan Santoso. Selamat siang Bang Jojo. Siang, sehat selalu ya Pak Iwan ya. Waktu kecil mainnya egrang yang dari bambu. Bu Umi sehat selalu ya. Walaupun cuaca panas membara. Siap, terima kasih. Siap. Kalau di Banyumas itu calung, Bang. Oke, siap Pak Iwan. Terima kasih ya Pak Iwan ya. Buat Abang Po, abis ini bakal bergantian ya. Kita sama dangdutnya abis ini Abang Po ya. Dari jam 3 sampai jam 5. Dan disusul sama ada Blantek Obrolan Tanpa Teks. Nanti barengan sama Ayo, barengan Bang Arif ya. Dari jam 3 sampai jam 8. Abis ini tapi ya. Jadi saya juga kudu pamit nih Abang Po. Makasih buat Abang Po ya udah pantengin Pro 4 FM dari jam 10 ya sampai jam 3 kurang dikit ini. Besok kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta pastinya Abang Po ya. lagi nih gak ada digodain sih. Jadi kita ini dah jadi mabur-mabur ya. Buat Abang Po yang belum makan dulu dah Abang Po ya. Terus juga selamat lanjutin aktivitas lagi sembari kita temenin ya sampai nanti malam dah pokoknya di mari Abang Po ya. Dan biar dia pamit undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten memperpanjang penutupan operasional penerbangan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hari ini akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Pihak bandara meminta calon penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Dikutip dari unggahan Instagram resmi @Soekarno-Hatta Airport, Injourney Airport menyiapkan 7 bandara alternatif yang tetap beroperasi normal, diantaranya Yogyakarta, Bali, Semarang, Solo, Surabaya, Pekanbaru, dan Kertajati. Selain Soekarno-Hatta, sejumlah bandara lain seperti Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2 Lampung, Budi Arto Curug, dan Husein Sastra Negara Bandung juga ditutup sementara.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po LPP RRI Pekanbaru menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, pelaku UMKM dan komunitas pada akhir pekan kemarin. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga memberikan dampak melalui kegiatan ekonomi, sosial dan kepedulian lingkungan. RRI Fest menghadirkan bazar UMKM, donor darah, konsep Green Radio, kompetisi Mobile Legends serta berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru Amran Syarifuddin berharap kegiatan tersebut menjadi wadah masyarakat untuk berkreasi sekaligus mendukung dan memperkenalkan produk pelaku UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 16.

Mpok. Dang Jutja kali ini ditemenin sama Bang Arif ya Bang Po sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat Abang Po yang baru digabung di Dangdutnya di 928. Dan selamat sore juga buat Abang Po yang udah dari pagi tadi mantengin siaran yang Perempat Jakarta. Pagi tadi mungkin juga sempat kehilangan kali ya. Bang Arif mana nih? Tiba-tiba ada Bang Noel. Ada ini Abang Po, nemenin Abang Po juga. Hari ini spesial, khusus banget hari ini ya. Sampai ayah bilang kagak setahun sekalinya ya siaran Dangdutnya. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Abang Po hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat deh ya. Sehat walafiat, bahagia, sejahtera. Amin insya Allah. Di tengah situasi di luar sana yang bikin orang juga kayaknya lagi gak tenang karena abu vulkanik di mana-mana. Dari kemarin nih, saya lihat di media sosial banyak banget orang-orang tuh pada berburu masker lagi ya Bang Po ya. Pada nyari masker lagi, masker yang udah sempat ditinggalin sejak era pandemi berakhir gitu ya. Tapi saya sih pribadi dari sejak pandemi sampai hari ini itu termasuk yang gak pernah lupa yang namanya pakai masker kalau keluar rumah. Pokoknya kalau di luar rumah, di luar ruangan, bahkan kalau misalnya lagi ada meeting gitu ya, pokoknya lagi ada pertemuan yang banyak orang yang kita nggak tahu mereka asalnya datangnya dari mana, ada yang sehat apa nggak kita nggak tahu, pasti saya tetap pakai masker Bang Po untuk mencegah ya penularan penyakit dan lain sebagainya lah gitu ya. Sampai hari ini pun saya masih pakai masker kalau keluar rumah ya, kalau keluar rumah bahkan sekedar misalnya kayak laundry, ke minimarket, ngantriin anak sekolah itu masih pakai masker sampai hari ini karena udah kebiasaan gitu ya. Jadi di zaman pandemi tuh dulu kita diajarin pola hidup kebiasaan apa baru, new normal gitu ya. Kebiasaan hidup baru salah satunya adalah membiasakan diri pakai masker dan cuci tangan, dan itu kebiasaan yang sampai sekarang masih terus saya lakuin. Nah, belakangan ini dari kemarin terutama itu saya lihat di media sosial juga banyak orang-orang yang udah mulai kayak panik gitu, nyari masker ke sana kemari, menyetok air minum yang banyak segala macam lah ya. Nyetok vitamin, obat-obatan. Karena khawatir katanya situasinya bakal jadi kayak pandemi lagi gitu. Kita kemana-mana susah aktivitas. Anak-anak sekolah pun di Jakarta yang saya tahu, kalau di daerah lain saya belum tahu nih, tapi di Jakarta yang saya tahu ya, itu mulai hari ini PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya punya anak dua di rumah masih pada sekolah juga, hari ini pada PJJ. Di daerah-daerah lain ya yang juga terdampak abu vulkanik juga kayaknya ditetapin buat PJJ gitu ya. Dari mulain anak TK, SD, SMP, SMA sampai yang kuliah itu proses belajarnya PJJ. Ada juga yang mungkin terpaksa harus PJJ karena memang terdampaknya lumayan parah gitu dari abu vulkanik. Tapi ada juga yang kayaknya mungkin hanya ya tipis-tipis, tapi untuk mencegah supaya nggak jadi makin parah tetap di PJJ-kan gitu anak sekolahnya. Nah, macam-macam yang dilakuin untuk mengantisipasi, untuk mencegah bahaya yang lebih besar lagi ya. Kalau ngomongin soal bahaya nih ya Bang Po, kalau tadi Ai bilang dari kemarin tuh kita perhatiin ya, Ai perhatiin juga banyak di media sosial juga, bahkan videonya banyak juga tuh yang beredar di media sosial, orang-orang pada mulai nyari masker lagi. Kayak contohnya tadi banget nih ya. Tadi pagi kan Aing MC nih acaranya RRI gitu kan. Pulang dari MC mampir kita ke tempat fotokopi yang dia jualan ATK segala macam. Ada bapak-bapak di sebelah Aing, dia nanya ke yang punya tokonya, jualan masker nggak buat anak gitu. Ya nyari itu masker. Karena emang kebutuhan masker buat anak sama dewasa kan agak beda ya ukurannya gitu kan. Jadi khusus dia nyari masker anak, kayaknya nggak ada gitu. Itu kan salah satu bentuk kewaspadaan juga sebagai orang tua, supaya anaknya tetap sehat ya, aktivitas di luar rumah, sekolah tetap aman gitu ya, nyediain masker buat anak. Ya alhamdulillahnya sih kalau ayah emang dari dulu, dari zaman pandemi selalu nyediain masker buat keluarga, termasuk juga buat anak-anak. Nah, belajar dari peristiwa yang pernah kita alamin waktu pandemi, dan sekarang lagi orang pada punya perhatiannya khusus ke letusan Gunung Anak Krakatau ya, dampak abu vulkaniknya yang kemana-mana nih Abang Po. Kalau Abang Po sendiri nih ya, itu Abang Po termasuk tipe orang yang hati-hati tapi satset, atau tipe orang yang cuek santai pas ngadepin masalah
ya. Kita pengen tanya sama Abang Po nih. Abang Po tipe yang hati-hati tapi sat-sat gitu ya, gercep gitu alias gerak cepat, atau tipe yang alah cuek aja lah, santai gitu ya kalau ngadepin masalah gitu ya. Kasih tahu Abang Po di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya, yo.

0: selanjutnya, nyok.
1: Dangdut nyok. Ihi, langsung aja deh buka line teleponnya 0213504510 0812112498 lewat WhatsApp ya Bang Po ya. Ini masuk ada telepon di WhatsApp tapi dia enggak muncul notifnya. Mana ya? kita close dulu deh. Kita buka lagi ya. Mana dia itu WhatsAppnya hilang nih tuh WhatsAppnya. Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama ayah di WhatsApp juga boleh kali atau ke telepon studio 0213504510. Langsung aja deh Abang Po ya. WhatsApp 0812112498 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat sore, dangdutnya.
2: Dangdutnya.
1: Iya, ya, ada siap di mana nih?
2: Jumpa lagi dengan Pak De Martono di Jakarta Utara.
1: Pak De Martono, Jakarta Utara, pripun kabare Pak De?
2: Alhamdulillah, ya sehat walafiat. Iya, kami di jenan mawon.
1: Alhamdulillah. Pak De Martono. Iya. Pak De, nih Pak De nih orang-orang dari kemarin lagi pada sibuk nyari masker lagi nih kayaknya nih ya. Buat pada khawatir kena abu vulkanik nih Pak De. Tapi kalau Pak De tipikal orang yang kalau misalnya ngadepin masalah, tipe orang yang hati-hati tapi sat-set gitu ya, atau tipe yang enggak lah cuek aja lah santai gitu.
2: Iya, ikuti saja gitu Pak. Yang ada misalnya harus pakai masker ya mengikuti saja.
1: Oh, kalau disuruh pakai masker ikutin aja aturannya gitu, ikutin imbauan pakai masker gitu ya.
2: Ya menyesuaikan diri lah itu.
1: Pokoknya menyesuaikan diri aja. Oh gitu. Jadi apa kata kalau pemerintah bilang begini yang ngikut, kalau kata pemerintah bilang begitu yang ngikut gitu ya.
2: Iya, beradaptasi saja.
1: Oke lah kalau gitu Pak Demar. Tapi kalau Pak De sendiri nyimpen masker enggak di rumah?
2: Ya alhamdulillah masih ada punya nih, merah hitam.
1: Wah, merah hitam kayak warna partai ya.
2: Iya, masker yang lama ini.
1: Oh, masker yang lama. Iya. Oke deh kalau gitu Pak De. Terima kasih ya Pak De. Mau salam-salam buat siapa Pak De? Ayo.
2: Salam-salame kangge Ikatan Muda Pelajar di semua berada. Ikatan Muda Mandiri di semua berada. Di Ikatan Pemuda Sukarelawan semua berada. Yang terakhir kepada Persibangga Purbolinggo.
1: Siap.
2: Selamat. Iya, semoga panjang umur.
1: Siap.
2: Dan murah rezeki.
1: Amin, insyaallah. Oke, ini kumawan Pak De. Oke deh kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Martono di Jakarta Utara, Bang Po. Iya. Nah, ya tadi ada telepon masuk nih di WhatsApp, ya kan? Tapi notifnya kagak muncul. Kenapa ya? Gak muncul di WhatsApp nih. Mohon maaf deh yang telepon WhatsApp nih. Ada telepon masuk di WhatsApp tapi dia notifnya gak muncul. Gimana ceritanya nih ya? Tumben-tumbenan nih. Ya telepon studio dah Abang Po atau ke voice note aja deh, WhatsApp voice note WhatsApp ya. Di 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Bang Aris deh, tadi tuh Bang Aris nelpon. Nah, ini baru muncul kayaknya. Coba kita kulik.

0: Sore, santai bang kalau kata Siska. Saya mah tipe orang yang santai aja deh. Oke lah kalau begitu. Idi, mana dia lagi nih WhatsApp-nya. Terus ada Bang Iskandar di Sibinong. Mau request lagu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingsa. Tadi perasaan kayak udah gitu puterin gak sih? Oh tetapnya ketan deh. Iya Akbar Chalai. Apa tadi judulnya? Astaga Bercanda gitu ya sih? Bener ya? Iya dong. Nah itu dia. Astaga bercanda astaga. Ntar deh kita puterin ya. Buat siapa itu? Bang Iskandar. Cuek aja kalau saya mah. Jodoh mau rezeki udah diatur sang maha kuasa. Nih tipe orang yang santai aja ngejalanin hidup. Ya kan Bang Iskandar nih patut dicontoh nih. Iya. Bang Aris teleponnya masuk tapi notifnya gak muncul. Gimana kita mau ngangkatnya nih bang? Ngingung-ngingung. Gak kan agak bisa deh kita angkat. Bagaimana urusannya nih bang? Ntar dah kita coba lagi. Telepon WhatsAppnya nih di handphone muncul deh. Tapi notifnya di layar gak ada. Kita gak bisa ngangkat teleponnya bang. Bagaimana urusannya bang? Ntar dah bang. Kali tahu ngapain nih ntar. Kita coba kulik-kulik lagi deh ya. Di telepon studio aja dulu kalau mau sekarang nih telepon 021-350 kita angkat lagi nih 021-350-4510 Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Iya Bumi. Tadi sama Bang Jojo udah Bumi. Sekarang Bumi lagi. Alhamdulillah.
1: Bisa masuk.
0: Iya.
1: Rezeki saya, Pak
0: Gabi. Iya deh, gak apa-apa. Bumi.
1: Pelajaran sore, Pak Gabi.
0: Iya, betul nih. Kalau Bumi gimana nih? Bumi termasuk tipikal orang yang gercep, sat-sat gitu ya kalau ngadepin masalah. Atau yang santai aja lah, cuek-cuek aja gitu kalau ada masalah.
1: Ya, yang cepat. Biar cepat selesai.
0: Biar cepat selesai.
1: Iya, saya maunya nyuruh minta tolong anak. Saya
0: gitu.
1: Harus cepat sekarang selesai udah gitu. Terserah mau ngapain.
0: Berarti gitu. Bumi tipe yang selesai nggak selesai kumpulkan berarti ya?
1: Ya cepat selesai udah.
0: Oh gitu. Pokoknya pengennya cepat kelar semua urusannya gitu ya. Kan?
1: Iya kalau nggak selesai dipikir terus malah jadi mengganggu.
0: Oh gitu, jadi kepikiran. Nah tapi nih ya. Ngadepin situasi sekarang nih orang-orang pada mulain pakai masker lagi. Kemarin sempat pada beli ya. Masker Inainu segala macem ya kan. Ya. Bumi gimana?
1: Ya. Ya saya ini pas nggak ada acara keluar nggak ke rumah sakit juga Bang Arif. Dari kemarin
0: Dari kemarin kenapa? Di rumah aja nggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Enggak penting enggak usah keluar.
0: Oh, kalau enggak penting-penting amat enggak usah keluar. Kalau penting baru keluar. Iya. Oke, ukuran penting dan enggak pentingnya tiap orang kan beda-beda nih. Kalau buat Bu Umi, yang penting apa, yang enggak penting apa? Misalnya.
1: Yang penting jadwal ke rumah sakit.
0: Oh, ke rumah sakit itu penting, iya.
1: Masuk itu main ke RRI juga penting.
0: Loh. Iya. Tapi kalau lagi kondisi gini tetap hati-hati dong.
1: Ya, makanya kondisi begini ya nggak main dulu,
0: nggak.
1: Kayak nggak penting tuh kayak ke warung,
0: oh,
1: bisa minta tolong, minta tolong tetangga kan, jadi tetangga yang belanjain,
0: biarin ntar. Tetangga yang belanjain duitnya duit siapa? Duit tetangga juga.
1: Nah, kalau nggak itu sekarang kan saya nomor punya warung, jadi tadi telepon besok.
0: Oh pesan, minta tolong diantar gitu.
1: Iya, abis antar. Ini saya tambahin. Gak usah Bu, udah itu aja Bu.
0: Oh gitu, nah, itu aja cukup gitu.
1: Kalau, iya, diantarin seneng. Tak kasih jajan. Gak usah Bu, katanya gitu aja. Udah dipaksa malah dia pulang. Udah Bu, ya udah.
0: Ya udah, alhamdulillah. Iya.
1: Lain, saya tuh kalau ada yang mau nganterin, nolong saya kan seneng gitu. Biarin buat jajan beli apa gitu.
0: Itu yang ini maaf. Siapa masih bocah emangnya kalau dikasih jajan?
1: Ya itu bukan bocah sih. Sebetulnya udah punya anak tapi orangnya kecil.
0: Oke.
1: Iya. Kayak anak SMP. Jadinya itu orangnya kecil. Kalau mas saya udah biasa bu gitu ya kebeneran saya terus

0: minta tolong itu, minta nomornya, ngirim ke tempat saya, enggak apa gitu.
1: Oke. Jadi iya, ada pokoknya kalau buat urusan yang harus keluar rumah ada yang bantu, jadi ibu nggak perlu keluar rumah, itu ya.
0: Iya, itu belah juga ada soto bening tuh, soto Lamongan. Yang minta nomornya nanti ya. Ini juga ya udah.
1: Okay.
0: Tinggal nerima di rumah, enak.
1: Alhamdulillah,
0: gitu.
1: Kalau begitu.
0: Iya.
1: Iya. Tuh. Iya. Oke lah kalau gitu Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi.
0: Sama-sama. Lah ini
1: apa?
0: Bukan dangdutnya.
1: Lah ya dangdutnya, emang kenapa?
0: Lah kok enggak nawarin lagu dah.
1: Loh, emang mesti ditawarin kayak anak baru aja.
0: Biasanya requestnya apa? Gitu.
1: Iya. Ya mau request apa yo? Mau kirim salam buat siapa yo? Monggo. Silakan.
0: Itu lagunya Ingat Kamantan.
1: Oh gitu. Lagunya Ingat Kamantan.
0: Ya, buat khusus pengarif selamat bertugas. Sehat selalu, banyak rezeki.
1: Itu,
0: untuk buat yang lain, ya kayak Pak Mukimin, Bu Yati, Pak Fungjo Uti, pengarif Pak Sidmai, ya semua pengali topan, semua aja Kang siapa Afid yang di Madura.
1: Oke.
0: Pengarif semua aja, jangan ada yang ketinggalan.
1: Iya. Halo. Lu hilang lagi suaranya Bu Umi. Bu Umi. Baiklah kalau begitu, hilang lagi suaranya Bu Umi ini. Sip, terima kasih Bu Umi di Pesanggrahan dan juga Pak Demartono. Buat Abang Po yang mau ikutan komentar di WhatsApp, ada rame banget juga di WhatsApp ya. Tadi udah ada Bang Iskandar, ada Laras di Sambas Kalimantan Barat. Selamat sore Bang Arif. Laras nih di Sambas Kalimantan Barat. Kalau saya tipe orang yang satset Bang, kalau terjadi bencana atau kemarau dan debu selalu pakai masker. Morikas lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Salam buat semuanya aja. Oke, terima kasih Laras di Sambas Kalimantan Barat. Ya, Bu Dindin Darmi di Bekasi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore. Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Oke, jumpa lagi nih Bang Arif. Ya, di sini ada Bu Dindin di Bekasi. Alhamdulillah saya masih suka terus pakai masker, Bang, apalagi sekarang lagi ada abu vulkanik. Mudah-mudahan ini enggak berlangsung lama sih ya, Bang. Bisa normal kembali secepatnya. Request lagunya viral dari Is Dahlia. Salam buat Pak Ali Topan, Bang Aris, Kakung Jo, Bang Jamal, Ibu Titi Dewi, Ibu Umi, Ibu Tami, terima kasih. Sip. Oke deh, terima kasih Bu Dindin. Iya, yeah, Abang Po, kita tungguin ya komentarnya Abang Po di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Po, apakah termasuk orang yang hati-hati tapi sat-sat gitu ya, gercep gitu ya kalau ngadepin sesuatu, atau tipe yang cuek-cuek santai pas lagi ngadepin masalah? Ditunggu komentarnya ya di Dangdut Nyok. Nyok.
2: Dangdut Nyok, Nyo

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Tenteng tenteng. Apa kok saya Sabrina? Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya lagi RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Ihi, masih bareng lo Bang Arif, Abang Empo. Di dangdut nyok, kalau dari kemarin banyak orang yang mulai berburu masker lagi nih dampak abu vulkanik dan letusan gunung Merapi. Yeh. Abang Empo, ngomongin soal masalah bahaya. Kalau Abang Empo termasuk tipe yang hati-hati tapi satset atau orang yang cuek aja santai pas ngadepin masalah. Kira-kira Abang Po termasuk yang mana tuh? Di WhatsApp ayo bacain lagi komentar yang udah masuk. Tadi ada Bu Dindin Darmi, kita udah bacain ya. Ada Bang Nurdi di Bogor. Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Mana dia Bang Nurdi? Katanya Bang Nurdi, selamat sore Bang, lagi panas sih Bang cuacanya. Iya panas banget dari tadi ya, alhamdulillah. Sekarang masker diburu lagi nih Bang. Kalau kita keluar diwajibin harus pakai masker karena debu vulkaniknya Gunung Krakatau. Waspada. Mau request lagunya Caca Handika angka 1. Salamnya buat perempat yang lagi pada monitor aja ya, pendengarnya semua. Buat Abang makasih ya, sehat terus amin insya Allah. Terima kasih juga Bang Nurdi. Ada Pak Budi Prayitno di Cirebon Timur Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ayah termasuk orang yang cuek tapi sat-sat Bang kalau ada hal-hal penting Bang. Bang Arif mau request lagu dah, Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Terima kasih, selamat bertugas. Oke deh, satu lagi kita baca ya. Pak Yayat di Curug Tangerang, selamat sore. Assalamualaikum Bang Arif, salam kenal buat semua pendengar Perompat di mana aja berada. Ada Pak Yayat di Curug Tangerang. Menghadapi suasana dampak abu vulkanik kita kudu hati-hati Bang, tapi tetap waspada juga. Oke deh, terima kasih. Iya, Abang Empo yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-112-24928. Nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakal hadir di RRI Net. Yang mau nonton siarannya RRI Net jangan lupa download dong aplikasi RRI Digital, iya kan? Biar bisa pantengin wajah ayah yang gitu-gitu aja. Ya, pokoknya ntar jam 4 sampai jam 5 dangdutnya bakal hadir di RRI Net ya. Di aplikasi RRI Digital, Abang Po jangan lupa download. Download sekarang di handphonenya Abang Po, gratis.
0: Dangdutnya,

0: Abang Boss, saya Kiro Dan.
1: Saya Kemil Zen.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

0: berita jam 16.
1: Abang Pol, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta bersama pemerintah Provinsi Jakarta menggelar aksi pelepasliaran dan penebaran benih ikan nilem di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin pagi tadi. Kepala LPP RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian lingkungan sekaligus kontribusi nyata RRI Jakarta kepada masyarakat dalam momentum hari ulang tahun ke-81 RRI yang akan jatuh pada 11 September mendatang. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Asida Balok juga turut memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem perairan kota. Melalui kegiatan ini, RRI Jakarta berharap kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan media publik terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pertanian mendorong industri hewan kesayangan nasional terus berkembang dengan memperhatikan kesehatan, kesejahteraan hewan, keamanan produk, serta kepemilikan yang bertanggung jawab. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, ekosistem industri pet kini mencakup pakan dan nutrisi, pelayanan veteriner, obat hewan, perawatan hingga teknologi. Kementan juga mendorong pengembangan produk lokal agar pertumbuhan pasar hewan kesayangan memberikan nilai tambah bagi industri nasional, termasuk memperluas produk obat hewan yang telah menembus pasar internasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 17.00.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
2: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Barengan sama Bang Arif sore hari ini. Selamat sore buat Abang Po yang baru juga gabung di Dangdut nyok. Masih ngomongin soal satset atau cuek santai. Nih Abang Po, dari kemarin itu banyak orang yang mulai berburu masker gara-gara dampak dari abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau, ya kan? Kita udah pernah nih ngadepin situasi darurat ya, kita diajak, dipaksa, didorong buat menjalani kehidupan normal baru atau new normal ya, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Pandemi udah lewat, tiba-tiba ada Gunung Anak Krakatau meletus, debu vulkaniknya kemana-mana. Kita diimbau oleh pemerintah dan juga berbagai pihak untuk kembali menerapkan pola hidup seperti new normal gitu ya, pakai masker kemana-mana untuk mencegah paparan abu vulkanik yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Ya, dari kemarin saya lihat orang banyak yang pada berburu masker segala macam gitu ya. Tapi terlepas dari situasi yang terjadi sekarang nih Abang Po, kalau Abang Po termasuk orang yang tipenya hati-hati, sat-set gitu ya, atau tipe yang cuek aja, santai gitu pas ngadepin masalah. Ayo buka line teleponnya 021-350-4510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124928 ya. Ade siapa nih kita? Colek deh nih ya. Aha, mana? Wah gak masuk. Bentar deh kita sapa dulu. Bang Aris. Iya Bang Aris ya. Dengar suara saya Bang?
3: Dengar banget Bang.
2: Alhamdulillah Bang Aris. Kalau ya, Bang siapa? Aris. Nah kalau Bang Aris gimana? Tipe orang yang santai tapi cuek atau yang satset deh Bang?
3: Ya dalam pikiran santai itu gak terlalu santai banget sih Bang.
2: Iya yeah.
3: Iya yeah. Jadi kalau ada apa-apa ya kita satset aja.
2: Kalau ada apa-apa satset tapi gak panikan gitu ya Bang?
3: Gak panik, benar.
2: Masker masih ada masker?
3: Oh alhamdulillah Bang, ada 2 box.
2: Wow, oke. Nyimpen emang dari zaman pandemi nyimpen apa emang sebelum-sebelumnya emang udah terbiasa pakai masker kalau kemana-mana Bang?
3: Ya itu waktu pas dapat dari Yayasan Bunda Suci Bang.
2: Oh, dikasih 2 alhamdulillah.
3: Iya. 2 box itu juga khusus buat kita kalau kontrol gitu. Ini 1 box lagi masih banyak nih belum dipakai.
2: Ya udah simpen aja jangan bagi-bagi. Entang-entang masih banyak bagi-bagi ya tetangga. Giliran butuh keder kagak ada barangnya.
3: Gini Bang, gak ada yang pakai masker Bang.
2: Oh gak ada, cuek-cuek aja ya.
3: Iya.
2: Iya udah.
3: Makanya kemarin pada main bola dari pagi sampai sore itu.
2: Ya udahlah, yang penting kita diri, kita jaga diri kita sama keluarga kita aja nih Bang.
3: Iya benar-benar iya.
2: Oke deh Bang Aris. Bang Aris mau kirim salam buat siapa deh Bang Aris?
3: Lagunya dulu Bang ya.
2: Ayo dah.
3: Goyang Dompret.
2: Goyang Dompret, lagu lawas. Oke. Buat siapa lagunya?
3: Buat Bang Arif nih, chat lu Bang ya.
2: Goyang Dompret, ya Allah. Bang, banget ketahuan banget umurnya sih Bang. Oke deh, buat saya aja, nggak yang lain nih.
3: Eh buat yang lain Bang, Umi. Pak Haji Kong Dani.
2: Iya. Yeah.
3: Bang Hasan tuh Bang Hasan.
2: Bang Hasan.
3: Terus Pak Mukimin, Kak Kunjo.
2: Oke.
3: Pak Ali Topan. Udah yang lain bungkus aja,
2: Pak. Iya, udah bungkus yang lain. Oke deh kalau gitu, Bang Aris. Makasih, Bang Aris. Jaga kesehatan nih, Bang. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar. Nah, kalau Abang Po yang lain gimana kira-kira nih? Dangdut nyok.
4: Ya kakek.
2: Ih, suaranya kecil banget nih, siapa sih nih?
4: Ari di Samarinda.
2: Eh, Bang Ari, gimana kabarnya Bang Ari?
4: Baik.
2: Bang Ari tipe yang santai cuek atau yang tipe-tipe yang apa tuh namanya? Penuh kehati-hatian gitu ya, gercep gitu.
4: Ya.
2: Tipe yang mana kalau Bang Ari?
4: Santai.
2: Oh, santai. Oke, tapi abu vulkaniknya nyampe enggak sih ke Samarinda nih? Penasaran juga. Di Samarinda aman-aman ya?
4: Ya.
2: Aman ya. Bang Ari mau kirim salam buat siapa, Bang Ari?
4: Salamnya buat semuanya aja.
2: Buat semuanya aja. Udah itu aja.
4: Aja.
2: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bang Ari. Bang Ari di Samarinda, katanya tipe yang santai aja kalau saya mah, kata Bang Ari gitu, ya kan? Nah, kalau Bang Abang Po gimana nih, ya? Di situasi yang kayak sekarang gini, Abang Po termasuk orang yang santai, cuek, ya, jalanin hidup seperti biasa, atau tipe-tipe yang penuh kehati-hatian, tapi sat-set gitu ya, punya strategi buat ngadepin situasi yang mungkin akan mendadak darurat dan lain sebagainya gitu ya, di situasi yang gak menentu. Tapi Abang Po tetap punya strategi gitu untuk mengantisipasi keadaan-keadaan darurat. Ditunggu komentarnya Abang Po ya. Di WhatsApp juga udah banyak banget nih komentar yang masuk. Nanti kita bacain. Sekarang aja deh, ayo bacain dulu nih beberapa yang udah masuk ya. Kalau tadi kita udah nyapa Budin Dindarmi di Bekasi. Ada Bang Nurdi di Bogor, cuacanya panas banget nih Bang. Oke deh. Tadi udah kita bacain juga ya. Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok. Katanya kalau Pak Budi termasuk orang yang cuek tapi sat-set kalau ada hal yang penting Bang. Ayat mau request lagu Sebujur Bangke, tadi udah kita bacain ternyata. Pak Yayat di Curug Tangerang juga udah. Cak Afif, Mas Afif di Sumenep. Dangdut nyok. Ayat termasuk tipe yang hati-hati tapi sat-set Bang. Ketika ada bencana melanda seperti erupsi gunung berapi ini, banjir, tanah longsor, gempa bumi, ya harus segera berlindung ke tempat yang aman, yang tidak terdampak bencana. Pengen dengerin lagunya Bakul Sayur dari Arlida Putri dan juga Darboy Gang. Lagunya buat Bang Andes Satrio, Pak Tupar di Jogja, Pak Mungkimin dan Bu Hayati di Surakarta. Buat Bang Arif, selamat bertugas. Tetap jaga kesehatan, terima kasih. Ibu Tami di Limo Depok. Katanya apa tuh, dangdutnya tumben amat siaran nih Bang. Pantes tadi pagi gak ada. Iya bener, kalau Ayat termasuk tipe yang sat-sat Bang. Kalau ada masalah pengen cepat selesai, itu aja deh Bang. Request lagunya Pacar Lima Langkah. Salamnya buat Bu Ani, buat Bu Umi, Kak Kungjo, buat sama Uti juga, Pak Mukimin, Bu Yati, Mas Bayu, Mas Orik, Uda Wahyu, buat semuanya aja yang lagi dengerin, terima kasih. Pak Herman Ganesa di Parung Panjang, dangdutnya nyok. Bang Arif, kalau saya tipe yang santai Bang, ngadepin masalah, kagak gerasa gerusuk. Lagunya Benang Biru dari Maggie Jet. Salam-salam buat Pak Haris, Bang Hasan, Bang Jamal, Pak Ali Topan, Bu Umi, Bu Nindin, Bu Tami. Buat Bang Arif, sehat selalu ya. Oke deh, terima kasih Bang Herman. Abang Po, jangan kemana-mana ya. Nanti kita balik lagi, masih di Dangdutnya.
5: Dangdutnya.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
4: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Udah ada lagi teman yang masuk, semangat banget. Ayo teman banget dah sama Abang Pok sore hari ini nih. Luar biasa. Yang telepon WhatsApp deh tadi belum bisa masuk, mohon maaf ya. Kayaknya lagi ada kendala teknis nih, tapi kita tetap buka line teleponnya di 0213504510. Di WhatsApp juga udah banyak banget komentar. Kita sapa dulu yang udah masuk di line telepon. Dangdut nyok.
5: Nyok-nyok.
4: Hai nyok-nyok-nyok, ada siapa di mana nih?
5: Dengan Bang Jamal di Rangkas Bitung nih
4: Bang. Bang Jamal di Rangkas Bitung, gimana cuaca di Rangkas ya. Bitung nih?
5: Cuaca masih ini apa? Udah cerah Bang.
4: Udah cerah, tapi di Rangkas Bitung kan ya. Lebih deket noh ke anak Gunung Krakatau. Gunung Anak Krakatau ya, gimana nih Bang cuacanya, kondisinya di sana?
5: Kondisinya Alhamdulillah Bang, sekarang udah agak menurun tuh Bang ya.

0: aja gitu ya.
1: Oh, lebih ke santai sih, enggak cuek, tapi nya santai aja lah, cuman ya tetap hati-hati gitu ya.
0: Ya.
1: Berarti tapi di rumah ini enggak nyetok masker enggak?
0: Ada ya, apa sisa ini kemarin sisa
1: COVID. Oh, dari waktu pandemi masih ada.
0: Ya.
1: Ah, iya deh kalau gitu. Ya, mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
0: Lagunya dulu, Bang.
1: Ah, iya, lagunya.
0: Ini aja Pustaka Cinta ya dari Ahmad Mansur ya, Bang.
1: Apa?
0: Judulnya Pustaka Cinta.
1: Oh, Pustaka Cinta. Iya, ya. iya. Heeh. Itu aja.
0: Bikisnya, Bang, ya.
1: Buat siapa?
0: Buat yang suruh masuk aja
1: tadi. Yang versinya versinya Ayah Mansur apa versinya Sri Devi nih?
0: Ya, Ayah Mansur aja, Bang.
1: Ayah Mansur aja. Oke deh. Buat siapa lagunya? Heeh.
0: Ada itu juga tadi Pangeran Organis saya.
1: Heeh.
0: Ada ini juga, lanjut lagi buat Yuswandanya juga lagi ras itu.
1: Oke.
0: Ada ini juga apa? Yang dari Bogor itu Bang Hasan ya.
1: Bang Hasan Jasinga Bogor, oh, yeah.
0: Ya. Ami Bu Umi ya.
1: Heeh.
0: Dindin juga. Ya buat semuanya aja, Bang ya.
1: Oke deh.
0: Ya dikum aja buat semuanya aja,
1: Pak RI,
0: Bang.
1: Siap.
0: Buat Bang Arif semua sampai tuntas ya.
1: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung kita ke Kemayoran, Kong Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong, orang Kemayoran ya, pada pakai masker lagi nggak nih, Kong, kemana-mana Kong nih?
2: Iya, kalau Kong kan memang udah biasa gitu, hari-hari juga pakai masker.
1: Iya. Mungkin tiap hari juga begitu kalau pergi-pergi keluar pakai masker ya, Kong?
2: Tiap hari gitu kalau Kong sih, jadi anak-anak yang pergi ke kantor ke sekolah ya semua pakai masker lagi, malah dua lapis gitu maskernya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Dua lapis itu
2: dibuka juga,
1: hah?
2: Tajam terus gatel gitu.
1: Oh iya benar, di mata tuh rasanya perih ya.
2: Betul gitu. Jadi di muka tuh kok kayak pedes-pedes perih gitu ya.
1: Kayak ngeliat mantan gandengan sama pasangan barunya ya, perih banget di mata tuh ya. Iya kan, kalau kita ngeliat mantan kita gandengan sama pasangan barunya tuh perih banget di mata, sampai ke hati perihnya tuh kayaknya tuh. Kalau bisa nggak usah lewat situ lagi, besok-besok deh kita muter jalan aja dah. Iya. Gitu, iya. Tapi Kong Dani, kalau Kong Dani termasuk orang yang tadi tuh yang hati-hati tapi satset gitu ya, atau yang tipe-tipe ya santai aja lah, cuek aja lah, ntar juga lewat sendiri tuh masalahnya.
2: Kalau yang buat begitu santai,
1: oke.
2: Ya, jadi maksimal lah gitu itu ikhtiarnya maksimal supaya ya apalagi udah tua kan, jadi yang nggak berasa aja bisa berasa gitu, apalagi kalau ini jelas gitu ada. Ada penyebabnya ya, kita hindari itu, gitu Bang Arif.
1: Pokoknya sebisa mungkin melakukan pencegahan gitu ya, Kong ya.
2: Ya betul gitu Bang Arif.
1: Oke lah kalau gitu, Kong Dani, mau lagu apa buat siapa?
2: Oh, lagunya itu aja lah. Kalau ada itu pecah seribu udah kayaknya ya.
1: Pecah seribu belum, kita belum putarin hari ini kayaknya.
2: Puterin ya. Pecah seribu boleh tuh.
1: Pecah seribunya mau yang 200-an, 100-an, sampai 500-an. Kalau 500-an dapat 2. Iya, kalau yang 200-an pecah seribu dapat 5. Kalau yang 100-an dapat 10. Mau berapa?
2: Yang
1: 500-an aja. Yang 500-an aja deh kalau gitu. Iya deh. Lah iya, malah kita tergantung mau pecah seribunya mau yang berapa gitu. Oke deh, kita kasih pecah seribunya yang ori aja deh, yang ori nih.
2: Oke Bang Arif, terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya Kong Dani.
2: Assalamualaikum.
1: Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Kemayoran, pecah seribu deh kita kasih ntar. Mau bacain lagi komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-112-4928 nih. Ade, tadi sampai mana sih? Ibu Tami di Limo Depok udah. Pak Herman Ganesa di Parung, udah. Bang Ican juga. Bener gak sih? Pak Herman udah. Bang Ican di Gunung Sindur, assalamualaikum. Dangdut nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Arif, salam sehat selalu. Saya selalu

0: harus siap siaga bang dalam menghadapi masalah kayak gini nih bang. Demi kesehatan, saya juga termasuk orang yang kagak betah kalau lihat rumah kotor apalagi yang namanya debu bertebaran di lantai bang. Minta lagunya dari Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan. Iya bang, terima kasih buat Bang Arif dan semua pendengar Abang Po yang lagi dengerin sore hari ini. Oke, terima kasih Bang Ican di Gunung Sindur. Ada Ibu Agung di Bekasi, selamat sore. Dangdut nyok. Iya biasa siaran pagi sih, pada nyapanya selamat pagi mulu jadinya. Kalau saya mah orangnya tipe yang hati-hati, yang gercep kalau ada masalah katanya. Request lagunya Maya Muksin, Hatur Nuhun. Oke deh, terima kasih Ibu Agung. Ada Suatman di Pamulang, dangdut nyok. Sekarang harga masker udah mulai naik bang. Kalau saya nih bang, bawa santai aja bang, tetap kita waspada. Boleh minta lagunya bang, Berakhir Pula. Terima kasih Bang Arif. Iya, tadi yang ngirim foto masker siapa? Bang Ican. Bang Ican tuh dia masih nyetok masker katanya. Alhamdulillah. Bang Arif makin bulet aja kata Bang Billy. Iya, alhamdulillah rezekinya emang kayaknya lagi bagus nih. Makin subur, sehat ya. Yang penting sehat Bang Billy. Iya kan? Mau kurus kayak mau gemuk, yang penting sehat deh, intinya itu aja. Kalau Bang Billy sih ngadepin masalah kayak gitu biasa aja katanya. Oke dah kalau gitu, biasa-biasa aja. Yang penting asal jangan buta karena cinta aja, iya gak? Dan kemana-mana Abang Po masih di dangdut nyok. Nyok.
1: Dangdut nyok.

0: Eh Li, tadi pelanggan kok mukanya kelihatan gak enak begitu ya?
1: Ah, palingan juga gara-gara nunggu bentaran doang tuh bang. Ye, maklumin aja dah. Namanya juga tokonya lagi rame.
0: Bukan soal nunggu doang Li. Lu tadi ngomongnya kurang enak didengar.
1: Oh ye, seriusan tuh bang? Ya maafin aja deh bang. Mungkin kondisi ayahnya lagi capek.
0: Gini Li, capek sih boleh, tapi jangan sampai pelanggan jadi korban. Ingat Li, pelanggan itu bukan cuma orang yang beli, mereka kasih kepercayaan sama kita. Tuh.
1: Iya bang, maafin aja ye.
0: Yaudah gak apa-apa, makanya layani mereka dengan sabar dan sopan.
1: Ya terus, ayo mesti gimana dong bang?
0: Nih, nanti lo antar makanan ini, terus lo minta maaf, biar mereka tahu kita benar-benar menghargai mereka, oke?
1: Oke bang, siap.
0: Nah gitu dong, pelanggan senang, usaha kita juga berkembang.
2: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
3: Dangdut nyok, nyok nyok nyok, abang po. Oh, itulah, ramenya komentar sore hari ini dari abang po. Dan itu artinya banyak juga abang po yang ternyata punya perhatian untuk kesehatan, keselamatan diri sendiri, tapi juga nggak jadi panik ya, asal beli ini itu gitu, karena ngeliat orang panik jadi ikutan panik. Tetap tenang, kalem, ya kan? Tetap tenang juga kalau misalnya lagunya sore hari ini nggak keputer, ya besok coba lagi ya Bang Po ya. Paling nggak kan WhatsApp-nya semua udah dibacain. Terima kasih juga buat Abang Po semua yang udah ikutan nimbrung di sore hari ini di Dangdutnya, ya kan? Ada komentar yang udah belum dibacain nggak? Oh, udah semuanya. Oke deh, siap deh kalau gitu. Pokoknya abang po ya, tetap jaga kesehatan dimanapun abang po berada. Pakai masker keluar rumah ya. Pokoknya kalau di luar ruangan abang po pakai masker. Kalau abis pergi dari mana-mana, begitu nyampe rumah langsung ganti baju. Kalau perlu mandi yang bersih ya, pakai sabun, keramasan segala macam, supaya debu-debu yang nempel yang datangnya dari luar gitu ya, nggak kebawa ke rumah, nanti kesedot, kehirup sama orang-orang yang ada di rumah ya kan, jadi ikutan sakit. Ada baiknya kalau kita mencegah daripada udah terlanjur kita sakit, abang po ya. Tuh tadi, pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan kalau mau makan segala macam. Terus begitu nyampe rumah abis bepergian, ganti baju ya. Baju yang abis dipakai dari luar jangan dipakai di dalam rumah. Ganti baju, kalau perlu mandi ya kan, mandi sabunan keramas yang bersih gitu ya abang po, supaya mencegah debu-debu yang nempel di badan kita, di pakaian kita ini enggak mengkontaminasi orang-orang yang ada di rumah. Kita jaga kesehatan, keluarga kita juga ikut sehat ya. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan komentar di Dangdutnya sore hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan Abang Po di Dangdutnya, jarang-jarang ketemu Aye sore-sore di Dangdutnya ya. Terima kasih, tapi jangan kemana-mana karena Aye masih bakal nemenin Abang Po tentunya sampai nanti jam 8 malam. Kalau gitu Dangdutnya udahan dulu, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Dangdutnya, yo yo.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi potensi dampak paparan abu vulkanik. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Dr. Ilmi Tri Indiarto mengatakan, kesiapsiagaan meliputi ketersediaan obat-obatan, tempat tidur tambahan, sarana pendukung, serta armada ambulans gawat darurat. Pemantauan dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dengan fokus pada resiko ISPA, asma, iritasi mata, iritasi kulit, PPOK, dan gangguan paru-paru lainnya. Sementara hingga kini belum terdapat peningkatan kasus yang signifikan. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara mengalami krisis air bersih sejak Jumat 4 September lalu yang berdampak pada aktivitas pariwisata di tengah musim kunjungan. Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengatakan sedikitnya 315 wisatawan telah meninggalkan Gili Trawangan lebih awal akibat kondisi tersebut. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal akan mengajukan diskresi kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mengaktifkan kembali suplai air bersih. Pemerintah menargetkan pasokan air dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari sampai menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 19.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kuduga dari Yura Yunita featuring Erwin Gutawa. Memang yang terjadi belakangan ini tak kuduga juga Bang Po ya. Banyak penerbangan di delay, banyak penerbangan juga yang akhirnya di cancel imbas dari letusan Gunung Anak Krakatau yang menyemburkan abu vulkanik ya Bang Po. Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ya hari ini. Kan rencananya itu awalnya hanya ditutup sampai dengan pukul 8 lewat 59 pagi tadi. Dan ternyata kemudian kondisinya belum membaik, akhirnya diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini ya Bang Po. Nah, penghentian penerbangan ini juga disampaikan dalam unggahan Instagram resmi @soekarnohattaairport ya, sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian penerbangan sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pihak bandara juga mengimbau seluruh pengguna jasa bandara, Bang Po, buat ngecek lagi nih status dan juga jadwal penerbangan lewat kanal resmi maskapai penerbangan sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu juga untuk informasi lebih lanjut mengenai ke bandar udaraan bisa menghubungi kontak center Injourney Airport 172 ya. Dan selain itu juga di tengah kondisi penutupan atau penerbangan yang banyak ditunda dan juga dibatalkan ya Bang Po, ada 7 bandara lain yang jadi alternatif yang tetap beroperasi normal dan bisa digunakan oleh maskapai maupun juga calon penumpang ya. Ada 7 bandara alternatif yang bisa digunakan, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Juanda, Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan juga Bandara Kertajati. Ketujuh bandara ini jadi alternatif buat maskapai dan juga calon penumpang selama sejumlah bandara menghentikan sementara operasional penerbangannya ya. Dan beberapa bandara yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang kemudian menghentikan sementara operasional penerbangannya akibat sebaran abu vulkanik yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Budiarto Curug, dan juga Bandara Husein Sastranegara Bandung ya. Penutupan dan penghentian sementara operasional ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan penerbangan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan juga PT Angkasa Pura Indonesia Injourney menyatakan siap dan tetap juga mengedepankan aspek keamanan, keselamatan dan juga keamanan penumpang dalam menghadapi kondisi tersebut. Ya mungkin ada Abang Po juga yang keluarganya terpaksa harus menunda keberangkatan karena pesawatnya ditunda ya akibat situasi udara yang belum memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Ya di update terus ya informasinya, informasi terkini, dan semoga kita berharap kondisi ini terus membaik ya supaya aktivitas penerbangan bisa normal kembali.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

Terus juga KRL ya mau menyampaikan pantauan arus lalu lintas sore hari ini di tempat Abang Po berada, boleh sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Selamat sore buat Uni Linda yang ada di Kedoya ya, yang juga menyapa lewat WhatsApp ya. Assalamualaikum Mang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Insyaallah sehat ya. Semangat selalu Bang Arif. Buat Abang Po semua juga ngingetin ya dari Uni Linda nih. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, pakai kacamata dan juga sarung tangan. Oke deh. Terima kasih buat Uni Linda. Nah, Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi terkini, situasi terkini di tempat Abang Po sore hari ini boleh banget ya. Langsung aja deh ke WhatsApp 0812-1124928.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM.

0: FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih bang di situ?
0: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
0: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Sayur labu dari Nona Ria. Wah, dengerin lagunya saya jadi lapar beneran ya Bang Boni. Ya, udah jam-jam segini emang kayaknya udah waktunya kita mikirin deh nanti malam mau makan apa ya. Wah, mungkin juga Bang Po punya rekomendasi makan malam apa yang lagi dipengenin banget. Saya kok tiba-tiba tadi terpikir gitu selintas kayaknya nanti pulang siaran beli nasi goreng kambing enak kayaknya ya. Mungkin bisa jadi pilihan juga malam ini kita makan malamnya pakai nasi goreng. Yang mau bikin sendiri boleh atau mau tinggal beli aja boleh. Kalau ayah kayaknya kalau nasi goreng kambing mendingan beli aja deh ya. Repot kalau mesti motong kambing dulu. Selamat sore buat Ibu Sri Haryatun yang ada di Ciledug. Semoga sehat selalu ya Bang Arif. Ciledug panas banget nih Bang seharian ini. Tadi debu berterbangan, serem nih Bang. Sekarang sih lumayan, udah agak redup. Saya nunggu buka Bang sambil mengerjakan tugas. Oh iya, bentar lagi maghrib nih. Ditemani Pro 4, sekolah kami PJJ 3 hari, semoga situasinya membaik. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Bang. Pakai masker, cuci tangan, bawa air putih dengan tumbler. Salam buat semua pendengar setiap Pro 4. Abang Po yang lagi dengerin dimanapun berada. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri Haryatun. Sama nih Bu, anak saya juga dua-duanya hari ini PJJ. Dan di surat yang edaran Dinas Pendidikan sih disampaikan itu sampai batas waktu yang belum ditentukan atau sampai nanti ada pengumuman selanjutnya. Nah, pengumuman juga nih buat Abang Po, hari ini azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Yang mau siap-siap dulu buat menyambut azan maghrib atau yang siap-siap mau bikin bukaan ya, yang hari ini lagi puasa sunnah ya seperti Bu Sri Haryatun. Kayaknya guru-guru hari ini banyak yang lagi pada puasa sunnah ya. Karena tadi guru lesnya anak saya juga tadi siang ya. Jadi karena hari ini PJJ, jadi guru les saya, anak saya yang biasanya ngajarnya malam gitu, hari ini jadi datangnya siang. Biasanya kita nyuguh-nyuguhin, tadi dia bilang hari ini saya puasa katanya. Wah, alhamdulillah. Ya udah deh kalau gitu. Selamat menyiapkan bukaan puasa ya buat Bu Sri Haryatun, buat Ibu Lia, gurunya anak saya, dan buat semua Abang Po yang mungkin hari ini sedang menjalankan ibadah puasa sunnah. Selamat mempersiapkan menu untuk berbuka puasa. Hari ini azan maghrib untuk wilayah Jakarta pukul 17:55 waktu Indonesia Barat.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Udah, dimari aja.

0: sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Azan Maghrib baru saja berkumandang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Abang Po, umat muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tetap bersama kami di Perompat FM Jakarta.
1: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leverend Zekering van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salakanagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencak silat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negeri.
2: Bro 4 FM, suara budaya Jakarta.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Cici Faramida featuring Siti Rahmawati, adik kakak yang suaranya luar biasa ya, Kidung Rindu untuk Rasul yang baru saja kita dengarkan, Abang Po. Di kondisi udara yang sedang memburuk sekarang ini, Abang Po, ya akibat polusi tinggi dan juga paparan abu vulkanik, tubuh kita tuh butuh asupan yang kaya antioksidan dan juga antiinflamasi atau anti radang, Abang Po. Nutrisi ini penting banget buat memperkuat sistem imun tubuh kita, buat melindungi saluran pernapasan dan juga membantu paru-paru menangkal efek radikal bebas dari udara kotor ya. Ada beberapa daftar makanan dan juga minuman yang sangat disarankan buat Abang Po konsumsi di situasi udara yang sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ada sayuran-sayuran berdaun hijau ya, seperti dan juga tanaman cruciferus ya, seperti brokoli yang mengandung zat sulforapan gitu ya, yang membantu tubuh kita mengeluarkan polutan berbahaya seperti benzena. Ada bayam, pakcoy, sawi, itu juga bagus banget Abang Po karena punya kandungan nitrat alami dan juga antioksidan yang melindungi paru-paru dari kerusakan akibat partikel debu. Buah-buahan yang kaya vitamin C dan juga likopen seperti tomat ya, yang kandungan likopennya cukup tinggi, bertindak sebagai antioksidan kuat untuk mengurangi peradangan di jaringan paru-paru. Jeruk, jambu biji, stroberi yang punya vitamin C dosis tinggi juga memperkuat garis pertahanan imun tubuh. Makan apel yang kaya nutrisi juga terbukti ternyata bisa menunda penurunan fungsi paru-paru, Abang Po. Dan makanan yang kaya vitamin E dan juga omega 3 seperti alpukat dan kacang-kacangan seperti almond dan kenari ya, ini juga jadi sumber vitamin E yang bertindak sebagai benteng jaringan tubuh kita untuk melawan cedera akibat partikel polusi yang kita hirup secara tidak sengaja yang masuk ke tubuh kita. Ikan-ikanan yang berlemak seperti ikan salmon, ikan kembung ya, ini juga mengandung asam lemak omega 3 yang efektif untuk meredam peradangan kronis di saluran napas. Labu kuning yang kaya dengan beta karoten, zinc dan juga zat besi, ini juga bisa mampu meningkatkan imun tubuh kita dan juga menekan resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu dari makanan-makanan. Nah, untuk minuman Abang Po yang perlu dikonsumsi, air putih itu udah pasti minimal 2 liter per hari ya Bang Po. Ini adalah minuman yang wajib ya. Air putih membantu mengencerkan lendir di saluran nafas dan juga membantu ginjal dan sistem limfatik membuang racun yang terhirup dari udara. Dan minum-minuman wedang rempah ya, seperti rebusan kencur, jahe, sereh, wedang uwuh, itu juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk mengatasi dampak buruk dari polusi karena punya efek anti radang dan juga melegakan tenggorokan. Abang Po juga bisa menambahkan sedikit madu atau juga perusahaan jeruk nipis ya. Dan membuat smoothies atau jus buah itu juga bagus banget. Buah bit ya, kaya dengan nitrat dan juga bisa mengendurkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran oksigen ke paru-paru. Smoothies seperti pisang, nanas dan juga daun mint ini juga kaya nutrisi yang bisa menghidrasi sekaligus juga menenangkan saluran napas yang kering akibat partikulat debu. Teh hijau ini juga tinggi antioksidan ya, yang bisa membantu mencegah peradangan di organ paru-paru akibat polusi itu ya Bang Po. Ya, selain itu juga, selain asupan makanan dan minuman, pastikan Abang Po selalu pakai masker ya. Yang disarankan adalah tipe masker N95 atau KN95 jika memang Abang Po terpaksa untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan gunakan penjernih udara atau air purifier di rumah ya Abang Po, kalau memang kualitas udara di tempatnya Abang Po termasuk kategori yang tidak sehat ya. Kalau misalnya Abang Po sudah mulai mengalami gejala-gejala tertentu seperti batuk, tenggorokan gatal ya, ini juga Abang Po udah patut ini untuk memulihkan kondisi kesehatan tenggorokannya ya, paru-parunya dan juga pernafasannya dengan asupan makanan atau juga minuman yang tadi sudah saya sampaikan ya Abang Po ya. Mulai hari ini, mulai sekarang terapkan kembali hidup sehat dan juga jaga kesehatan tubuh, jaga paru-paru dari cemaran abu atau juga polusi ya Abang Po ya, dengan menggunakan masker ketika keluar ruangan.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir, pemuda asal Indonesia Timur. Ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang. Langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih. Produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh. Dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

Gea Indrawari, jiwa yang bersedih Abang Po. Jangan sedih Abang Po, karena Pemprov DKI juga melalui Dinas Kesehatan memberikan perhatian khusus ya untuk penanganan dampak dari paparan abu vulkanik. Salah satunya yang dilakukan oleh suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Abang Po yang memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi dampak paparan abu vulkanik. Pengecekan dilakukan mulai dari ketersediaan tempat tidur tambahan, obat-obatan, dan juga sarana pendukung pelayanan kesehatan. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Dr. Ilmi Tri Indiarto mengatakan kesiapsiagaan dilakukan dengan menginventarisasi kondisi fasilitas kesehatan di wilayahnya, mencakup puskesmas hingga rumah sakit yang berpotensi menerima pasien akibat dampak abu vulkanik. Menurut Ilmi, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat juga tetap dilakukan secara terintegrasi bersama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan berdasarkan pemantauan sementara belum terlihat adanya peningkatan kasus kesehatan yang signifikan di Jakarta Pusat. Selain fasilitas kesehatan, kesiapan ambulans gawat darurat juga menjadi bagian dari langkah antisipasi. Koordinasi juga dilakukan dengan unit pengelola teknis pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah atau UPTPK3D untuk memastikan armada siap digunakan apabila dibutuhkan. Dan perlindungan bagi tenaga kesehatan juga menjadi perhatian dalam menghadapi potensi paparan abu vulkanik, seperti ketersediaan masker medis yang juga dipastikan untuk mendukung keamanan tenaga kesehatan selama memberikan pelayanan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak. Dan jika harus beraktivitas di luar rumah, warga disarankan untuk menggunakan masker dan juga mengurangi resiko terpapar abu vulkanik dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak penting dan mendesak.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga adik.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

Market bersama Kreatif Event Entertainment menggelar pasar wiwitan di SCBD Park Jakarta pada hari Minggu kemarin dengan melibatkan lebih dari 200 pelaku usaha kreatif lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengangkat kekayaan alam, budaya, dan produk masyarakat Indonesia. Pasar kreatif ini menghadirkan beragam produk dari Jakarta, Bali, serta sejumlah daerah lain sekaligus dilengkapi edukasi lingkungan, layanan kesehatan gratis, dan keselamatan. Ajang tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM Nusantara agar berkembang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang meminta petugas dan relawan yang menangani karhutla mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Zainal mengatakan kondisi asap pekat dan medan berat membutuhkan kewaspadaan tinggi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kaltara, luas wilayah terdampak karhutla mencapai 2.000 hektar lebih, dengan Kabupaten Bulungan menjadi wilayah terdampak yang terbesar. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel gabungan dan ratusan anggota brigade pengendalian karhutla yang disiagakan di sejumlah wilayah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 6 pagi besok.

Darso dengan junjungan Abang Po mengantar kita ke jam 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih barengan sama Bang Arif di malam hari ini Abang Po. Dan selamat malam buat Abang Po yang malam hari ini mungkin juga sedang mendengarkan siaran Pro 4 Jakarta sambil bersantai di rumah dan sambil melihat ya bagaimana gerak-gerik liak-liuk ikan peliharaannya di rumah ya, di kolam ataupun di akuarium, atau sambil juga memperhatikan burung-burung yang ada di sangkarnya berlompat-lompatan ya. Sungguh bahagia ya Bang Po kalau misalnya kita punya hewan kesayangan ya. Seperti halnya juga Kementerian Pertanian yang mendorong industri hewan kesayangan atau hewan peliharaan ya, yang terus tumbuh dan memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan tetap menempatkan kesehatan, kesejahteraan hewan dan juga keamanan produk dan juga kepemilikan hewan secara bertanggung jawab. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian Agung Sugana mengatakan, industri hewan kesayangan di Indonesia sekarang ini berkembang menjadi ekosistem yang begitu luas. Nggak cuma mencakup hewan peliharaan aja Bang Po, tapi juga mengenai pakannya, nutrisinya, pelayanan veteriner, obat hewan, perawatan dan juga teknologinya ya. Hal ini disampaikan Agung dalam Indonesia International Pet Expo 2026 di Tangerang, Banten akhir pekan kemarin ya. Dan pihak Kementerian Pertanian juga ingin membangun ekosistem pet Indonesia yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi tapi juga berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan juga kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Dikatakan oleh Agung Suganda, pertumbuhan industri pet atau hewan peliharaan ini menunjukkan semakin besarnya peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, pihaknya juga ingin pertumbuhan pasar tersebut didorong dengan berkembangnya produk dalam negeri, ya. Industri makanan hewan kesayangan lokal harus didorong dan juga tentunya harus mengembangkan produk dalam negeri supaya tumbuh ke arah yang terus membaik gitu ya. Pertumbuhan pasar juga tentunya akan memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Indonesia sendiri sebenarnya punya sumber daya dan kemampuan industri yang bisa terus dikembangkan. Salah satunya terlihat dari produk obat hewan nasional yang juga sudah mampu memasuki pasar internasional. Di tengah besarnya peluang ekonomi ini, Abang Po, Agung juga menegaskan bahwa pertumbuhan industri nggak boleh lepas dari aspek kesehatan dan juga kesejahteraan hewan. Memelihara hewan berarti menerima tanggung jawab terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup hewan tersebut, ya. Jadi nggak cuma cukup diberi makan dan minum aja, tapi kesejahteraan dan juga kesehatan hewan juga harus dijamin. Dan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan kesejahteraan hewan, pemerintah juga tetap membuka ruang terhadap masukan masyarakat, organisasi profesi maupun juga komunitas pecinta hewan, ya. Memasuki satu dekade penyelenggaraan dari Indonesia International Pet Expo, ya tentunya ini ajang ini bukan hanya sebagai ruang promosi produk aja Abang Po, tapi juga sebagai tempat bertemunya para pemangku kepentingan untuk membangun jejaring inovasi dan juga kerjasama ya. Buat Abang Po para pecinta hewan ya, pemilik hewan kesayangan atau hewan peliharaan di rumah, pastikan kalau tadi Pak Agung bilang gak cuma sekedar dikasih makan dan minum aja, tapi kesehatan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan dari hewan kesayangan kita juga harus diperhatikan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pada mau kemana?

Sapu tangan dari Sundari Sukoco, Abang Po mengantar kita ke jam 19:33 waktu Indonesia Barat. Abang Po, beberapa waktu belakangan ini Abang Po mungkin juga sempat menyimak ya informasi di Perempat FM Jakarta mengenai permintaan atau juga usulan agar Transjakarta juga ikut mengelola transportasi di Kepulauan Seribu ya. Nah, terkait hal itu Abang Po para nahkoda dan pengelola kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menyatakan keberatan atas wacana dari Pemprov Jakarta yang ingin mengoperasikan layanan transportasi laut di bawah naungan Transjakarta. Mereka khawatir kehadiran transportasi plat merah ini juga akan menggerus mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada operasional kapal tradisional. Ya, salah seorang nahkoda yang juga diwawancarai oleh RRI yaitu Ashabul Yamin atau akrab disapa Aas yang telah melayari rute Kepulauan Seribu selama 10 tahun mengungkapkan keresahannya. Menurut Aas, kehadiran kapal bersubsidi pemerintah ini akan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang kapal tradisional. Dan ia juga

Dibayang-bayangi ancaman oleh tergesernya armada baru, para pelaku usaha kapal tradisional juga mengeluhkan sulitnya dan juga mahalnya akses bahan bakar minyak, sehingga sampai dengan saat ini belum ada fasilitas stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU khusus atau alokasi BBM subsidi yang diperuntukkan untuk armada kapal tradisional mereka, ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan operasional, para nahkoda terpaksa membeli solar eceran dari warung-warung di pulau dengan harga mencapai Rp11.000 per liter atau jauh di atas harga normalnya. Pembelian BBM langsung dari daratan ini juga saat ini dibatasi dan dikenakan tarif industri. Dan menanggapi informasi yang beredar mengenai rencana Pemprov Jakarta untuk merangkul kapal tradisional ke dalam sistem Transjakarta, AA sendiri mengaku belum pernah diajak berkomunikasi maupun mendapatkan sosialisasi resmi terkait mengenai rencana ini. Harapannya tentu Pemprov DKI tidak begitu saja menggeser peranan puluhan kapal tradisional yang melayani rute ke berbagai pulau seperti Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Harapan hingga Pulau Pramuka dan juga Pulau Panggang. Ya, sebelumnya juga PT Transjakarta bersama Dinas Perhubungan tengah mengkaji rencana pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu yang skemanya ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2027 mendatang, ya. Informasi ini Abang Po selengkapnya Abang Po bisa baca kembali di rri.co.id/jakarta.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mas Dori Rawan featuring Hilda Zaskia dengan Kembang Jatuh. Ya elah, ngapet banget kawin sih. Nabung aja dulu kali, ya kan, biar gak nyusahin orang tua. Ya, terima kasih buat Abang Po yang udah pantengin siaran Ae dari jam 3 tadi. Yang kalau kata Ae tadi dibilang kagak sekali setahun ini Abang Po Ae siaran sore nih. Iya, abis ini Abang Po bakal ditemenin sama Dermawan Ismail ya, yang paling ganteng se-Jakarta Utara. Nah, kalau gitu kita bakal ketemu lagi besok, insya Allah besok pagi. Ayah sama Mpo Nopo bakal nemenin Abang Mpo di Kabar Jakarta. Yeah, terima kasih pokoknya buat semua Abang Mpo yang udah dengerin siarannya Pro 4 dari pagi sampai tengah malam nanti ya. Yeah. Sehat-sehat terus ya Bang Po, jaga kesehatan, pastiin Abang Po minum air putih yang cukup di tengah cuaca yang lagi gak baik-baik aja ini ya Bang Po ya. Pokoknya sehat selalu, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya.
1: Assalamualaikum. Abang, ih, abang mah.
2: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
3: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
2: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
3: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
2: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
3: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik. Mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
2: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
3: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cingnya, Babe, apa kabar? Demen banget rasanya Aye, Bang Wawan, Derman Ismail kembali hadir di mari di kesempatan kita kali ini nih ya. Hari Senin 9 September 2026 jelang menghitung hari ulang tahun RRI ke-81. Iya, edah. Tadi selepas Ade Bang Arif temenin Abang Poncang Cingnya, Babe, yang pastinya Aye sampai dengan jam 12, kita awali dengan dengerin dulu untuk drama legenda dengan judulnya Sumpah Kampian Ipunyang ya. Abis itu biasa apresiasi budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Oke, baik, Abang Poncang Cingnya Babe, kita dengerin dulu yuk untuk drama legenda kali ini di sini Proopat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya, dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.

0: sayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
0: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
0: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
0: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
2: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
0: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngenbek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Santani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Santani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak!
6: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
6: Lah, ngapa Mak?
5: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au au. Mbak nak kumai dulu ye. Ndek ninggak ibu bu, kalu baik kene.
5: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
6: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
8: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak kesatria. Tapi, kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
8: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku kesatria, rela kawin kampi denganku.
8: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf, maafkan aku Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak adat pasti akan mengerti. Kalau kesatria benar-benar mencintaiku, pasti kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
8: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya kesatria harus tinggal di dusun ini.
8: Tidak Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
8: Tanjung, jangan.
6: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
6: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
8: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
6: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Gerot.
9: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: 22 salam babakabon amang inang namboru amang boru tulang nan tulang ipar lae ito abang anggi pendengar pro 4
1: saya Saiful Bahri Toma wakil ketua umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas. Salam Habarakum.
2: Jua-jua, salam Habat Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, salam Batak.

Amang Inang, Tulang dan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setiap Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih.

Horas majuajuan juajua. Salam habat akon. Amang inang namboru, amang buru. Lai ito haha anggi tulang natulang. Kabarna. Auder Mon Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini di acara Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.

Yang pasti saya tidak sendiri, ada Pak Wondo, Laiku Eko, ada Lai siapa lagi, banyak kali temanku. Ada Lai Ibrahim, terus ada Ito Rosa. Dan pasti senang sekali rasanya selalu hadir di kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Batak. Dan kali ini sangat menarik perbincangan kita. Wede, ini kritis banget ya. Oke, okay. Sekali lestari, tetap lestari. Hampir sama sama tagline RRI

0: Horas mejua-jua, jua-jua. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Salam yes. Habatakul.
0: Salam Habatakul.
1: Apa kabarnya?
0: Sehat.
1: Sehat ya. Ush, mantap kali. Kapan terakhir kau kesini, Lekku?
0: Kapan terakhir? Kayaknya setahun yang lalu.
1: Itulah
0: ya.
1: Itulah dia. Aku kadang kalau kamu lihat kau mau takut ya mau WA nih, takut ini, takut merepotkan ya, kayaknya, gitu jadwal padat.
0: Pokoknya keluar dari bukan tahun ini kayaknya. Tahun ini.
1: Tapi
0: ini
1: awal-awal ya? Januari.
0: Awal-awal ya. Kan? Awal-awal.
1: Kita membahas apa dulu kalau tidak salah ya. Wis mantap kali ya. Ya sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat.
1: Ya abangku ya, Bang Ricardo yang pasti silakan Amang Inang Namboru Amang Boru Lai Ito Ha Anggi Tulang Natulang ya. Boto dan pendengar semuanya silakan disimak perbincangan saya. Ini sangat menarik sekali tadi sudah dibahas ya. Disimak beliau hadir langsung ya di sini. Wis mantap kali. Ini sudah kali keberapa?
0: Kali kedua.
1: Kali kedua dan beliau pun dulu tahun berapa lah itu?
0: 2019 ya sampai 2019. Awal 2020.
1: Kurang lebih setahun. Tahun kurang lebih menjadi penyiar
0: di
1: Batak ya. Rindu kali jumpa kau Lekku ya. Yang pasti selalu kita melestarikan dan pastinya juga untuk menggaungkan segala kaitannya dengan peradioan.
0: Ya. Dan memang dalam rangka hari ulang tahun, hari radio
1: 11 September.
0: 11 September
1: bulan awal hari Jumat.
0: Hari Jumat ya. Dan hari radio nasional juga ya.
1: Hari nasional juga radio nasional
0: hari
1: juga.
0: Ulang tahun RRI.
1: Betul.
0: Jadi betul. Jadi kami di Batak Center mempersiapkan topik ini karena kami tahu
1: menyesuaikan.
0: Ya. Sekali udara tetap di udara.
1: Istilah, sekali lestari tetap lestari.
0: Tetap lestari.
1: Ya. Seperti halnya judulnya saat
0: betul,
1: ini ya.
0: Betul.
1: Yang masih ditunggu ya disimak dulu 0213504510 boleh WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Laiku kalau kita berbicara perihal budaya ya, apalagi ini kan kita fokus budaya Batak. Ini pasti di tengah derasnya arus budaya global. Ya, ini kalau menurut kau, abang, mengapa radio ini masih penting dalam menjaga dan memperkenalkan budaya Batak?
0: Terutama setelah belakangan ini ya, dalam beberapa kali presentasi-presentasi entah itu pejabat atau calon pejabat, bahkan toko-toko lembaga-lembaga seperti Batak Center misalnya gitu ya, ada satu poin yang sering mereka bagikan mengenai kata kolaborasi. Kolaborasi di pentahelix. Jadi kolaborasi ini yang mereka sisipkan bahwa media itu punya peran sentral juga dalam segala hal perjuangan mereka. Jadi kalau misalnya seperti Batak Center punya perjuangan untuk pelestarian budaya Batak ya di literasinya ya aksara gitu ya, kemudian juga bahasa, kemudian seni dan budayanya gitu ya. Dan dari semua media sepertinya kalau menurut saya nih Bang Wawan, kalau kita mau pakai sebagai bagian dari kolaborasi kerja itu
1: ya.
0: Menurut saya tetap radio yang paling paling kritis dan krisis begitu
1: ya.
0: Kritis
1: radio pun memang tanpa tidak terlihat di visual, namun audionya ini pun juga berperan karena kadang ada yang menyampaikan bahwa radio ini kan personal touching ya.
0: Itu satu. Tapi di sisi lain kalau kita bicara media kan bicara bisnis.
1: Benar.
0: Kan? Sementara kalau kita misalnya masukkan ke televisi misalnya, media dalam hal ini televisi, dia untuk 15 detik saja, 1 menit saja biaya produksinya
1: cost-nya udah tinggi,
0: sekali begitu ya. itu kalau televisi.
1: Betul.
0: Berikutnya kalau hari ini apalagi kalau bicara koran, waduh, mereka itu selektif sekali untuk mengisi untuk memasukkan berita-berita yang mau diterbitkan. Itu pun kalau dibaca.
1: Betul.
0: Karena sekarang
1: benar, iya.
0: Media koran majalah kan
1: benar sekali. Masyarakat dengan mudahnya melihat mana yang pas untuk beliau ya, untuk mereka yang istilahnya gampang lah, mudah secara ini ya untuk bisa mendapatkan informasi terbaru.
0: Itu media mainstream lah ya. Kalau sekarang memang ada sosial media, tapi sosial media pun menurut saya ini Amang Inang ya, okay, memang tetaplah punya peran, tapi mengingat konten-konten itu saat ini sudah terlalu banyak, kita mungkin scroll
1: media sosial
0: kita, handphone kita, ketemu satu mungkin ketemu, tapi nanti kita scroll lagi ketemunya lama lagi
1: betul.
0: Orang kemudian memasukkan konten-konten untuk pelestarian budaya, tapi kalau radio menurut saya Bang Wawan, terutama seperti RRI lah ya, menurut saya memang penting sekali RRI secara

0: khusus kalau saya boleh kasih masukan kritis untuk RRI agar memperhatikan lagi lebih komprehensif lagi khususnya RRI Pro 4 karena memang dikhususkan untuk acara-acara budaya betul, begitu kan betul. Mungkin kita perlu evaluasi selama 5 tahun terakhir kemudian evaluasi itu dibandingkan dengan yang kita temukan di lapangan nih Bang Wawan. Gimana nih?
1: Implementasinya seperti apa nih?
0: Baik. Memang bukan hanya budaya Batak
1: semua budaya.
0: Iya, betul. Sebenarnya budaya kita ini mengarah kemana nih? Mengarah pelestariannya semakin bagus atau malah semakin punah gitu. Ya kalau kita misalnya nggak usah lama-lama lah, 10 tahun, lima tahun terakhir ini saja kita memperhatikan di sekitaran kita. Apakah seperti saya bilang tadi arahnya kemana nih pelestarian kita nih?
1: Betul. Mau dibawa kemana? Dan kaitannya dengan saat ini zaman sudah berubah ya, begitu banyak teknologi terkinian.
0: Itu dia.
1: Anak-anak muda, Gen Z, Gen Beta yang berperan juga nih untuk
0: dan
1: bisa.
0: Malah kalau menurut saya begini,
1: gimana
0: Bang Wawan.
1: Gimana Bang?
0: Saya malah bicara radio itu sebetulnya kalau boleh ini tantangan nih, tantangan
1: challenging buat kita ya.
0: Iya challenging. Maksud saya begini, boleh nggak kita nggak intip-intip, nggak usah perbincangkan mengenai teknologi, kemajuan teknologi atau sosial media.
1: Sosial media.
0: Maksud saya gini, boleh nggak kita tetap bawa bagaimana radio ini dulu kita kelola 9 tahun 90-an.
1: Kita flashback.
0: Flashback aja. 90-an ya. Bagaimana radio 90s. Dulu kita kelola dan bagaimana kemudian pelestarian budaya atau budaya saat itu terjaga. Itu juga yang mau kita pakai hari itu sebenarnya tantangan. Tapi kalau ternyata kita mau teknologi, teknologi kita mau narasumber kayak misalnya minggu lalu nih Bang Marno nih ya.
1: Beliau seorang apa sastra apa ya? Kaligraf apa ya?
0: Aksara
1: Batak.
0: Iya. Sebenarnya kan tinggal dia jauh ya. Kalau kita mau ngajak mau ajak jadi narasumber memang harus iya kalau dia ada di sekitaran Jabodetabek misalnya. Tapi kalau misalnya dia di luar Jabodetabek yang kita misalnya butuh zoom, butuh kamera atau apalah, internet misalnya. Itu boleh lah. Tapi lebih dari itu sebetulnya seberapa banyak pun person yang ada di sekitaran RRI Pro 4 nih dalam hal ini Batak Center misalnya. Boleh nggak kita maksimalkan mereka juga untuk pelestarian budaya Batak ini dengan kekuatan radio gitu. Sip. Sekjen PBB pernah bilang radio is the powerful tools. Gitu nih.
1: Radio is the powerful tools. Instrumen yang tepat untuk mendapatkan kekuatan untuk membuat masyarakat tuh lebih pendekatannya beda dibandingkan TV seperti itu ya. Ada suatu hal khusus di sini seperti itu ya. Lalu menurut Bang Rico sendiri sebenarnya apa sih peran strategis radio dalam membuat budaya Batak tetap hidup di tengah generasi saat ini? Khususnya kita kan ini nih Batak Center bekerja sama dengan RRI mengambil bagian berperan di situ untuk menjadi bagian untuk melestarikan budaya Batak.
0: Pertanyaan menarik nih, Bang Wawan. Kalau saya sih mau mengajak kita keluar dari studio ini nih sebetulnya. Jangan bicara hanya on airnya aja gitu.
1: Kita bikin off airnya.
0: Kita bikin off air sudah terlalu banyak diskusi.
1: Atau
0: gitu.
1: Enggak kita bisa begini juga ya, mungkin Bang. Kita bisa jemput bola di sini, agar supaya masyarakat luas tahu, oh ternyata ada loh di radio, khususnya di Pro 4, ya kaitannya kan memang lokal konten Betawi, tapi kita memberikan peran dan ruang buat saudara-saudara kita yang mendominan di Jakarta, seperti Rebata, Minang, Jawa, Sunda, dan Banyumasan, seperti itu yang kita kasih peran di sini. Yang pasti ini penting adanya kita untuk jemput bola ya Bang Rico.
0: Iya, jadi kita jangan hanya ada di box di kotak studio ini saja nih Bang Wawan. Ini kita perlu melihat keluar sana gitu ya, jangan hanya di on air. Itu nih yang kita mau kita kerjakan gitu ya. Dan kemudian kita akan lihat betapa ternyata kita sudah, saya yakin nih, kita sudah lama Atau mungkin jangan-jangan, dan mudah-mudahan belum ada kata
1: terlambat
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi jangan-jangan kalau kita sudah ada di luar sana nih, bersama dengan, ini kan kita baru ngobrol berdua aja nih kan. Berapa orang sih yang mendengarkan radio? Apalagi sekarang katanya pendengar radio sedang menurun. Tapi kita mau, salah satu malah begini, ujian atau tantangan buat radio itu sebetulnya untuk bilang, untuk mematahkan anggapan, emang radio masih ada yang dengar sih?
1: Masih ada nggak sih? Ternyata masih ada peran.
0: Nah, salah satu, menurut saya salah satu strategi untuk membantah itu adalah dengan off air itu lebih off-air, real.
1: Betul.
0: Lebih real. Nah, ini kita misalnya mau coba nih buat Amang Inang, Lae dan Ito ya, dimanapun saat ini, apakah mau dalam rangka mau kasih pendapat atau request lagu misalnya, coba nih, di mana saat ini Amang Inang sedang menyimak kami?
1: Nah itu, apakah di sedang berkendaraan atau mungkin di rumah?
0: Di rumah?
1: Atau mungkin
0: di rumah katanya gini loh, Bang Wawan, ada survei loh di rumah, radio rusak orang di rumah. Dia nggak beli radio baru.
1: Iya.
0: Jadi misalnya korslet nih,
1: betul,
0: kebakar nih karena kelamaan dipakai nih. Tiba-tiba, mati nih.
1: Dengan serta merta, dibenerin.
0: Dibenerin pun belum tentu.
1: Belum tentu.
0: Beli baru apalagi?
1: Pikir dua kali.
0: Karena dia mungkin, udah deh, aku ada handphone ini,
1: ada handphone.
0: Gitu ya. Nah, ada TV yang betul, smart TV.
1: Smart
0: gitu
1: TV.
0: Kan. Nah, tapi syukur-syukur nih kalau kita masih ada yang dengarkan juga di rumah. Betul. Gitu ya.
1: Yang pastinya banyak juga ada peran pendengar pun juga, karena kita pun juga di RRI tidak hanya melalui FM saja atau streaming kan, kita juga ada digital RRI digital yang berperan di sini. Nah, Bang Rico, lalu menurut Bang Rico sendiri, Laiku, apakah radio ini pun juga sudah cukup memberi ruang nih bagi bahasa, musik, pun halnya cerita dan tradisi Batak.
0: Sekarang kita jangan
1: sebentar Bang Rico, kan Bang Rico pun juga sebagai presenter
0: praktisi
1: radio juga. Dan juga kita sama-sama sejawat lah ya di sini. Pun halnya juga Bang Rico juga pernah menjadi penyiar Batak di RRI ya, tadi sudah disampaikan. Nah, kalau pandangan dirimu sendiri lah Iko, perihal yang apa yang aku sampaikan tadi gimana?
0: Jadi gini, sekarang kita jangan bicara hanya RRI saja.
1: Luas
0: sekali. Jadi menurut saya semua radio di seluruh Indonesia malah gitu ya, di seluruh Jakarta, memang kalau mau berikan ruang juga untuk program-program yang untuk melestarikan budaya Batak, budaya termasuk dalam hal itu budaya Batak gitu. Bayangkan nih misalnya nih Bang Wawan, bayangkan hari ini RRI bicara atau menayangkan lagu-lagu Batak misalnya. Besok entah Radio A juga punya
1: slot tersendiri.
0: Iya,
1: betul.
0: Untuk lagu-lagu Batak juga. Karena di hari yang lain dia sudah dengan lagu-lagu Sunda atau Banyumasan misalnya. Entah lusa ada radio di frekuensi lain lagi. Jadi kita perlu galang kolaborasi yang lebih, jadi bukan hanya kolaborasi antara radio dengan orang, kita sesama radio pun mungkin bisa kolaborasi, kenapa tidak sih gitu. Jangan, katakanlah di Jakarta ada 50 radio, nggak usah 50-nya semua juga lah gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari, 7 radio aja misalnya. Seperti RRI Pro 4 memberikan porsinya,
1: betul.
0: Dan nggak usah 24 jam juga.
1: Betul.
0: 2-3
1: jam juga udah cukup aja. Untuk istilahnya, apa ya, dalam arti gini, melihat pangsa dulu dah, ya. Kalau awal mula untuk yang radio-radio swasta atau apa begitu kan. Kalau kita kan ini sudah memberikan peran lebih dari itu ya. Oke. Lanjut lagi Bang.
0: Jadi sampai kita punya cerita sukses lah nanti gitu ya. Cerita sukses bahwa, malah mungkin kita jangan-jangan nih ya, Bang Wawan, yang kita nggak tahu-tahu nih. Tapi kalau saya perhatikan industri musik daerah itu pun sendiri itu bisa mendatangkan uang yang luar biasa.
1: Karena memang masih banyak peran industri musik daerah ini buat masyarakat yang nampaknya rindu akan lagu-lagu lokal, lagu-lagu dari mana dia berasal. Pun halnya lagu Batak.
0: Contoh, nggak usah Batak dulu lah ya. Dulu Mas Didi Kempot misalnya waktu berpulang, saya orang-orang berpikir bahwa ini akan turun nih.
1: Betul, betul.
0: Ternyata enggak. Ternyata
1: ada, makin nge-booming.
0: Ada loh yang mau
1: betul
0: terus meneruskan. Nah, meneruskan. Ini kita mau
1: konsepnya pengen seperti itu ya. Okay,
0: orang-orang artinya saya salut sama teman-teman di Jawa misalnya Jawa, gitu baik, ya, dari kalangan di apa sih kalau Campursari ya?
1: Campursari
0: gitu ya. Mereka kita hari ini kita masih ketemu nama-nama berikutnya.
1: Betul, penerusnya ya.
0: Penerusnya okay, gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, di Batak juga begitu nih. Dan bagaimana industri atau ekonomi lah, terutama ekonomi baik, kan. Ekonomi bisa tumbuh luar biasa tuh waktu Mas Didi ya,
1: Mas Didi Kempot ya, iya, almarhum.
0: Betul. Ada banyak sekali orang-orang yang hidup melalui konser-konser dia.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul sekali. Dan ini juga kembali apa dari sektor sektor ekonomi dan musika sektor apa ya ya sektor musik daerah ini menggeliat di sini
0: Iya. Oke. Okay. Sampai hari kalau kita mau perhatikan di beberapa kalau saya di sosial media perhatikan ya. Undangan-undangan konser gitu ya. Jual tiket loh. Jual, dan orang betul, mau beli.
1: Benar. Dan orang nampaknya bisa dibilang enggak segini Bang Rico bahwa memang ini saatnya budaya atau budaya musik daerah ini mempunyai perannya tersendiri dan disukai anak-anak zaman now dengan konsep packaging yang indah begitu ya. Begitu ya. Oke.
0: Okay. Gimana? Ya, intinya lagi-lagi kita mau keluar dari studio
1: nah,
0: ini.
1: Nah, itu. Oke, okay, out of the box ya. Oke. Okay. Bang Rico kita tahan dulu lah itu ya. Baik, Amang Inang Namboru, Amang Boru, itu Haha Anggi Natulang Tulang dan pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Perbincangan yang sangat menarik bersama Laiku, Bang Ricardo Marbun SIP. Beliau adalah Sekretaris Departemen Adat Istiadat dan Puak-Puak Batak Center. Kita berbicara mengenai sekali lestari, tetap lestari. Ido teh ya, peran kritis radio untuk pelestarian budaya Batak ya. Mohon disimak ya. Tadi sudah tadi sudah sedikit ada gambaran dari beliau, disimak atau Anda bisa nanti berperan serta bertanya 021-350-4510 0812-112-4928. Laiku. Jangan kemana-mana, tetap bilang begitu lagi. Ayo, jangan kemana-mana, tetap diapresiasi budaya Batak.
0: Oke, okay, like Damang Dayenang, Hot Mahita di Zone, unang menang itu dia teh.
1: Oke. Okay.

0: Iya, aku tahu kok. Nanti kamu di sana, jangan lupa kabarin aku ya, apapun situasinya.
1: Aku pasti kabarin kamu, karena aku sayang banget sama kamu.
0: Janji?
1: Janji.
0: Aku pun juga sayang sama kamu.

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.
2: Horas, menjua-jua, jua-jua. Salam Habatakon, salam Pancasila. Amang Inang, Opung, Tulang, Nantulang, Amang Boru, Namboru, Lae, Ito, Bere, Ibebere, do salu dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Adapdap, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulai tegodang, horas, horas, horas, salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, dan pastinya masih bersama
1: Ricardo Marbon.
0: Alright. Suara laiku masih ya. Khas-khas penyiarnya masih keluar ya. Itu dia. Sebagai penyiar ya pastinya masih ada di sini ya untuk bisa selalu bisa dibilang apa ya laiku ya? Masih terkental terasa ya. Oke. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Tadi sudah bunyi ya. Silakan sebentar yang tadi sudah mencoba
1: telepon
0: ya. 0812-1124928 kita jemput bola tadi yang terputus tadi ya. Ini kan Leko tahu kan ya, kita RRI bisa terdengar salah satunya tidak hanya di FM 92,8 karena coverage-nya kan Jabodetabek.
1: Yeah.
0: Kita bisa pun halnya bisa melalui aplikasi RRI Digital.
1: Okay.
0: Ya, download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store-nya. Ya, 0812-1124928 sudah ada saudara kita dari Jawa sana, ada Mas Orik di Jember. Horas, Mas Orik.
2: Selamat malam, Pak Riko, boleh.
0: Harga sama ya,
2: Riko. Pak Riko ya.
1: Siap. Ini memang bukan hala kita.
0: Bukan hala kita,
1: bukan
0: tapi
1: hala
0: beliau
1: kita.
0: Punya teman-teman hala kita banyak di Jember sana. Oh lo. Beliau saotik tahu lah. Oke, okay. Silakan, Mas Ori.
2: Horas, Pak Riko.
1: Amang.
2: Wah, saya lupa kalau Pak Riko ini ternyata juga pendengar radio dulu ya. Wah.
0: Iya, beliau juga pernah di RRI juga dulu, sempat setahun kurang lebih.
2: Pernah dia tanya?
0: Idot ya.
2: Wow, perempat ya
0: Pak Riko. Oh, siap. Karena kesibukan beliau, jadi kita tidak memperpanjang ya.
1: Ada mau ditanya?
2: Iya, ini saya sudah kirim pertanyaan ya ke pertanyaan ya di
0: WhatsApp
1: ya. Kita diskusikan nanti ya.
2: Iya, betul sekali. Tapi itu luar biasa. Jadi memang radio itu sangat penting untuk menginformasikan sebuah wawasan, ya, terutama kebudayaan, Pak.
1: Iya.
2: Saya setuju seperti itu.
0: Setuju.
2: Makanya
0: ya,
2: semoga ini kedepannya radio tidak akan punah seperti itu. Tetap, meskipun kita harus berjalan dengan perkembangan zaman, tetapi semoga radio tidak akan punah seperti itu.
1: Iya. Sekali di udara tetap di udara.
0: Itu salah satu teknologi kita.
2: Nah, merdeka seperti itu.
0: Yang pasti kalau menurut Mas Orik sendiri, media radio ini masih berperan penting. Misalkan kayak beliau ini kan beliau berjibaku di jalan, di aspal, dalam artian membawa mobil yang paling butuh hiburan dan informasi terkinian, ya enggak sih?
1: Iya, paling dekat dengan radio.
0: Betul sekali.
2: Makanya ketika radio itu sangat penting bagi kehidupan kita seperti Pak Igor dan Bang Wan.
0: Siap.
2: Setuju. Mau Tegodang sebelumnya untuk
1: Mau Tegodang.
0: Siap.
2: Salam untuk Cik Gulia Panjaitan, ada Pemirsa Selegar, Bang Uluan Sersi Tumeang, dan seluruh pendengar Jakarta,
1: terus
2: dari Batak
1: seperti
2: itu. Terima kasih banyak, Pak Riko. Selamat malam.
0: Nah, beliau pun juga sudah menitipkan ini bangku beberapa pertanyaan ya. Sebelumnya aku bacain dulu pantun dari beliau. Ini kan apapun yang hadir di sini kita harus bacakan ini suatu amanah ya. Oke. Ini kaitannya dengan suatu
1: upasa.
0: Oke. Parik ni obutua hatubua ni buluduri. Na burju marna tua-tua saingkon dapotan rongkap nauli.
1: Iya.
0: Tahu satu lagi baris selanjutnya
1: jadi na tua-tua itu orang tua.
0: Siapa
1: yang berbuat baik kepada orang tuanya akan selalu mendapatkan kebaikan.
0: Itu dia. Kalau kita baik
1: kemarin berjodoh dengan kebaikan.
0: Ush, mantap kali. Nauli. Tampuk ni siba ganding di dolok ni pangiringan Horas Mahamuna Marhaha Marangi Molo Marhaha ya betul
1: Marhaha Anggi
0: Abang Molo Sai masih pairing iringan.
1: Iya. Jadi kalau selalu besar. Seiring sejalan yang bersaudara gitu ya. Selalu mendapatkan kebaikan juga.
0: Amin,
1: gitu.
0: Seperti itu ya. Baik.
1: Akur terus.
0: Ya. Ya, itu penting ya. Oke, kita menghargai perbedaan ya. Bang Riko ya. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan dari Mas Orik. Yang pertama, apa sih yang bisa Pak Ricardo ceritakan secara singkat nih mengenai sejarah radio kebudayaan Batak di Bonapasoge?
1: Di Bonapasoge radio satu hal begini, radio di Bonapasokit kami di Tapanuli, terutama di Medan misalnya gitu ya, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Tarutung, kemudian juga Balige, Toba, Samosir, radio lumayan banyak lah di tengah juga pergumulan bisnisnya begitu ya, bisnis radio. Ya kalau bicara soal komposisi atau format radio, masih lebih ke radio umum karena artinya gini, nggak melulu 24, kalau dia siaran berjam-jam, katakanlah dia siaran 20 jam misalnya, nggak melulu juga hanya lagu-lagu Batak, tapi memang ada 1-2 radio yang khas sekali. Orang kalau sudah mau kepingin dengarkan lagu-lagu Batak pasti ke radio ini.
0: Pasti ke radio. Betul.
1: Pasti ke radio ini.
0: Jadi ada
1: radio tertentu. Betul.
0: Jadi segmented ya di sini Oke, okay. Lanjut.
1: Jadi berharapnya sih memang ada banyak lagi ya, ada banyak lagi orang-orang yang mau terjun di bidang radio ini, satu lagi terutama kalau di daerah. Di daerah mungkin izin masih
0: agak sulit kali ya.
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Izin mungkin bisalah didapatkan begitu, karena ruangnya masih beda dengan Jakarta gitu ya. Beda dengan Jakarta yang sudah enggak bisa lagi, tapi kalau di daerah mungkin selagi lokasinya bagus, kemudian juga ya jumlah pendengar juga memungkinkan begitu. Ada baiknya juga lah. Ada terutama pengusaha-pengusaha yang di rantau ini misalnya gitu ya. Ini menarik nih.
0: Ini butuh peran serta orang yang mendukung, mensupport akan dibuatnya radio segmented ya, begitu ya bisa dibilang ya.
1: Itu boleh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi terutama mungkin teman-teman kami di Batak Center gitu ya, kalau sudah adalah investasi atau mungkin kalau istilah tongkrongan ada receh nganggur di atas kulkas gitu.
0: Kasih-kasih lah ya.
1: Recehan nganggur di atas kulkas gitu, enggak kepake gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Itu dipakai buat pengembangan radio di kampung halaman gitu. Dan sekarang ini sekarang kembali ke teknologi nih.
0: Gimana?
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kita bicara teknologi. Berhubung juga memang teknologinya sudah bagus sekarang, beda dengan kita zaman tahun 90-an. Kalau kita mau dengar radio ya memang lokal, hanya lokal saja gitu ya. Dia di Tarutung ya hanya di Tarutung saja. Tapi sekarang misalnya kita punya radio di Pematang Siantar misalnya.
0: Iya.
1: Sama seperti RRI bisa didengarkan di mana-mana. Ya sekarang juga siapapun bisa.
0: Betul.
1: Dengan kekuatan internet yang luar biasa saat ini, masif sekali sampai ke perkampungan. Artinya bisa menekan biaya investasi juga.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: dari terpusat dia dikendalikan atau dioperasikan dari Jakarta katakanlah, atau mungkin jangan Jakarta, Medan lah katakannya, Medan. Tapi kemudian konten-konten atau lagu-lagu yang ada di radio yang ada di Medan ini bisa didengar di kota-kota lainnya gitu, daerah tingkat 1, tingkat 2. Jadi ini mungkin pemerintah provinsi juga mungkin bisa
0: memberikan support, dukungan ya.
1: Paling tidak gini,
0: ada peran juga di situ ya pastinya.
1: Kepikiran,
0: ya?
1: coba kepikiran radio deh.
0: Oke. Okay.
1: Nah ini mereka kan mungkin selama ini nggak kepikiran gitu.
0: Mungkin juga ya. Setidaknya radio untuk Pemda setempat bisa menjadi ruang untuk membuka kepada masyarakat
1: sekitar. Dan dulu Bang Wawan.
0: Iya.
1: Ada cukup banyak loh radio Pemda loh.
0: Betul.
1: Radio, dan itu sebagian. Nah ini kalau tadi Bang Orik nanya tentang sejarah. Nah dulu itu radio-radio Pemda
0: ya?
1: Itu.
0: Ada ya.
1: Dan memang mereka gini. Jadi kalau kami juga dulu mau dengarkan berita-berita dari RRI, itu dengarnya ke radio Pemda.
0: Radio Pemda. Baik,
1: karena mereka relay jam berita olahraga, masih pukul 3 ya.
0: Udah lewat ya? Udah berubah
1: ya? Pokoknya berita pukul 12 misalnya, berita nasional, berita olahraga. Itu kita ke
0: RRI,
1: ke Radio Pemda. Radio Pemda dulu, Radio Pemda yang menyiarkan berita-berita dari RRI.
0: Betul.
1: Nah
0: betul
1: di Radio Pemda itu ada lagu-lagu
0: daerah setempat ya, lokal konten di sana ya. Oke, seperti itu. Nah, sepengetahuan Pak Ricardo, berapakah jumlah radio kebudayaan Batak yang ada di Bonapasokit? Atau radio apa yang menurut Pak Ricardo paling getol dalam melestarikan kebudayaan Batak di Bonapasokit? Ini kita menyebut radio ya di sana. Sepengetahuan kalau jelek itu.
1: Aku mau, saya mau sampaikan langsung, nggak banyak,
0: nggak banyak,
1: nggak banyak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dihitung dengan jari lah.
0: Ya, sangat dan disayangkan ya.
1: Bukan hanya dua jari, satu betul. Jari.
0: Jadi sangat minoritas sekali.
1: Sangat,
0: ya.
1: Sangat, sangat kecil sekali.
0: Sangat kecil. Oke. Sepengetahuan Pak Ricardo juga, hingga saat ini masih adakah radio kebudayaan Batak yang aktif di Bonapasogit selain Pro 4 RRI Medan? Kayaknya tadi enggak ya, jumlahnya
1: satu dua
0: ya. Lah. Oke.
1: Dan dan itu pun di Kota Medan ya, di Kota Medan ya. Jadi bukan di daerah-daerah kabupaten kota enggak
0: ya.
1: Di Medan ada 1-2.
0: Oke.
1: Okay. Jadi radio yang konsen ya pada budaya ini, lagu-lagu ya. Mm-hmm. Dan lagi-lagi gini Bang Wawan, mm-hmm. ini pun kita mau keluar dari bicara radio, bicara radio kan kita kayaknya hanya hiburan lagu,
0: hanya hiburan saja ya.
1: Lagu-lagu saja gitu ya.
0: Namun
1: tapi seperti saya bilang tadi, kita perlu keluar teman-teman kita yang di Medan sana pun yang menurut yang tadi saya bilang 1-2 radio yang konsen pada lagu-lagu Batak ini, misalnya itu pun harus keluar dari studionya bahwa ada loh hal lain yang jauh lebih besar lagi yang bisa dikerjakan, lebih dari sekedar putar lagu Batak misalnya gitu loh. Lebih dari sekedar putar lagu Batak. Jadi dan itu bagaimana caranya? Bikin acara-acara, kegiatan-kegiatan di luar studio itu off air tadi.
0: Itu dia. Yang pasti kalau untuk RRI sendiri sih memang kami pernah melakukan itu, tapi untuk yang kegiatan budaya belum ya. Tetapi di satu sisi memang sudah kami lakukan ada beberapa laiku. Tetapi ya kita berharap ya untuk yang konsep budaya Batak ini kita jemput bola begitu ya, menyelenggarakan suatu acara event begitu ya.
1: Satu dari luar jemput bola ke RRI, RRI juga boleh jemput bola ke katakanlah seperti ke Batak Center
0: gitu ya. Mantap.
1: Tapi karena kita sudah ngobrol di sini dan juga teman-teman di Batak Center juga mungkin sedang menyimak juga.
0: Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan digodok.
1: Iya, itu dia.
0: Okay.
1: Jadi ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan ke depan ini, dan itu melibatkan radio sebagai media partner ya, kalau istilahnya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan
1: saya yakin ketika kita bisa dapatkan kemitraan, dan ini dengan RRI sudah langkah yang bagus, saya pikir, tapi ke depan kita mau lebih banyak lagi kita kerjakan. Ketika kita mau diskusi lebih banyak lagi, ya artinya kalau seperti saya nih di Batak Center kan memang orang radio yang ada di Batak Center gitu ya. Kalau nanti kita bisa lebih banyak bicara tentang bagaimana radio itu punya peran strategis kritis untuk pelestarian budaya Batak, kita bisa diskusi lebih banyak lagi di sana. Kemudian kita bahkan bisa merangkul orang-orang yang selama ini nggak kepikiran gitu.
0: Oh, ternyata
1: dalam hal ini sponsor-sponsor.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, sponsorship penting juga sih.
1: Sponsorship, iya.
0: Iya, baik.
1: Sponsorship.
0: Mudah-mudahan.
1: Jangan-jangan nanti Bang Wawan nggak sadar. Nggak kepikiran aja nih, jangan-jangan bikin Batak Center FM lagi.
0: Bisa jadi, ini kan nambah menumbuh kembangkan bahwa banyak cara untuk bisa melestarikan. Salah satunya memang di radio ini ya, kita mana tahu kedepannya progresnya lebih baik lagi. Ini masih dari Mas Orik bertanya, menurut Pak Ricardo, hal apa yang harus dilakukan agar sebuah radio kebudayaan tetap eksis di tengah pesatnya dunia digital, khususnya AI nih saat ini?
1: Ya itu tadi, nggak melulu hanya, sebetulnya bukan hanya masa kini atau mau radio apapun, mau radio apapun, yaitu tidak hanya on air melulu gitu ya, tapi ada kegiatan-kegiatan di lapangan yang kemudian ketemu real pendengar gitu ya, real people, kalau crowd ya, kerumunan orang gitu ya. Kalau sekarang kan kita hanya ketemu, artinya gini, sekali waktu kita kepengen ketemu nih Mas Orik nih, Pak Orik nih, Amang Orik, Pak Orik nih gitu ya.
0: Baik.
1: Pengen ketemu langsung di acara.
0: Di acara.
1: Kegiatan off air Batak lah.
0: Amin,
1: misalnya.
0: Mudah-mudahan gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu loh.
0: Gitu, baik. Lebih tepatnya langsung bertatap muka kepada listeners.
1: Ya, itu mungkin kita. Salah satu strategi di tengah untuk bisnis ya, agar tetap stabil atau paling tidak menjaga lah.
0: Oke. Baik. Lanjut lagi, adakah upaya dari Batak Center dalam melestarikan nilai-nilai Habatahon lewat radio di Bonapasogit?
1: Di Bonapasogit Pak Sogit mungkin belum. Okay. Tapi kita berharap nanti kalau ada cerita sukses dari ke depan ini ya Bang Wawan ya, setelah kita obrolan dengan topik Sekali Lestari tetap lestari gitu ya. Kita mungkin bisa Batak Center dan RRI bisa duduk
0: lebih intens lagi.
1: Lebih banyak gitu
0: lebih ya, waktunya lebih banyak lagi obrolan untuk
1: apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ke depan ini tahun 2027 katakanlah misalnya begitu. Kita mungkin kalau kita sudah punya pilot project lah dalam hal ini misalnya apa kegiatan kita di entah di aula auditoriumnya RRI atau misalnya di Monas misalnya gitu ya, atau di manalah gitu ya atau di tempat-tempat gedung-gedung pertemuan gitu ya. Kita bisa bikin cerita sukses dan ya memang nggak bisa kita pungkiri di semua itu ada uang yang berbicara
0: Bang. Pastinya iya. Kalau anggaran berbicara
1: anggaran di sini berbicara ya? Okay. Kepeng dona mengatur nah. Sedih
0: oh lo
1: nah, kan? Kepeng dona mengatur sedih
0: itu dia nah,
1: nanti kalau udah ada uangnya yakinlah iya. Bang Wawan semua ya, pada pasti, iya. Pada berebut
0: loh. Amin iya mudah-mudahan seperti itu terrealisasi iya. Ya iya. Ya terakhir apa harapan Pak Ricardo kepada generasi muda Batak dan NKRI terhadap pelestarian kebudayaan lewat sebuah radio kata Mas Orik?
1: Paling tidak sih di awal ya dengerin radio lah.
0: Dengerin
1: radio
0: iyalah.
1: Saya bilang begini.
0: Berperan juga lah di sini ya.
1: Saya bilang begini Bang Wawan, betapa kosongnya hidupmu tanpa radio. Iya. Tapi kalau saya percaya Bang Orik nih, Bang Orik kalau kita ketemu tetangganya yang enggak dengerin radio beda orangnya Bang.
0: Begitu ya.
1: Beda.
0: Pastinya beneran.
1: Beda. Lebih enak ngobrol lebih enak sama ya. Bang Orik daripada misalnya gini nih. Malam ini kita ke rumahnya Bang Orik nih. Ngobrol nih. Terus besoknya kita ketemu tetangganya Bang Orik nih. Beda ngobrol. Kalau dia enggak dengar bukan pendengar radio ya. Beda ngobrolnya.
0: Betul. Nah,
1: lebih nyambung.
0: Oke, okay, baik. Leku, kita tahan dulu.
1: Siap.
0: Oke, okay, dan Amang Inang Namburu, Amang Boru, Tulang Natulang, Laito, Hangi Boto dan pendengar semuanya, ya jangan kemana mana kita jeda dulu dan masih bersama narasumber kita di sini untuk kesempatan kita kali ini bersama
1: Ricardo Marwa.
0: Oke, berbicara masalah mengenai
1: Sekali Lestari Tetap Lestari.
0: Oke, dan
1: jangan kemana-mana. Kritis Radio untuk pelestarian budaya
0: Pak. Oke, jangan kemana-mana tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: jua. Salam babakabon. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae kito abang anggi pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, wakil ketua umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam sahabat-sahabat.
2: Horas, mejuah-juah, juah-juah. Salam habatakon. Opung tulang nan tulang, amang inang namboru, amang boru ito anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas.

0: 28 masih bersama Laiku.
1: Ya, Ricardo Marbun dari Departemen Adat Istiadat dan Puak-Puak Batak. Aha, Center.
0: Oke. Okay. Ada sapa salam dari ya. Mas Bayu di Cibubur.
1: Horas.
0: Iya.
1: Horas Mas Bayu.
0: Salam sehat buat Laiku Marbun ya.
1: Horas Maulati, Maulati.
0: Salam ya buat Kakak Uli juga ya. Meski sudah berkiprah dengan format AMKM ya. Oh, di Radio Line. Iya. Beliau pemerhati kayaknya ya.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, di seputaran RI, seputaran Jalan Kebahagiaan Gajah Mada, Jakarta
1: betul,
0: Barat.
1: Betul. Oh, dulu ya. Udah pindah ke Palmera.
0: Anda meminta kami memutar ya. Sonora ya, saudara kita di Radio Swasta. Dulu waktu aku kecil, iya, AMKM.
1: Oh, iya.
0: Dapat hadiah waktu
1: dapat
0: itu.
1: Dapat hadiah.
0: Oke, okay. Ya, kita ke Sumenep ada Mas Afif di sana.
1: Horas.
0: Apresiasi budaya Batak Majua-Jua. Horas. Salam Abah Takon. Izin pertama buat Bang Abang narasumber, bagaimana menerapkan sistem Dalian Natolu dalam kebudayaan Batak itu sendiri menurut Anda? Mau dengerin nih lagunya Bang Owan, Vicky Sianipar, Outbonian. Oke.
1: Okay. Outbonian.
0: Iya, ya, salam ya. Buat Cek Guria di Tebet. Oh, silakan Bang.
1: Wah,
0: langsung.
1: Ini tadi pertanyaannya gimana?
0: Bagaimana menerapkan sistem Dalian Natolu dalam kebudayaan Batak itu sendiri?
1: Kalau ini satu ini memang di luar
0: konteks,
1: dari topik kita.
0: Ya nggak apa-apa ya.
1: Topik kita malam hari ini gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: nggak apa-apa lah ya.
1: Iya.
0: Sedikit.
1: Tapi
0: aja.
1: Intinya semua bisa lebih ke saling menghormati ya. Itu lebih ke saling menghormati. Anak-anak muda juga perlu lebih paham tentang hal ini begitu ya. Seorang laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, sesama laki-laki sama perempuan begitu ya. Keluarga. Keluarga ini juga kalau mau menerapkannya tadi seperti pertanyaan dari Mas siapa?
0: Mas ini yang dari ini ya. Oke, Mas Afif.
1: Mas Afif gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Lebih ke saling toleransi mungkin.
0: Jadi kita ketahui bahwa pun halnya juga tadi Bang Rico juga menyampaikan bahwa kita perlu diinformasikan juga walaupun memang sudah sering Dalian Natolu ini kan memang suatu sistem kekerabatan ya, ya dalam dan filosofi hidup tradisional masyarakat suku Batak yang dia diberatkan sebagai tungku berkaki tiga.
1: Yes.
0: Ya enggak sih? Yeah. Oke, okay. Baik, seperti itu ya. Oke, okay, nanti lagunya diputar, ditunggu aja untuk Mas Afif ya. Silakan monggo yang mau ikut bertanya langsung. Oke, okay, sebentar ini nampaknya sudah ada yang mau bertanya dari ini kayaknya banyak orang Jawa, tapi ya sangat antusiasme nih.
1: Terima kasih,
0: mau lihat ya.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun. Ya, yang pasti tadi udah dari Mas Orik, pun halnya juga dari Sumenep,
1: Mas
0: Madura.
1: Afif, ya.
0: Oke, kita menuju ke Yogyakarta, sudah ada Mas Haris Prasetya Effendi.
1: Horas.
0: Sugeng Dalu.
2: Horas.
1: Sugeng Dalu.
2: Yogyakarta. Mau lihat teh godang Abang Darmawan Ismail.
0: Nggih, mau lihat teh godang. Iya, apa kabar ya? Pripun kabar ya? Aha kabarna?
2: Alhamdulillah dalam sehat.
0: Oh, dalam sehat ya.
2: Kabarna sehat.
0: Kabarna sehat. Oh, loh. Baik. Langsung menyapa abang kita. Silakan.
2: Oke, mau lihat teh godang Abang Darmawan Ismail.
0: Idote.
2: Oke. Horas Abang Ricardo Marbun.
1: Horas, Horas. Iya. Ada mau ya. Kita diskusikan?
2: Ya, sebelumnya alhamdulillah kabar saya sehat. Ini ya. Abang Darmawan Ismail, okay. Abang ya. Ricardo Marbun, Jakarta ya. Semuanya bagaimana kabarnya?
1: Sehat, sehat. Ada debu dari anak Krakatau dikit lah.
2: Oh, iya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Ya
2: Allah.
0: Iya. Iya.
2: Oke.
0: Okay. Amin.
2: My deepest condolence all.
0: Thank you very much. It's your appreciate for your attention about us. Ya, karena kan memang debu dari Krakatau sedikit masuk ke Jakarta
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, kita tetap selalu menjaga kesehatan. Silakan. Lanjut lagi, Mas Arif. Monggo.
2: Yes, my pleasure all. Oke, okay, ini aku keluarkan dulu untuk catatan aku tadi ya.
1: Yeah.
2: Oke, okay, gini. Tadi catatan aku tadi gini. Salam budaya semuanya, Horas yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Batak RI Jakarta. Ampun, beribu ampun yang mulia. Ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru.
0: Gak apa-apa.
2: Saya Haris dari kota Jogja. Ya, mau sih bertanya perihal tema obrolan malam ini. Sekali saya tak lestari, bangkitis radio untuk pelestarian budaya Batak. Nah, misal jika pelestarian budaya Batak antara bidang sastra Batak dengan bidang agama-agama lokal Batak seperti Pemena, Parmalim. Agama asli Pakpak, agama asli Simalungun, agama asli Batak lainnya adalah pembahasan pelestarian budaya Batak yang sama, yang sama-sama digaungkan dalam

0: bukan dalam, menurut Abang Ricardo Marbon SIBNA, itu bagaimana saran dalam mengkaji sifat tentram, sabar dan tabah sebagai budaya asli dalam pelestarian budaya seluruh puak Batak. Ini saya tanya mengenai kajian tentram, sabar, tabah sebagai budaya asli tanpa melihat sisi perbedaan orang Batak, baik yang laki-laki atau perempuan ya. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya dalam peran Batak Center, termasuk Abang Ricardo Marbon SIP, memegang kendali agar lestari pendidikan spiritual asli Batak dan budaya Batak seperti pelatihan keterampilan lunak atau soft skills seperti kemandirian, kebijaksanaan, kesabaran, ketabahan, pelatihan tulisannya, tulisan atau aksara seluruh puak-puak Batak menurut menurut budaya puak-puak Batak. Baik. Lalu bagaimana jika Batak Center punya peran dalam memajukan pendidikan, terutama sarjana, pendidikan sarjana, nah bagaimana sistem program beasiswa sarjana oleh Batak Center? Nah, demikian.
1: Lalu terima kasih. Ini,
0: ya, sama-sama. Terus, lalu Abang Dermawan Ismail dari Jakarta. Nggih, dalam. Lalu ya saya. Lalu saya aku mohon izin request lagu Pak-pak.
2: Pak-pak judulnya.
0: Judulnya ini nggak tahu nih benar apa salah bacanya nih. Judulnya Rana Adat.
2: Rana Adat.
0: Rana Adat yang dinyanyikan oleh
2: bukan Dermawan
0: Riris.
2: Oh, Riris.
0: Riris
1: Bruto.
2: Riris Boru?
0: Yes. Riris Bru Bruto Boru.
1: Iya, Bruto, apa? Bruto kali, Bruto.
2: Oh, Rana Adat ini peran angkatan. Oh, Riris Boru Brutu. Oke, okay, siap.
0: Baik. Boru Brutu sama Nimran angkat.
2: Nimran. Nanti kita putarkan. Siap.
0: Terima kasih. Terus juga yes Abang Dermawan Ismail, Bapak is perfect.
2: Yes, of
0: course. Terus doa-doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya.
2: Amin.
0: Terus ya selamat dimaafkan, selamat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus semoga kita kakek, semoga kita kakek buyut, nenek buyut, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Terus ini saya akan ke saya akan ke LRI Digital.
1: Baik. Baik.
0: Untuk mendengar jawabannya gitu.
1: Baik. Terima kasih, Mas.
2: Oke.
1: Okay. Sama Pak. Mau lagi godang,
2: mau lagi godang.
1: Mas Haris ya.
2: Matur sembah nuwun.
1: Matur sembah nuwun.
0: Terima kasih yang mulia.
1: Terima kasih
0: sami-sami
2: mati godang semuanya. Horas.
1: Oke.
2: Oke, silakan.
1: Saya boleh langsung respon. Boleh. Jadi langsung bicara agama pun sebetulnya agama, bahkan gini, agama pun sebetulnya bisa mengambil ruang di radio nih.
2: Betul, betul. Iya, pastinya.
1: Bang Wawan gitu ya. Ada renungan-renungan ya, ada tausiah, ada dakwah
2: ada
1: juga kan,
2: juga.
1: Ada khotbah ya, betul, di radio,
2: betul,
1: gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Dan seperti tadi pertanyaan dari Mas Haris, ya kalau kita bicara agama, satu agama mungkin bisa mempertimbangkan ruang penyampaian nilai-nilai keagamaannya melalui radio dan kenapa tidak dengan bahasa daerah?
2: Nah, iya.
1: Jadi kalau selama ini tadi kita bicarakan pelestarian budaya lewat radio lebih banyak lagu-lagu dan lagu lagi.
2: Lagu dan lagu lagi.
1: Nanti kita ada radio tersendiri mungkin di entah di mana nanti ya, di masing-masing mungkin, daerah
2: iya,
1: daerah
2: di,
1: kita.
2: Iya, jadi lebih spesifik dengan bahasa lokalnya begitu
1: penyampaian,
2: ya. Penyampaiannya. Iya, gitu. Entah khotbah di saat apa mimbar agama Kristen,
1: misalnya,
2: mimbar agama Islam atau yang lainnya seperti itu ya,
1: betul.
2: Dengan bahasa lokal konten itu sendiri. Oke, seperti itu.
1: Paling itu mungkin yang bisa saya respon dan
2: respon. Oke, baik, siap. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini betul-betul orang Batak ya, kita menyebutnya Cik Guria tapinya.
1: Cik Guria.
2: Boru apa ya? Horas Cik Guria.
3: Horas itu Ricardo Marbun. Rias
2: Panjaitan.
3: Bulu Panjaitan. Lupa kali tuh
2: wawan. Lupa, maaf lah. Oke. Oke.
3: Jadi manggilnya cikgu, cikgu gitu. Walaupun di acara budaya Minang budayanya
2: Batak pun
3: Batak.
2: Karena beliau sudah ini iya, nama cikgu ini udah branded.
1: Melekat ya.
2: Sudah melekat kali. Iya. Oke. Iya.
3: Nah, kalau di Perempat itu kan jam 1 siang itu kan ganti-gantian budaya Nusantara kan tadi itu RRI Bandung, nanti besok lagi Manado, Jayapura. Jadi udah terkenal namanya, bukan Ria lagi, Cikgu. Iya,
2: Cikgu Ria.
3: Itu. Horas itu kan.
1: Horas. Iya.
3: Marbun ini termasuk apa dong? Kalau Panjaitan Siagian
1: gitu kan. Naipospos. Jadi kami Naipospos. Jadi kami
3: Naipospos. Banyak ya marganya?
1: Ada 7. Jadi
3: paling banyak warna ya, simbolon ya.
1: Betul. Jadi ya, ada Marbun sama Toga Sipaholon. Jadi kalau kami Marbun Lumban Batu, Banjar Nahor, Lumban Gaor.
3: Batu. Ada Lumban Tobing ya, Lumban Batu.
1: Lumban Tobing beda lagi ya.
3: Beda lagi. Tapi udah bisa masih buatan enggak tuh? Marbun sama Lumban Tobing, Lumban Batu.
1: Ada aja sih, ada aja.
2: Ada ya.
3: Nah, Panjaitan masih agen enggak ada. Ini temanya menarik sekali nih, memang persis menyambut hari ulang hari radio nih, hari ini itu Marbun. Tanggal 11 tepatnya ke-81 lah, enggak terasa ya Radio Republik Indonesia nih. RRI itu toh, aduh, temanya apa tadi, sekali
1: lestari tetap lestari
3: atau
1: sekali di udara tetap
3: lestari untuk pelestarian budaya Batak, susah kali. Nah memang itu Ricardo namanya sama ya, RR jadi Ricardo Ria. Memang slogannya ini kan ada sekali lestari tetap lestari, itu kan merupakan apa namanya komitmen lah buat kuat yang menggambarkan bahwa warisan leluhur lah tidak boleh dihilang di gelas zaman, begitu kan
1: gitu, betul, Ricardo.
3: Dalam konteks ini masyarakat Sumatera Utara, radio memiliki peran kritis yang sangat vital dalam pelestarian budaya Batak sebagai media audio yang menembus batas geografis dan generasi ya.
1: Termasuk Ito Ria juga sebetulnya
2: berperan penting juga.
1: Sorry, kelahiran Jakarta atau
2: Jakarta beliau?
3: Aku lahirnya bapak dulu almarhum, bapak almarhum dengan mama abah Abri, jadi anak kolong.
2: Anak kolong.
3: Lahirku di Balikpapan.
2: Oh, di Balikpapan.
3: 22 Agustus sudah lewat lah.
2: Baik.
3: Di ini dari kemana-mana kami ini dapat tugas di tim-tim masih kecil anak-anaknya gitu. Ya, pejuang hidup semati. Jadi kalau ada anak buat pulang, gimana bapak, sehat bu? Sehat. Aduh, buat gitu kan, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya kan gitu
1: lah. Jadi dong boy udah pemerhata Batak?
3: Boy.
1: Boy.
3: Kan apa sebulu nih Jakarta. Oh,
1: Tuhan.
3: Jadi udah aktif lah kalau gak ikut puasa remaja itu kan. Jadi kita udah ngerti walaupun di sehari-hari ibu tuh, di masa ibu di rumah ada bahasa-bahasa budaya Batak. Jadi orang gak nyangka gitu. Oh, dia ngomong ingin kita. Ada di dokon. Rupanya kau buru Batak ya Ria. Iya lah. Memang buka-buka tamang Batak gitu kan. Nah itulah. Gak boleh lah kalau ngomong Batak. Kan mesti tahu lah toh ya. Memang ini temanya menarik sekali toh ya. Apalagi sekali lestari tetap lestari ya. Apalagi di tengahnya derasnya arus globalisasi ya, dan apa nama digitalisasi ya, ekstensi kebudayaan daerah kerap kali ya menghadapi tantangan eksistensial ya, bagi masyarakat Batak. Komitmen untuk menjaga warisan leluhur tercermin dalam semangat sekali lestari tetap lestari, begitu kan itu Ricardo. Nah memang kalau kita bicarakan ya beberapa budaya Batak ini dapat dilihatlah beberapa dimensi ya, utama berikut apa ya, penjaga kebersambungan bahasa daerah ya, itu udah pasti. Eman-eman kodam, apa itu eman-eman kodam itu?
1: Apa itu?
3: Iya kan, mesti tahu eman-eman. Katanya ada bahasa Batak ya, wani gak eman-eman kodam katanya. Itu bahasa Batak dengan berbagai dialeknya apa, Toba Karo, Simalungun, Mandailing, Akola, Pakpa gitu. Banyak kali Batak ini.
2: Jadi
3: aku Batak Toba dan itu Rekato.
2: Kira-kira apa nih
3: poinnya? Jadi ada kodasi ini dari seluruh struktur adat melalui siaran radio berbahasa daerah, aksen, intonasi, dan kosakata yang lama yang dimulai jarang digunakan oleh generasi muda ya kan. Tetap terdengar di ruang publik, radio menghidupkan kembali tradisi lisan secara natural di telinga pendengar sehingga bahasa ibu itu tidak asing di tanah. Nah memang toh apalagi kita ini radio ini aku 24 jam loh toh radio ini apa yang paling patuh. Jadi apa berita-berita di Pro 3 lah yang kita. Pertanyaannya dari saya nih itu Ricardo, itu Riko namanya, benar
1: ya? Riko boleh, panggil Riko boleh.
3: Nah, sebagaimana toh ini perekat sosialnya dan jembatan pemersatu perantau ini toh yang ada di apa ini Sumatera Utara. Itu di mana, di Sumatera Utara apa Jakarta nih?
1: Saya kelupaan. Apanya nih?
2: Tinggalnya
1: sekarang ya di Jakarta.
2: Di Jakarta, Cego.
3: Oh, biasanya kalau narasumber biasanya kalau dari Minang, di Minang tinggal ada beberapa Jakarta, Batak di bawah ini berarti di Jakarta kan. Itu aja ya, tadi pertanyaan aku tadi apa yang aku tanya
1: perkat itu ya, perkat itu ya.
2: Siap, baik.
3: Ya perkat bagi dia. Terus seperti apa dengan internalisasinya nilai adat dan refleksi filosofisnya melalui program gelar bicaranya, ya kan? Seperti apa? Itu dua ya. Nah, dua pertanyaan. Yang ketiganya
2: tiga pertanyaan dong. Tiga.
3: Okay, bagaimana dengan perekat sosialnya dan jembatan pemersatu perantau? Itu saja tiga pertanyaan dari aku. Pantun dulu, kasih pantun lah. Kalau nggak pantun nggak enak lah ini pantunnya ini kan deh. Pantun tapi bahasa Indonesia aku nggak begitu mumpak. Dadakan ini toh pasal pantunnya begini toh. Gini kan pantunya apa tadi aku pantunya gini. Bunga melati tumbuh di taman, harum baunya di sore hari. Lewat radio kita dengarkan, budaya Batak tetap lestari. Ada lagi yang kedua. Pergi ke pasar membeli kain, kain tenun buatan ulos. Radio menyiar tak bosan main, budaya leluhur tak akan pupus. Itu saja pantun aku saja. Pokoknya begitu. Marbun, Mola Tegodang, dang sehat selalu ya, sekeluarga, buka buat itu Wawan juga ya. Pokoknya sekali darah tetap di udara. Horas Moliate.
2: Baik. Iya. Kalau Cegur ya ini sangat antusias untuk ini. Ada tiga pertanyaan, mungkin langsung saja.
1: Mungkin saya bisa rangkum juga, simpulkan juga ya. Jadi ya memang radio itu kan personal ya.
2: Betul,
1: jadi
2: personal touching.
1: Iya. Jadi kalau mau bagaimanapun semua hal yang kita bisa keluarkan dari radio itu bisa menjadi perekat sebetulnya. Dan apalagi kalau ditambah lagi dengan budaya tadi, Bang Wawan, ya. Andaikanlah ada radio lain nih selain RRI, tiba-tiba ada radio X begitu ya di Jakarta gitu, tiba-tiba mutarin lagu Batak yang bahkan mungkin selama ini mereka nggak kepikiran untuk memutarkan lagu-lagu daerah misalnya, tiba-tiba dengerin lagu Batak. Saya yakin yang tadinya nggak dengerin radio dia jadi dengerin radio itu.
2: Iya, betul.
1: Dengerin radio itu.
2: Betul.
1: Karena dia langsung punya kedekatan dengan semakin lebih dekat dia dengan radio itu.
2: Jadi bondingnya tuh beda.
1: Beda.
2: Iya.
1: Mungkin dia dari pagi, siang, sore mutarin lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara gitu ya, lagu-lagu ya, Indonesia, lagu-lagu pop lah misalnya gitu ya.
2: Baik.
1: Tapi tiba-tiba dia di jam-jam tertentu
2: ada
1: lagu Sunda.
2: Sunda.
1: Lagu Minang.
2: Shocking time ya.
1: Iya, betul. Lagu Batak.
2: Iya.
1: Itu udah pasti akan melekat.
2: Betul. Ada apa ya? Nuansa tersendiri yang tadi ya bondingnya gila.
1: Ya, yang ya. Memang enggak usah 24. Memang ada satu radio di Jakarta nih, Bang Wawan, yang itu 24 jam mutarin lagu-lagu daerah loh dan lagu-lagu daerah tertentu begitu ya.
2: Betul.
1: Dan saya dengar kabarnya bisnisnya dari segi bisnis keuangan itu melejit. Melejit dari tadinya mungkin frekuensi itu enggak dilirik. Orang mungkin nggak mau pasang iklan, nggak mau blocking time di situ, tapi ketika dia putar lagu-lagu daerah, habis lagu daerah yang satu ke daerah lagu-lagu berikutnya, satu daerah satu etnis tertentu saja kok, nggak campur-campur gitu ya. Kemudian, wah naik nih radio bisa masuk. Dengar-dengar masuk 10 besar.
2: Betul.
1: Radio paling banyak didengar di Jakarta.
2: Nah, itu dia. Itu dia ada kemasan apa? Ada ciri khas tersendiri dengan masuknya lagu-lagu daerah,
1: etnisnya
2: etnik, itu sendiri, ya. Tergantung kemasannya. Pastinya pun juga hal sama di
1: jadi kalau saya sih bilang ya, jangan kaget nih. Jangan kaget nih setelah perbincangan kita malam hari ini, suatu saat nanti akan ada satu radio di Jakarta. Mutarin lagu-lagu Batak 24 jam.
2: Wih, mantap kali. Mudah-mudahan
1: pegang kata-kata saya.
2: Kita tidak menutup kemungkinan akan hal-hal yang baik pastinya ya. Semuanya punya apa ya? Ciri khas atau mungkin perannya masing-masing apabila misalkan kalau sudah melekat di hati, dijabani seperti halnya Cego, 24 jam dia selalu mendengarkan radio. Begitu, ya. Karena radio itu yang aku bilang, kita bilang tadi, personal touching di sini.
1: Betul.
2: Ya. Oke. Okay. Baik. Kembali WhatsApp di 0812-112-4928 sembari menunggu telepon 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Ibu Anisal di Depok ya, apresiasi budaya Batak Horas-Horas. Selamat borongin narasumber Bang Ricardo dan Bang Wawan. Sangat apresiasi apa yang disampaikan Abang Narsum. Semoga kedepannya peran radio di daerah dapat berinovasi melestarikan budaya Batak pada umumnya. Selamat sukses Bang Wawan, tolong putarkan saya Anju Mau, Horas Mauliate, salam sehat. Mauliate Godang, salam buat Bu Arista, Siregar, Bu Muji, Bu Helmi, dan sahabat-sahabat yang digabung di acara Budaya Batak. Oh, Mauliate. Baik.
1: Satu hal mau saya sampaikan, sebetulnya gini, kata Horas itu sudah, kalau yang setahu saya, sudah mencakup selamat pagi, selamat siang.
2: Iya, jadi
1: enggak usah.
2: Iya, kita
1: Horas udah
2: revisi ya. Jadi ya, karena beliau kan bukan orang Batak, tapi kita kasih tahu ya supaya tidak salah. Akan lebih baik Horas itu sudah mencakup keseluruhan ya.
1: Mau dia pagi menyapa, siang, sore,
2: gak
1: malam.
2: Enggak usah Horas borongin lagi ya. Horas begitu ya. Siap, enggak apa-apa ya, Bu Anisal ya. Terima kasih sudah direvisi oleh narasumber kita. Abangku, kita ini dulu, kita jeda dulu dengan lagu. Ada paruh terakhir untuk perbincangan yang sangat menarik. Oke, baik. Tetap di sini di
1: 92,8 RRI Pro 4 Jakarta.

0: Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas, salam Batak.
1: Mejua-jua, salam Pancasila. Amang, Inang, Tulang, Naturang, Lae, Boto, Abang, Kakak, Kaha, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Laiku, kita bacakan dulu beberapa WhatsApp kembali di akhir paruh terakhir. Oke, ada Mbak Rini di Bintaro. Horas, selamat malam Narsum Bang Ricardo. Salam kenal dari saya, orang Jawa Tule nih, tapi suka kali dengan Batak, lagu Batak katanya. Ini suatu apa ya? Kebahagiaan ya, di luar Batak tapi menyukai seperti itu ya.
1: Apalagi kalau sampai bisa menyanyikannya.
0: Wih, Isonda Mbak Rini lagu Batak pastinya ya. Kita ini pasti beliau tahu. Bisa puterin lagu Mardua Holong. Baik, nanti kita coba ya. Oke. Itu Wawan, tolong puterin lagu Outbonian Siat Tio Trio Ambisi sudah.
1: Yang versi
0: Asal Mabawan sudah siap ya itu ya. Ibu Anissa lah kembali. Horas borngin Bang Ricardo. Horas, udah Horas aja Ibu, gak usah pakai borngin. Ya tadi sudah direvisi Bang Ricardo ya. Jadi Horas, Bang Ricardo dan Bang Wawan mau lihat, gak usah pakai borngin lagi ya Ibu Anissa ya. Karena Horas ini sudah mengcover kondisi siang, sore, malam. Gak usah pakai borngin lagi. Tapi kalau kita mengucapkan borngin ini sendiri di saat apa sih? Laiku? Misalkan contoh nih suasana
1: ya,
0: kau bertemu
1: bertanya studio kau borngin non
0: gitu,
1: kemana kamu malam ini
0: begitu Bu studio kau borngin non ya mau kemana kau hari ini gitu ya malam ini gitu ya seperti itu. Baik, lanjut ada Bu Sri Haryatun di Ciledug. Ahmad Dahlan Belawan Mungil. Selamat malam Bang Dermawan Ismail. Ih, mantap kali. Enggak apa-apa. Terima kasih ya. Horas Parikardo Marbun. Bapak narasumber, apakah Bapak masih bersaudara dengan Bapak Johannes Marbun?
1: Hanya sama-sama Marbun aja Semua Marbun bersaudara.
0: Itulah. Kalau orang marga kan kalau ketemu nih.
1: Itu kekerabatan tadi.
0: Kekerabatan. Iya kan gitu. Kekerabatan orang Batak kita patut contoh ya. Karena bisa ketemu nih. Oh, dari nada atau dari tampang. Aha Margana. Nomor berapa begitu kan? Kalau kita marga apa? Nomor urutan berapa gitu kan? Nah, pasti kalau sesama langsung
1: mama saya nih Bang Wawan.
0: Iya, gimana?
1: Kalau ketemu atau naik angkot nih.
0: Naik angkot. Iya, banyak ya.
1: Datang nih dari kampungnya ya.
0: Iya,
1: Mungkin kalau kayak di Depok mungkin agak sulit lah ketemu orang Batak gitu.
0: Di Priok lah ya misalkan.
1: Di Depok. Datang ke Depok nih. Pokoknya asal naik angkot, ketemu perempuan langsung ditanya kamu boru apa.
0: Walaupun orang Jawa. Ini kayaknya mamaku ini reporter ya.
1: Urusan Batak atau enggak urusan belakang.
0: Urusan belakang.
1: Jadi langsung nanya, kamu boru apa deh?
0: Boru apa ya Bu? Malah digituin ya. Oh, saya orang Jawa. Siap, salah. Atau mungkin buat dia jadi mantu kali ya.
1: Pokoknya saya ketemu orang.
0: Orang yang perempuan ya.
1: Boru apa ya? Sama laki-laki.
0: Marga apa gitu ya. Wow, itu dia ya. Saking
1: serasa,
0: kecintaan.
1: Serasa di kampung.
0: Tapi gak apa-apa lah, itu dia. Sekali lestari tetap lestari. Moto yang bagus nih untuk melestarikan budaya, terutama budaya Batak. Saya orang Jawa, sangat senang mendengar lagu Batak. Bahkan saya koleksi CD-nya Bang, kaset dan senang belajar tari tortor. Bahkan pernah ikut ikut menari rekor muri waktu itu. Keren ya. Lagu Batak rasanya bikin energik, semangat. Mohon izin bertanya, langkah kecil apa sih yang bisa diwariskan untuk generasi suku Batak? Misalnya anak TK, SD. Semoga suatu saat ada radio yang khusus mengumandangkan lagu Batak. Terima kasih.
1: Lagi ada viral di video di sosial media. Memunculkan seorang anak di pangku bapaknya, di leher, di pundaknya,
0: di pundak.
1: Lagi nonton konser musik, nyanyi lagu Batak.
0: Anak-anak.
1: Nah ternyata si orang tuanya ini suka cekokin anaknya ini lagu-lagu Batak di rumah. Nah jadi ketika tiba-tiba mereka ada di satu acara
0: konser lagu Batak,
1: ada nyanyi si penyanyi bawakan lagu Batak. Si anak ini dengan
0: lantang ya,
1: dengan luar biasa membawakan
0: lugas,
1: tutup mata gitu ya, menghayati sekali. Dan dia nyanyi ngikut
0: kornya.
1: Biasanya kalau konser, kalau ada konser orang nyanyi kan kita nyanyi bareng begitu. Dia dengan luar biasa, lagi viral nih videonya di sosial media.
0: Kita jadi, bisa cek.
1: Nah, jadi kalau misalnya nanti nih radio. Dan memang saya kepingin banget nih Bu siapa tadi Bu
0: Sri Haryatun. Beliau ini Sri. Guru TK.
1: Oh, guru TK. Oh. Dan memang saya Bu Sri mengingat ada satu radio di Jakarta yang boleh dikata sejauh ini berhasil dengan konsep lagu-lagu daerah. Saya juga mikir kenapa tidak.
0: Why not?
1: Dengan lagu-lagu Batak juga.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Betul.
1: Jadi seperti saya bilang tadi, pegang kata-kata saya. Bu Sri, cepat atau lambat akan ada radio di Jakarta putarkan lagu-lagu Batak 24 jam.
0: Karena memang kalau kita melihat menelisik bahwa masyarakat atau Jakarta ini juga banyak juga saudara-saudara dari suku Batak yang hadir di sini, pastinya juga banyak dukungan lah ya.
1: Iya. Jadi dan kalau nanti akhirnya ada radio seperti itu, kemudian orang, nah mungkin ini satu lagi, orang tua punya orang peran tua juga sebetulnya, ya, punya
0: peran
1: orang
0: penting
1: tua
0: juga.
1: Mungkin bukan hanya memperkenalkan Bataknya itu atau budayanya itu bang, tapi memperkenalkan radio itu sendiri.
0: Radio itu representasi
1: saya
0: ya.
1: Saya kemarin juga baru ketemu ada satu pertanyaan, dia pintar banget, bisa jawab semua pertanyaan, tapi ketika ditanya tentang mertua, dia nanya orang mertua itu siapa? Mertua itu apa gitu ya? Jangan-jangan suatu saat nanti kalau kita tanya atau kita sodorkan satu barang ke anak-anak kita, ini apa? Gitu. Padahal itu radio gitu.
0: Radio.
1: Nah, jadi mungkin orang tua juga
0: berperan juga
1: okay, ya. Baik. Ini namanya radio loh gitu ya. Ini untuk dengerin berita dengerin
0: informasi
1: betul. Semuanya gitu ya. Ini namanya radio. Jangan sampai anak-anak kita 5 tahun lagi akan hanya taunya smartphone saja.
0: Aja. Gitu ya. Tetapi ya itu dia perangkatnya lah ya. Di sini memang radio ini berperan penting ya untuk memberikan ya itu dia apa bisa dibilang ya.
1: Satu lagi mungkin gini Bang Wawan, saya mau kasih saran kalau nanti ada kado-kado, katakanlah ada undangan nikahan, mau kasih kado nih. Saya sih belakangan ini suka kasih rice cooker nih.
0: Biar buat yang muda-muda gampang yeah, buat itu. Yeah. Oke.
1: Okay. Tapi mungkin ini saya akan cari radio murah meriah. Murah meriah gitu ya. Jadi kadonya itu radio tuh.
0: Dua jadi, ban lah. Jadi kita lestarikan juga radio-radio kecil mungkin atau enggak yang listrik colokan
1: gitu ya.
0: Nah, ini salah satu bagian untuk melestarikan juga nih anak-anak zaman.
1: Supaya tetap di udara gitu.
0: Yo, iya beneran.
1: Kalau kita nanti ya memang sih kita ngandalin sekarang aplikasi
0: gitu, tapi gampang.
1: Tetap saja nanti
0: ya, betul,
1: kita mau
0: betul
1: radio
0: benar,
1: gitu ya.
0: Benar. Di satu sisi kan kita juga membantu UMKM juga atau dari segi ekonomi ini kan langsung bergeliat juga untuk sesi bisnisnya di sini ya.
1: Jadi nanti kalau ada souvenir misalnya coba yang diberikan itu radio gitu loh. Radio nanti ada acara-acara yang lain-lain atau door prize misalnya.
0: Door prize betul.
1: Saya kemarin Piala Dunia dapat door prize TV.
0: Wih mantap kali.
1: Tapi kalau radio mungkin akan lebih mantap lagi. Di situ tuh TV-nya ada berapa, rice cooker-nya ada berapa. Radio nggak ada Bang Wawan.
0: Begitu ya.
1: Iya, coba kalau ada radio tuh.
0: Pastinya.
1: Wah, lebih seru lagi.
0: Amin, pastinya. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya terrealisasi. Baik. Ya. Bang Rico, mungkin kita pengen banget obrolan yang sangat menarik sekali, tetapi mungkin kita simpulan untuk tema kita kali ini agar supaya pentingnya bahwa peran kritis radio untuk pelestarian budaya Batak ini bisa menjadi peran yang sangat valid banget untuk dapat mengetahui apalagi anak zaman now, Gen Z, Gen Beta ya dan penerusnya, bahwa radio ini tuh suatu alat untuk menginformasikan, mencari berita atau lagu apapun itu yang perlu masih tetap lestari sampai kapanpun juga. Seperti halnya sekali lestari tetap lestari. Apa yang perlu difahami?
1: Yang ruang dan waktunya, Bang Wawan. Jadi ruang di radio itu menurut saya ruang yang tanpa batas, yang dan bicara waktu juga setiap waktu kita bisa isi selama kita punya variasi-variasi juga, kreativitas juga mengisi ruang-ruang yang ada di radio itu, beda dengan seperti tadi koran. Terbatas sekali ruang yang ada di sana. Bahkan kita bisa kehilangan pohon banyak sekali dengan karena kebutuhan kertas misalnya
0: ya,
1: gitu
0: betul,
1: kan
0: ya.
1: Dan sekarang pun koran-koran sudah beralih ke digital.
0: Betul. Gitu ya. Walaupun memang adalah beberapa ya, tapi saat ini di setiap perusahaan atau apa paperless lah ya.
1: Dan itu pun lagi-lagi ruangnya sangat-sangat terbatas.
0: Betul,
1: tuh.
0: Betul, betul.
1: Nah sementara kalau dengan radio menurut saya mau kita dan biaya operasional juga kita bicara media gitu ya, bicara media dengan ruang yang seluas itu, biaya yang kita keluarkan, investasi yang kita keluarkan sangat-sangat sedikit gitu. Nah sekarang tinggal kita mereka yang berpikir tentang media, ayo jangan hanya berpikir tentang sosial media, televisi yang terlalu mahal misalnya gitu kan.
0: Cost-nya tinggi ya, high cost-nya.
1: Iya, cetak juga. Online juga. Online saya pikir sekarang sudah ibarat kata di satu kolam, itu kolamnya udah terlalu
0: luas ya.
1: Penuh sekali.
0: Penuh sekali.
1: Penuh sekali. Tapi kalau dengan radio seluas apapun, selama ada frekuensi yang bisa kita isi, itu sudah lebih dari cukup untuk kita isi dan kita pakai untuk pelestarian budaya dalam dalam budaya apa saja lah, termasuk khususnya budaya Batak, karena kita bicara budaya Batak
0: begitu
1: hari ini, malam hari ini.
0: Wah,
1: gitu.
0: Okay. Siap,
1: jadi
0: baik.
1: Ini soal ruang dan waktu,
0: soal ruang
1: yang
0: dan
1: sangat
0: waktu
1: tersedia tanpa batas gitu. Tinggal kita, bahkan kita mungkin akan berkejaran dengan waktu itu sendiri, dengan ruang itu sendiri. Kita mau isi terus,
0: betul.
1: Ternyata waktu kita isi nggak habis-habis.
0: Benar-benar.
1: Ruang itu dan waktu itu. Gitu.
0: Ya, yang pasti pun kita juga harus mengupgrade juga ya kaitannya dengan mendukung kemajuan dari radio itu sendiri, ya dengan apapun itu ya di dalamnya, entah berita, informasi dan kaitannya apapun. Yes. Baik.
1: Wow. Terakhir dari saya mewakili Batak Center, Bang Wawan, karena mungkin kita baru ketemu lagi nanti tanggal ini. Setelah tanggal 11 ya.
0: Setelah tanggal 11.
1: Jadi mewakili Batak Center saya mau menyampaikan, walaupun belum ketemu tanggal 11.
0: Enggak apa-apa.
1: Selamat hari ulang tahun.
0: Mau lihat ya gudang
1: 81 ya.
0: 81.
1: Untuk Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Apa yang perlu disampaikan atau masukan agar Radio Republik Indonesia lebih ya itu tadi, sekali lestari tetap lestari.
1: Iya. Kita kan radio ini ngobrol ya, menurut saya banyakin ngobrol lagi.
0: Banyakin ngobrol juga.
1: Dan bukan hanya dengan orang radio, tapi dengan orang-orang di luar sana.
0: Di luar sana. Okay.
1: Saya yakin ada banyak insight ya, ada banyak hal-hal baru yang kita harapkan belum terlambat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Ketika kita dapat masukan-masukan input dari orang-orang di luar sana, dari berbagai latar belakang,
0: lini ya,
1: lini bisnis kah, pendidikan kah, keilmuan kah, ketika kita lebih banyak ngobrol lagi, coba kita antara undang mereka ke sini atau kita yang datang ke sana, saya yakin akan lebih banyak lagi yang
0: Amin.
1: Kita bisa lakukan.
0: Oke, mau lihat Teko dan untuk Bang Ricardo Marbun SIP, Sekretaris Departemen Adat Istiadat dan Puak-Puak Batak Center. Apa yang disampaikan ini kita bisa mengambil hikmah yang baik, apalagi kita koneksitaskan dengan tema sekali lestari tetap lestari, peran kritis radio untuk pelestarian budaya Batak sangat berperan penting untuk kedepannya lebih baik lagi. Begitu ya Bang Rico ya. Kita ketemu lagi kapan? Kapan-kapan?
1: Yang pasti jangan sampai ketemu hari radio berikutnya.
0: Ya. Enggak lah ya, kalau bisa dengan tema yang tematik lagi ya Bang Rico ya.
1: Oke. Dan terus yang di tadi di kegiatan-kegiatan di darat ya, kopi darat.
0: Kopi darat.
1: Off air gitu
0: Ayo.
1: Jangan hanya di studio saja gitu.
0: Jangan hanya di studio saja. Baik, sekali lagi. Mau lihat Tegodang, Bang? Oke, Horas.
1: Horas.
0: Horas. Horas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: Mejuah-juah,
1: juah-juah.
0: Salam Habatakon. Opung, tulang, rantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam.

Satu lagu dari Nixon Simanjuntak dengan Siboru Enggan, dan lagu ini pun juga pilihan dari Opung Rista Siregar di Tebet ya. Horas Opung, Horas Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta, Sian Rista Siregar Bekasi Barat. Mengiduan lagu Sapala Nahu Pilih tadi sudah Opung ya. Siboru Enggan, Nixon Simanjuntak tu sude pendengar Apresiasi Budaya Batak. Saya Horas, Horas Ma. Sudena tu Bu Mujiati, Cik Guria, Bu Helmi, Bu Eka, Bu Anisal, Pak Marsudi, Pak Susilo, Tua Mang Wawan, Dohot Kru Pro Opat, dan narasumber Amang Ricardo Marbun. Sukses selalu. Mau lihat godang. Horas, Horas, Horas. Oke. Ya Opung Rista, lagu-lagunya sudah diputarkan dan pastinya tetap di sini di Propat FM, Suara Budaya Jakarta di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI.

0: dengan Dolok Panatapan Sibolga 0812-112-4928, telepon biasa di 021-350-4510. Sudah ada Ibu Muji di Bogor. Horas Ibu Muji.
1: Horas, selamat malam.
0: Selamat malam. Aha kabarna, apa kabar Bu Muji?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Agak serak.
0: Agak serak ya. Cepat sembuh ya Bu ya. Oke. Okay.
1: Biasalah. Cuaca
0: betul sekali. Iya. Nampaknya abu vulkanik hadir di Bogor ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Gimana kondisi di Cilebut sampai saat ini?
1: Ya jadi agak sepi, orang jarang keluar.
0: Iya. Iyalah itu. Kan kalau bisa, kalau tidak ada kepentingan jangan keluar dulu, keperluan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik. Oke. Okay. Tadi Ibu mau informasikan ke WhatsApp kami bahwa RRI Perempat tidak terdengar melalui FM ya, betul Bu?
1: Iya, tadinya
0: dari jam berapa?
1: Setelah Cik Guria mengudara udah Wawan membacakan WA dari grup WA terus ya saya setengah-setengah tidur.
0: Setengah-setengah tidur. Hilang. Oh, ternyata hilang ya. Oke. Okay.
1: Hilang gitu. Kok hilang terus saya lihat di streaming bisa.
0: Bisa.
1: Jadi cuma kok apa? Sampai sekarang pun cuma
0: masih
1: hanya
0: belum ya.
1: Belum kemerosok.
0: Kemerosot ya. Oke, baik.
1: Itu
0: iya,
1: aja.
0: Baik, mohon ditunggu untuk pendengar kita yang terbiasa melalui FM 92,8. Kita berupaya, tadi sudah kita terusin. Yeah. Kita teruskan informasinya ke teman-teman teknik. Mudah-mudahan secepatnya untuk FM 92,8 ya, dari beberapa menit yang lalu ya Bu Muji ya.
1: Iya. Pokoknya hampir selesai dari narasumber mungkin. Hampir selesai narasumber.
0: Setengah 11 tadi ya kurang lebih ya.
1: Iya, betul. Pokoknya kan tadi saya setengah itu antara Cik Guria terus udah membacakan WA gitu kan. Saya setengah-setengah apa ya?
0: Kelip-kelip ya. Oke, baik.
1: Setengah ketiduran terus saya agak loh. Kok yang streaming yang bunyi gitu, yang radio kok suara biasa. Saya coba kan radio biasa nggak bisa. Oh kok streaming bisa. Terus saya coba Pro 1 Bamsari lagi siaran bisa
0: beliau.
1: Iya betul.
0: Jadi saat ini untuk RRI Jakarta Pro 4 nya aja melalui FM yang terkendala ya Bu Muji ya.
1: Iya betul. Hanya dengar kemerosok.
0: Kemerosoknya aja.
1: Baik. Infonya itu yang jawabannya. Ya,
0: baik, terima kasih mau lihat Godang loh Ibu Muji, informasinya ya. Sehat selalu. Mau
1: sama-sama.
0: Mangidoan lagu apa?
1: Ya, lagu apa ya? Lagu Inang deh.
0: Inang.
1: Aku suka
0: gitu
1: lagu
0: ya.
1: Inang.
0: Siap.
1: Iya, itu untuk keluarga yang di Medan, di Sibolga ya, siapa tahu mendengarkan lagu Inang yang dari Sibolga Julu ya dia tinggalnya.
0: Pernah ke sana Bu Muji?
1: Pernah di sana dan saat ini beliau lagi pada sakit ya biasalah sakit tua sakit tua itu.
0: Baik.
1: Okay. Mudah-mudahan cepat sehat. Mendengarkan lagi ya buat Inang. Inang Rista ya, Inang Rista saya sudah jemput. Inang Rista juga lagi mendengarkan.
0: Iya.
1: Lagi tadi terima kasih senggolanya Inang. Iya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama mau lihat teh matur nuwun Ibu Muji. Iya. Sehat selalu didengarkan ya lagunya ya. Oke. Okay. Ini dia lagunya. Mau lihat teh.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak bener. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
2: Iya nih Minah. Aduh, tiap hari ayah narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
1: Padahal laut ini sumber rezeki kita Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
2: Bener banget tuh Minah. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
1: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
2: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan, bener kagak?
1: Bener banget, laut bersih, ikan banyak.
3: Jaga laut kita, jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
4: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: Marsada Trio dengan Ditako Homaruhaki, dan pastinya masih di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta di Apresiasi Budaya Batak Proobat. Ya, silakan yang mau kirim salam mengiduan lagu 0812-112-4928. Tadi nampaknya sudah ada penelpon ya dari Surakarta ya, yang pastinya pengen ikut serta juga bergabung. Ada Ibu Hayati dan Pak Mukaimen ya. Ya, oke, Horas. Horas, selamat malam Bu Hayati dan Pak Mukaimen. Pak Mukaimen udah tidur?
1: Baru saya bangunin.
0: Oh loh, kok ojo, jangan, lagi tidur.
1: Oh, udah bangun.
0: Welah dah, udah bangun. Mau lihat deh. Iya, janganlah. Mimpinya jadi terputus ya.
1: Oh, sudah saya bangunin sejak jam 10 tadi.
0: Oh, jam 10 tadi. Oke, baik. Sudah dengar dari jam 10 tadi ya. Oke.
2: Iya, nanti bukan masalah radio tuh tadi.
0: Oh, betul sekali. Baik, mau lihat deh.
1: Oh, iya, Bang Lewan saya. Gimana? Itu maaf ya, menemukan kamu kan didengar para ya. Apa itu yang pendidik kan, maaf kalau saya bicaranya salah. Semoga itu ada radio yang khusus digital tapi enggak melalui HP gitu, Bang Lewan.
0: Oh gitu ya, radio yang khusus, oh, yang enggak melalui HP
2: ya, seperti analog tapi bisa.
0: Iya, tapi
2: konek sama itu, konek sama Jakarta.
0: Oh gitu, iya, belum sih nampaknya ya, kalau misalkan radio lokalnya sana ya, teritorialnya Surakarta, nggak bisa dengar kalau di radio sampai ke coveragenya atau jangkauannya beda. Pak Mukaimen nama Bu Yati, kalau radio FM-nya di sana beda sama FM-nya di Jakarta kan. Kalau FM-nya Jakarta mungkin sampai coverage-nya hanya Jabodetabek begitu.
1: Iya.
0: Mohon maaf iya, ya.
1: Tapi iya, saya minta maaf dulu sebelumnya.
0: Gak
1: tapi
0: apa-apa.
1: Tidak pakai anu, tapi seperti pakai anu lewat jaringan internet tapi bentuknya radio.
0: Oh gitu,
1: gitu
0: ya. Iya ya, maunya demikian
2: ya, nanti. Bentuknya radio itu loh. Sebenarnya radio enggak di HP itu loh.
0: Radio ya. Download yang... ya, tapi kan download aplikasi RRI digital kan di radio kan? Di HP kan?
1: Di HP.
0: Oh, ya, maunya di yang HP. Di radio nggih, gitu ya.
1: Iya, bentuknya aja yang seperti radio.
2: Seperti radio analog tapi bisa nyaut gitu ya. Di Jakarta,
0: begitu mana, ya.
2: Seperti TV itu loh misalnya, seperti TV itu loh.
0: Baik.
1: Itu kan ada alatnya tersendiri gitu. Ya.
2: Baik. Ada alatnya tersendiri.
0: Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ada yang ada ide baru untuk menciptakan hal ini.
2: Ya, ide baru menciptakan itu loh. Dan biar misalnya orang desa-desa itu bisa menikmati
1: jangkauannya
2: itu lebih luas gitu.
0: Oke,
1: iya. Iya, mendengarin lewat Jakarta atau RRI Padang atau RRI Pekanbaru gitu ya. Itu. Iya.
0: Jadi untuk sementara ini pakai ini aja ya, RRI digital ya. Enggak apa-apa kan? Pakai Wi-Fi kan di rumah.
1: Iya. Okay. Saya tuh hari Rabu kemarin itu saya nyoba itu lewat tablet itu jernih sekali.
0: Oh gitu. Wih, hebat. Siap. Oke deh.
2: Iya kan. Dulu kan keponakan di sini kemarin.
0: Oh, pakai tabletnya keponakan.
1: Iya. Tolong dia setelin RRI digital
0: gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau keponakannya bosen, tabletnya bisa buat Pak dia sama budenya ya. Amin ya.
1: Saya bilang gini, doain ya dia semoga bule bisa beli bulenya. Tablet seperti ponakannya.
0: Oh, enggak usah, bule enggak usah beli, ini buat bule aja. Siapa tahu kan ya. Amin ya.
2: Iya. Beli baru gitu.
0: Iya, nanti aku beli baru bule Pak Le gitu ya. Iya, baik. Mau kirim salam untuk siapa Pak Mukaimen nama Bu Hayati?
1: Buat semuanya saja.
0: Nah, ini Pak Mukaimen nama Bu Hayati dapat sapa salam dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, Horas, Majua-jua. Hebat semangatnya Pak Mukaimen sama Ibu Hayati. Selalu ikut bergabung di program Proempat. Sehat selalu ya sepasang sejoli, kata beliau.
1: Iya, makasih Juwo Uda Suhatman.
0: Oke, siap, baik. Mangidoan lagu apa?
1: dipilihin sama Bang Wawan saja.
0: Oh gitu. Oh lo siap kalau gitu ya. Nanti diputarkan lagunya. Oke, kirim salamnya untuk siapa?
1: Untuk Ali sama Tama.
0: Tama. Oke. Ya, tu sude pendengar pro opat. Tu sude untuk semuanya gitu.
1: Untuk sude pendengar pro empat.
0: Pro opat.
1: Pro opat.
0: Oke.
1: Pro opat. Iya. Tidak pakai M tapi pro opat gitu ya.
0: Pro opat. Iya gitu.
2: Pro opat.
0: Iya siap.
1: Bahasa Bataknya gitu ya.
0: Iya. Kalau Bang Wawan, aku mau mengidolakan lagu ini dong. Bang Wawan, au mengidoan lagu gitu. Saya mau mengidoan lagu, mau minta lagu mengidoan lagu. Mangidoan lagu ini misalkan begitu. Tuan ya.
1: Iya, mau ngidoan lagu.
0: Mangidoan lagu.
1: Mengidoan lagu.
0: Oh, iya.
1: Sinanggar Tulo.
0: Nah, misalkan begitu. Siap. Mau Sinanggar Tulo?
1: Iya, mau.
0: Boleh. Oke
1: deh. Lagu familiar sekali.
0: Siap, mantap kali. Coba nyanyi Saotik.
1: Sinanggar Tulo lah Tulo gitu.
0: Oke gitu ya. Udah kalau gitu ini dia Sinanggar Tulo buat Ibu Hayati dan Pak Mukimin ya. Matur nuwun.

Natulang Lai Ito Haha Anggi Boto, pendengar Proopat dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya lagu Otano Batak dari Trio Ambisi, tuntas sudah perjumpaan kita di acara Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Mau lihat Egodang untuk semuanya yang sedang mendengarkan acara Apresiasi Budaya Batak. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mau lihat Horas, Horas, Horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin 7 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 8 September 2026. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema Ubah Keluh Kesah Bencana Alam dengan Istighfar, Doa dan Sedekah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan narasumber Ikhwan Persada, seorang sutradara dan juga produser film yang akan kita ajak ngobrol soal karyanya, sebuah film yang berjudul Solata, yang dielulukan di negeri orang tapi tidak dianggap di negeri sendiri. Ini ya Bang Po, seperti apa karya filmnya dan obrolan selengkapnya kita akan adakan ya nanti. Kita akan gelar nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Zaki dengan Sujudku, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 61 sampai dengan 64.
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun.
1: Surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Surah An-Naml ayat 1 sampai dengan 4.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Bukhari.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema Ubah Keluh Kesah Bencana Alam dengan Istighfar, Doa dan Sedekah. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif dan Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya di manapun saudara berada.
1: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Bang, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, dan maaf ini dalam perjalanan. Baik. Dan pagi-pagi ini sudah menuju Tulung Agung ini bersama teman-teman dari tim Zakat Wakaf di Jakarta.
1: Masya Allah,
2: luar biasa. Baik. Nah, satu doa terbaik juga, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau, erupsi dan berbagai macamnya, termasuk juga kebakaran dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan insyaallah.
1: Baik, amin insyaallah. Pak Ustadz, hari ini tema kita juga berkaitan dengan bencana nih Pak Ustadz. Mengubah keluh kesah bencana alam dengan istighfar, doa dan sedekah. Apa yang bisa kita lakukan ini Pak Ustadz di tengah situasi yang kemarin sempat saya juga lihat ada orang mulai panik nih, beli masker lagi banyak segala macam, harganya naik dan lain sebagainya gitu ya. Belum nanti kebutuhan-kebutuhan lain tuh pastinya akan jadi efek domino tuh Pak Ustadz. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai usaha kita dalam menghadapi bencana gitu ya, selain istighfar, doa dan sedekah, apa yang sepatutnya bisa kita lakukan terlebih dahulu nih Pak Ustadz sebagai landasan supaya kita nggak jadi kehilangan keyakinan bahwa di setiap cobaan yang Allah berikan selalu ada solusi gitu, selalu ada kemudahan yang Allah juga siapkan begitu Pak Ustadz. Silakan Ustadz Hendra.
2: Baik Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, di mana pun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang dalam perjalanan, sama seperti Sandra di pagi-pagi ini sudah dalam perjalanan ke Jawa Timur. Nah, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan yang juga menyimak siaran kita di pagi hari ini dimanapun saudara berada. Yang lagi berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah berikan, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di pagi hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, di manapun saudara berada, kita semua bangsa Indonesia hari ini lagi berduka, ya. Semuanya khawatir, semuanya harap-harap cemas, ya, dengan kondisi alam, baik itu dari kebakaran hutan, lalu kemudian tambah beberapa hari ini erupsi abu vulkanik, ya. Daripada anak Gunung Krakatau dan menyebabkan, bayangkan pesawat, penerbangan dan berbagai macamnya terhenti yang hampir 24 jam lebih, bahkan sampai hari ini. Ya, Masya Allah, luar biasa, tentu untuk pelajaran bagi kita bersama, semua program yang sudah direncanakan semuanya bisa terhenti dan kita kemudian tambah sadar bahwa hidupnya ada yang mengendalikan, yaitu Allah. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah ubah keluh kesah dengan istighfar, doa, dan sedekah terbaik. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Keluh kesah tentu sifat kita bersama, dan itu memang Allah berikan. Kadang-kadang ada keluh kesah, ya, ketika diberi nikmat, kadang-kadang lupa, ya, ketika diuji, kadang-kadang kita kemudian berkeluh kesah. Tapi tentu dalam kondisi bencana alam seperti ini, ya, apakah boleh Ustaz, ya, tentu lebih pada muhasabah, lebih pada merenung, ya, kenapa ini terjadi dan berbagai macamnya yang pada akhirnya melahirkan bagi saya ada tiga hal tadi. Yang pertama adalah istighfar. Istighfar itulah mohon ampun kepada Allah. Kita sadar dan paham betul, ya, sebagaimana Rasulullah ketika terjadi kemarau panjang, ya, Lalu kemudian pada saat itu di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah adalah istisqa. Yaitu salat istisqa, salat minta hujan, dan salah satu caranya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, ayat 10-12, ternyata di situ luar biasa. Keajaiban rezeki, keajaiban hidup, itu akan dapat kita peroleh ketika kita melakukan istighfar. Faqul tastaghfiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Apa yang akan terjadi keajaiban berikutnya? Keajaiban berikutnya adalah yursilus sama, langit akan menurunkan hujan, akan memberikan harta anak-anak surga yang saleh, yang salehah, yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, di tengah bencana alam hari ini, yang pertama mungkin yang harus kita lakukanlah yaitu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi ada salah, boleh jadi ada khilaf dan berbagai macamnya. Jangan kemudian kita menyalahkan karena si anu, si ini dan berbagai macamnya. Sudah, ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku beristighfar kepadamu. Mudah-mudahan ini jadi jalan keluar untuk kita dan keluarga dan untuk negeri kita Indonesia ini. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Yang kedua, yaitu adalah berdoa. Doa ini menjadi penting. Ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan kekuatan seorang mukmin. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sesuatu yang tidak kita minta saja diberi oleh Allah. Masa sesuatu yang kita minta tidak diberi oleh Allah? Nah, oleh karena itu, berdoalah kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, begitu banyak para nabi yang saleh, yang luar biasa, keajaiban keajaiban doa. Kita masih ingat bagaimana Allah mengabadikan ya, Nabi Allah Zakaria. Ya, Masya Allah luar biasa. Mustahil punya anak, tua renta, sudah menopause istrinya. Tapi Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, keajaiban itu pun datang. Bagaimana kemudian Allah sisipkan anak bernama Yahya. Kita masih ingat bagaimana keajaiban Nabi Yunus, tiga kegelapan yang dialaminya. Gelap di malam hari, gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan. Bayangkan masalahnya, betapa dahsyatnya masalahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, ya? Nabi Yunus mencari Allah, memuji Allah, lalu ngaku salah. Ya Allah, aku ni zalim ya Rabb. Nah, inilah mungkin yang bisa kita lakukan, berdoa kepada Allah. Kita tahu juga bagaimana kemudian ya Nabi Allah Ayub ya, yang pada saat itu Nabi Ayub yang luar biasa diuji Allah ya, kehilangan harta, anak dan berbagai macamnya, Nabi Ayub kembali kepada Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya musibah atau bencana ini menjadi ujian bagi kita bersama. Dan teruslah jangan tinggalkan Allah. Karena Allah lah tempat kita meminta. Ketika manusia tidak ada tempat mengadu kepada manusia, maka kepada Allah lah tempat sebaik-baiknya kita mengadu. Karena Allah lah pencipta kita. Allah yang menggenggam gunung. Allah yang menciptakan gunung. Allah yang menggenggam segala-galanya. Maka kita minta kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini luar biasa. Ya, ada dua manfaat sedekah itu. Yang pertama, menolak balak. Yang kedua adalah melipat gandakan rezeki. Sering saya sampaikan di siaran ini. Ya, pernah terjadi kebakaran dahsyat di Simpruk di Jakarta Selatan. Ada satu warteg tidak terbakar. Lalu kemudian orang bertanya, apa amalanmu? Ternyata amalan yang sederhana. Setiap hari Jumat dia memberikan makan para abang-abang ojol yang lewat depan. Insya Allah luar biasa. Di Kalimantan pernah juga terjadi kecelakaan dahsyat di sore hari. Ternyata masih tersangkut ya. Masih terletak di kendaraan motor suami istri ini. Makanan yang biasa diberikan setiap hari Jumat. Oleh karena itu, mudah-mudahan itu juga diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah. Ya, bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan. Tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan ya di tengah kondisi bencana hari ini, selain kita berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita, ulurkan tangan kita untuk peduli kepada sesama. Bahagia itu, ya, keajaiban itu akan datang ketika kita menolong orang lain. Wallah fi auni abdin ma dama abdun fi auni akhihi. Allah, pertolongan Allah itu datang seiring dengan kita menolong, membantu atau peduli kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan tiga solusi ini, mudah-mudahan kita mampu mengubah keluh kesah kita terhadap bencana yang terjadi hari ini. Dengan istighfar, dengan doa terbaik, dengan sedekah, peduli pada sesama. Tentu kalau kita mengatakan, Ustaz, hari ini Abu Ustaz, mungkin ada orang lebih dekat lagi rumahnya. bayangkan oleh kita gitu. Jadi teruslah dekat kepada Allah, jangan tinggalkan Allah. Insya Allah, Allah pun tidak akan pernah meninggalkan kita.
1: Amin.
2: Allah sangat besar kepada Ustaz Hendra, Bang Arif, Abang Pok, para pendengar.
1: Baik.
2: Barakallah, kita doakan semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terima musibah ini, baik di Kalimantan, ya, baik di dekat dengan Selat Sunda, Lampung, Banten dan semuanya. Pokoknya di mana saja, Allah jaga, Allah lindungi. Apa yang hilang, Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik. Barakallah, salam hangat dari Sendra, salam sehat, salam apa ya, salam berkah dalam perjalanan dari Ciputat menuju ke timur ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra. Satu pertanyaan saja Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz melanjutkan lagi perjalanan Pak Ustadz. Yang terjadi ini kan ketika bencana alam terjadi itu seringkali kita tuh sulit membedakan mana yang musibah ini ya, musibah yang terjadi ini maksudnya, apakah ini sebagai ujian iman, sebagai peringatan atau teguran kepada kita, atau justru azab dari Allah nih Pak Ustadz. Kadang ketika sesuatu terjadi, yang keluar dari mulut kita yang pertama sumpah serapahnya dulu gitu, ngeluhnya dulu, baru kemudian sadar bahwa oh jangan-jangan ini peringatan. Nah, membedakan antara sebuah musibah itu menjadi ujian keimanan kita, menjadi teguran buat kita, atau justru azab dari Allah, ini seperti apa Pak Ustadz?
2: Baik Bang Arif, gampang bedanya Bang Arif. Ya, jadi ada tiga tingkatan itu kan, ujian, peringatan, atau kemudian azab. Nah, untuk umat-umat terdahulu itu adalah azab langsung Bang.
1: Ya.
2: Saya pernah mengunjungi banyak negara-negara yang tempat azab itu, sama seperti saya pernah ke Laut Mati, ya, itu tempat kaum Sodom di itu kan. Saya pernah juga ke Petra, itu di mana rumah batu yang cantik-cantik ditenggelamkan Allah. Dan banyak lagi tempat-tempat lain. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau kita lurus-lurus saja, Bang, kata Allah, taat kamu, kerjakan sholat, kerjakan zakat, ya, tengok, katakan tidak untuk riba dan berbagai macamnya, lalu terjadi sesuatu pada diri kita, maka itu namanya ujian. Ujian naik kelas, Bang. Nah, itu para nabi, kan? Para nabi, tidak ada satu pun para nabi yang tidak diuji, Bang. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kalau lurus-lurus, melempeng-lempeng aja kalau bahasa Betawi itu,
1: yeah.
2: Maka itu namanya ujian, Bang. Tapi, nggak sholat, nggak zakat, macam-macam. Nah gitu. Lalu alam dirusak, ya kan? Nah, alam dirusak, kita senang, happy. Orang lain sengsara, nggak bisa bernapas, macam-macam. Ah, itu namanya peringatan, Bang. Oh, diingatkan nggak bisa juga, kata Allah. Nah, sudah. Ya, semuanya. Semua kan makhluk Allah, kan, Bang?
1: Yeah.
2: Gunung itu makhluk Allah apa nggak, Bang? Makhluk Allah, yeah. Bang. Ya kan? Alam makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka, dekat-dekat sama yang pemilik makhluknya itu, yaitu Allah. Kira-kira gitu, jangan kita zalimi. Jadi, ya itulah. Maka kalau kita belajar tentang itu, kalau para nabi dapat namanya mu'jizat, para ulama, orang alim dapat namanya adalah karomah, sedangkan kita-kita biasa ini dapat namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita dekat pada Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dapat namanya istidrot, kira-kira gitu, yeah. Bang. Jadi empat sih kan. Apa tadi? Para nabi dapat namanya mukjizat, para ulama dapat namanya karomah. Makanya cari karomah itu. Yang ketiga, kita-kita orang biasa ini apa yang kita dapat? Mauna. Allah nolong kita, Bang. Kenapa? Karena kita taat sama Allah. Ya. Sudah enggak taat, dapat terus itu namanya istidrot. Yang sering kita bahas itu.
1: Yeah.
2: Kira-kira gitu, Bang Arif.
1: Baik.
2: Jadi itulah mudah-mudahan. Dan apalagi Bang Red?
1: Amin. Iya, ini karena mungkin juga di kondisi yang sekarang ini untuk menjadikan diri kita lebih tenang gitu Pak Ustadz dalam menghadapi keadaan yang sekarang ini Pak Ustadz, mungkin ada doa secara khusus yang ingin Pak Ustadz sampaikan supaya kita juga mengaminkan bersama Pak Ustadz, sekaligus juga sebagai penutup dari kajian kita pada pagi hari ini. Kita juga berdoa tentu Pak Ustadz mudah-mudahan lancar, selamat di perjalanan.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Pak Ustadz, silahkan, apa doa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini Pak Ustadz? Ustadz Hendra, silahkan.
2: Baik Bang Arif dan Abang Pok, para pendengar sekalian, ada satu ayat di Al-Quran itu yang membuat hati Ustaz Hendra, Bang Arif dan Abang Pok, para pendengar sekalian, itu tenang. Apa ayat itu? Ya, lain yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi, menimpa kita semuanya, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah. Baik itu rezeki, jodoh, maut, dan berbagai macamnya. Kita hanyalah berusaha, ya. Coba bayangkan Abang Arif, Abang Pok, ya. semua rencana sudah ditentukan. Besok pagi saya mau pergi ke Singapura, besok saya mau umroh, besok saya mau ini. Ya, tiba-tiba gunungnya erupsi. Bisa nggak terjadi, Bang? Nggak terjadi, kan? Jadi pada dasarnya, hidup kita ini ada mengendalikan, yaitu Allah. Oleh karena itu, dekatin Allahnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, selamat, dan insya Allah kita mendapatkan.

0: Ya, tapi ya. Dosa kecil maupun dosa besar, kasih ya Rob. Allahumma ya Rob, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rob, sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan ya Rob. Satu kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum kematian kami tiba, ku ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rob. Allahumma fir li jami'il muslimina wal muslimat an ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah Al-Mughni, ya Allah Engkau yang Maha Pemberi Rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi Kekayaan ya Rab. Bimbing kami semua dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridha ya Rab. Ya Allah, Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an man siwaka. Ya Allah, cukupkan kami hanya dengan yang halal, jauhkan kami dari sesuatu yang Kau haramkan ya Rab. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairul rizqi. Anugerahkan pada kami rezeki, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tuaku. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami. Saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kesuruhan kami, dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rab. Allahumma ya Rab, kami rindu untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rab. Izinkan kami, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rab. Negeri yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, ya Rab. Sayang pada kami, rakyat-Nya, ya Rab. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rab. Allahumma ya Rab, hari ini, ya Rab, negeri kami ditimpa bencana dari berbagai macam tempat, ya Rab. Ya Allah, kami sadar, ya Rab. Ampunkan kami, ya Rab. Selamatkan kami semua, ya Rab. Lindungi kami semua, ya Rab. Ya Allah, apa yang hilang dari saudara-saudara kami, ya Rab. Ganti dengan sesuatu yang terbaik, ya Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal, ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun di antara kami yang pagi hari ini, saudara, ayah, mak kami yang lagi sakit, ya Rab, ya Allah, sembuhkan, ya Rab, Engkau lah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rab. Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini sedang berhutang, ya Rab, mampukan untuk melunasinya dengan cara, ya Rab. Siapapun di antara kami di pagi hari ini, ya Rab, yang sedang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, ya Rab. Berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Rabbana hatimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Arif, makasih juga Bang Po, para pendengar sekalian di mana pun saudara berada. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semuanya, Allah jaga Amin. Kita dan keluarga, dan terutama negeri kita Indonesia yang hari ini, tentu siapapun tentu dalam kondisi ini adalah, satu ya tadi adalah, berbanyak istighfar, doa, dan sedekah terbaik.
1: Amin, insya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Tendra.
0: Ya. Ya, burung Irian, burung Cendrawasih, Bang Arif, cukup sekian dan terima kasih untuk
1: terima semuanya. Terima kasih, masyaallah luar biasa.
0: Tetap harus tersenyum ya.
1: Iya, betul. Hati-hati di perjalanan ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan selamat. Ya, baik lancar semua urusannya. Baik.
0: Terima kasih. Kemarin pulang dari Ponorogo baru satu hari di Jakarta kembali lagi.
1: Masyaallah luar biasa. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Jaga kesehatan, minum air putih yang cukup Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

0: kabar berita jam 6.
1: Abang Pos, banyak 300 perempuan dari kader PKK, Posyandu, Dasawisma, dan pengelola RPTRA Jakarta Barat Senin kemarin mendapat edukasi tentang gejala kanker pada anak. Kegiatan yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Barat ini dihadiri Ketua TPPKK Jakarta Hani Pramono dan Wakil Ketua TPPKK Jakarta Dewi Rano Karno. Hani Pramono mengatakan edukasi bersama Yayasan Anyo Indonesia ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat, terutama agar para kader mampu mengenali gejala kanker pada anak dan membantu keluarga mengambil langkah yang tepat. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menegaskan pihaknya juga berkomitmen memperkuat upaya peningkatan dan pencegahan serta meningkatkan jangkauan layanan kesehatan yang ramah anak.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pulau Kukusan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur disiapkan sebagai destinasi wisata unggulan di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Flores Andi Marpaung, mengatakan pulau tersebut menawarkan pantai pasir putih dan spot snorkeling. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Pemkot Manggarai Barat menyiapkan fasilitas pendukung seperti dermaga, toilet, dan kios. Pengembangan ini diharapkan menambah pilihan destinasi wisata bagi pengunjung Labuan Bajo. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Selamat ulang tahun buat Cinta Ajining Lati.
1: Ah kagak.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak?
1: Gua kesal pagi-pagi sama dia.
0: Kok enggak sih?
1: Uh-uh. Ini ngeliatin, kita ke Blok M kemarin sama anak pro 1 sama anak pro 4. Nih kita nail art. Nail aja bangga.
0: Gak usah iri dengki. Situ waktu mudanya. Maklumin.
1: Kagak ada begitu-gituan.
0: Maklumin aja Sinta. Ponopa waktu muda.
1: Apa?
0: Kukunya bukan pakai nail art. Wah, pakai kunyit.
1: Pakai sipidol.
0: Kuningnya, kuning kunyit tau gak?
1: Pagi-pagi kita kemarin sama anak pro 4 sama anak pro 1 Blok M itu kita nyat.
0: Gak boleh dengki.
1: Hijau-hijau lu pakai apa itu? Daun lu gosokin.
0: Dia itu pakai daun suji.
1: Iya. Bangga gitu aja bangga.
0: Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagian pagi-pagi ngucapin selamat ulang tahun buat dia.
0: Ulang tahun dia kemarin. Bareng sama Bu Ade.
1: Udah pasti.
0: Kemarin kita enggak siaran pagi sih, jadi enggak kita ramai.
1: Ayo Bu Ade aja dah biar jilat dikit lah.
0: tenang, kemarin dijanjiin. Pokoknya yang kemarin libur hari ini ntar dibeliin.
1: Wih, gitu. Beliin apa?
0: Bakwan.
1: Bakwan. Bu Ade, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, murah rezeki.
0: Lagi dengerin, lagi di jalan, lagi
1: otw. Oh iya.
0: Lagi otw dari rumah.
1: Ya udahlah, daripada gua ini kan doa baik ya kembali sama kita ya. Sinta, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, murah rezeki. Besok lu kalau ke Blok M ajak gua. Biar gue juga tahu kayak apa rasanya nail art. Seumur-umur kan gue kagak pernah.
0: Ya, makanya kan
1: saya
0: bilang Ponopa.
1: Itu kuku gue liat loh.
0: Tuh,
1: hitam depannya.
0: Ya Allah, kayak anak SD Impress.
1: Iya, gue garuk kucing pagi-pagi. Iya bener.
0: Hitam-hitam.
1: Ya Allah, astagfirullah. Kenapa bisa hitam begini?
0: Ya Allah.
1: Iya, nail art, iya.
0: Itu nail art alami tuh.
1: Iya, bener.
0: Ya Allah.
1: Ntar gue giniin dah. Gue gigit dah.
0: Ada orang begitu ya?
1: Ada lah ya. Masa gak ada? Ini. Emang malu kalau kuku kita hitam?
0: Ini kalau misalnya ayah jadi Satpol PP, ayah tertipin tuh kuku.
1: Abang kalau jadi Satpol PP nertipin kuku-kuku orang?
0: Ayah tertipin kukunya. Kukunya kotor.
1: Oh ya udah dah.
0: Iya. Yeah.
1: Emang kenapa? Kalau
0: emang
1: ada Satpol PP yang nertipin kuku?
0: Ya justru itu karena enggak ada, makanya ntar ayah tambahin aturan.
1: Oh, kalau abang jadi Satpol PP nanti kalo abang
0: jadi Satpol PP ayah tertipin kuku-kuku warga yang pada kotor. Karena itu sumber penyakit.
1: Widih. Emang ada tugas Satpol PP nertipin kuku orang?
0: Kagak ada, makanya ayah bilang ayah tambahin tugasnya ntar.
1: Abang nambah-nambahin kerjaan aja, Bang. Iya. Aduh. Kerjaan Satpol PP udah banyak, ditambahin lagi.
0: Emang ngapain kerjaan Satpol PP? Ngapain?
1: Kan nertipin itu lapak-lapak liar.
0: Oh iya.
1: Ayo tuh kalau misalnya ayo jadi Satpol PP, ayo bakal nertipin lapak-lapak liar tuh. Yang ada di seluruh kota Jakarta, terutama tuh daerah Tanah Abang.
0: Nah, iya.
1: Tanah Abang sama Kota Tua tuh, Bang.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Tanah Abang, Kota Tua.
1: Iya. Terus setelah ayo tertipin tuh ayo pintain satu-satu tuh.
0: Iya.
1: Sewanya.
0: Gak ada bedanya sama preman dong.
1: Kan ayah udah capek nertipin, Bang.
0: Kan ya. Udah ditertipin, ngapain dimintain sewa? Kan udah ditertipin.
1: Ya selama ini kan mereka numpang gratis.
0: Oh, jadi yang kemarin-kemarin nih
1: ya.
0: Lu bayar yang kemarin-kemarin lo.
1: Iya, lumayan buat nasi padang gitu kan. Makan rame-rame.
0: Bisa.
1: Iya. Kan ayah komandannya tuh kasih anak buah bagi-bagi. Nih, komandan beliin kalian nasi, kerja yang bagus. Padahal nasi kan dari hasil uang malak kan.
0: Kagak bener nih. Untung dia gak jadi.
1: Tapi itu kan berbagi yang baik kan.
0: Hah?
1: Kan berbagi kan.
0: Iya, tapi kan itu duitnya duit apa.
1: Duit apa selama ini mereka.
0: Itu kan harusnya masukin ke kas Pemda.
1: Masa iya?
0: Bukan ke kantongnya.
1: Iya, tapi kan itu udah berlalu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kan udah lewat.
1: Iya, daripada udah lewat kan hitungannya udah masuk anggaran yang berikutnya.
0: Jangan. Hati-hati sekarang enggak boleh gitu sembarangan. Ntar dia laporin ke Pak itu
1: Pak siapa?
0: Justinus Prastowo tuh.
1: Kenapa emang?
0: Itu stafnya Pak Gubernur. Dia gercep kalau warga ngelaporin apa-apa aja di thread pasti cepet. Tempo hari ada apa tuh? Bajaj ngetem di.
1: Ayo ajak aja Bapak makan nasi Padang sekalian.
0: Pak Justinus ya. Ajakin makan nasi kapau aja tuh.
1: Pak, ayo Pak sekalian Pak gitu loh.
0: Iya,
1: mumpung ada uang gratis nih gitu kan ya. Tapi coba bang, kemarin-kemarin tuh yang nempatin lapak, nampak lapak-lapak liar, itu kan kagak ditagihin ya. Terus sekarang kita tagihin tuh. Nah uangnya kita kasih kemana coba?
0: Iya.
1: Ya, yuk.
0: Kita sedekahin aja ke anak yatim, janda-janda, ame pakir.
1: Ini, masya Allah, luar biasa.
0: Biar kita jadi
1: apa, baik sekali hatinya. Tapi kan itu hasil uang malak. Tadi begitu katanya. Ya Allah. Iya,
0: diapain dong?
1: Nah,
0: kalau duit hasil malak diapain jadinya?
1: Iya. Tapi dosa gak kalau kita malakin?
0: Kalau yang dipalakin ikhlas mah?
1: Enggak ya.
0: Tapi emang ada orang dipalak ikhlas.
1: Ya kita ngomong kan, bapak ibu selama ini kan bapak ibu udah menempati tempat-tempat liar ini. Nah kagak ada yang nagihin tuh. Nah sekarang saya nagihin bapak ibu. Bapak ibu ikhlas gak?
0: Oh gitu. Ya aku dunia ikhlas.
1: Iya ikhlas katanya kan.
0: Iya selama ini udah mengambil hak orang lain buat nyari rezeki.
1: Nah kan, contohnya trotoar tuh, harusnya kita nyaman jalan di trotoar, mereka bikin untuk tempat berarti jualan. Berarti
0: pedagang yang jualan di trotoar termasuk jolim nggak sih?
1: Iya dong.
0: Karena dia ngambil
1: itu hak kan orang, mengambil hak orang.
0: Orang-orang yang pada parkir kendaraan, mobil, nah, motor, bajaj segala macam di jalanan yang harusnya dilewati orang, ini dibuat parkir kendaraan pribadi, itu juga termasuk jolim abang po, asal abang po tahu.
1: Yang ayah dedek itu bang di kota tua tuh dulu kemarin. Nah itu kan parkirannya kan gede ya. Nah anak ayah kan lari-larian di situ ya di parkiran itu sambil nunggu.
0: Nunggu yang mobil madem mau keluar.
1: Kagak, ayah waktu ke parkir. Ini ayah sambil nungguin mobil ojek online waktu itu. Nah anak ayah lari-larian tuh depan lapaknya itu kan. Hei kalau larian di sono gitu kan. Terus ayah lihat, bu, ini kan trotoar. Salah sendiri ibu ngapain jualan di sini? Gua bilang, oh dia malah ini nyolot sama ayah. Siapa lu ngelarang gua gitu? Pak Gubernur aja kagak pernah ngelarang gua. Makanya Pak Gubernur, tuh benerin.
0: Tuh pedagang-pedagang di kota tua.
1: Iya.
0: Yang pada jualan di trotoar.
1: Iya.
0: Masih ada emangnya.
1: Allahu Akbar, masih ada bang. Coba ada abang ke kota tua bang.
0: Ya Pak masih Justinus Prastowo nih, staf ahli gubernur nih. Mudah-mudahan ini juga bisa di ini ya, didengar ya.
1: Iya.
0: Biar di apa di tertipin itu ya. Orang-orang yang masih menggunakan fasilitas umum.
1: Betul.
0: Ya. Seperti apa tuh tadi namanya?
1: Trotoar.
0: Trotoar gitu ya. Halte ada juga halte yang buat jualan.
1: Betul, iya, pinggir-pinggir halte ya. Iya.
0: Itu juga tuh pasti ditertipin tuh Abang Po, ya kan? Iya. Nah, kenapa kita bahas itu hari ini? Karena kebetulan hari ini tanggal 8 September. Diperingatin sebagai hari Satpol, bukan hari Satpol PP, tapi hari Pamong Praja.
1: Oh.
0: Ya kan? Hari ini adalah hari Pamong Praja, Bang Po. Kalau kita ngomongin soal ketertiban umum, pasti kita tuh kan pengen ya jalanan aman,
1: betul,
0: ya kan? Lingkungan juga nyaman,
1: betul,
0: bersih.
1: Setuju.
0: Dan aktivitas sehari-hari kita tuh enggak terganggu sama orang-orang yang melanggar aturan.
1: Betul.
0: Kayak tadi yang dagang di trotoar,
1: setuju,
0: yang parkir segala macam. Seandainya nih,
1: andai
0: Abang Empo jadi Satpol PP, ya kan?
1: Oh, gitu.
0: Misalnya nih, seandainya Abang Empo
1: jadi Satpol PP. Ayo jajan Satpol PP katanya gimana apa? Coba
0: kan aneh-aneh kalau nggak mau berandai-andai nggak usah telpon. Gampang aja, gampang aja kita mah.
1: Ayo mah nggak ada cita-cita bang gitu kan jadi Satpol PP katanya.
0: Oh saya juga nggak ada cita-cita jadi penyiar radio tiba-tiba jadi.
1: Oh iya.
0: Siapa tahu.
1: Ini kan berandai ya. Ya andai.
0: Andainya Abang Po jadi Satpol PP yang punya kekuatan super.
1: Yuk. Super loh.
0: Iya kan? Hal apa yang pengen Abang Empok beresin nih? Pakai kekuatan super buat bantu jaga ketertiban umum tadi misalnya. Sekali tiup pedagangnya hilang.
1: Iya, benar.
0: Atau ya misalnya kayak kekuatan super kayak itu siapa namanya? Yang di film
1: Power Rangers.
0: Avenger lagi.
1: Ini kan di Power Rangers nih, Power Rangers film lu kan?
0: Yang di film Avenger tuh.
1: Ini Power Rangers loh.
0: Hah?
1: Lu enggak lihat?
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Dia Ranger apa nih? Ranger pink ya? Kuning.
1: Enggak tahu.
0: Dia enggak nonton Power Ranger.
1: Iya benar.
0: Dia nontonnya Powerpuff Girl.
1: Iya, disuruh orang mau aja lu.
0: Padahal ngerti juga agak.
1: Oh, emang kita mau. Iya.
0: Jadi kita pengen tanya sama Abang Po, seandainya Abang Po jadi Satpol PP yang punya kekuatan super.
1: Iya.
0: Apa yang pengen Abang Po beresin lebih dulu pakai kekuatan super buat bantu jaga ketertiban di sekitar ya Abang Po.
1: Kalau Aib kepikir lu bang, ayo kalau jadi Satpol PP tuh, ayo pengen kalau ada kekuatan super ya, ayo bakal tiupin tuh hutan-hutan yang kebakaran di Kalimantan.
0: Ah betul.
1: Ya.
0: Iya, biar asapnya kemana?
1: biar asapnya pindah ke rumah Bang Arif.
0: Biar asapnya itu pada lari ke rumah pengusaha-pengusaha nakal yang pada ngebakarin hutan.
1: Iya benar. Biar dibakar no sekalian tuh.
0: Apanya?
1: Orangnya?
0: Ya, jangan.
1: Kan katanya. Bang, kan kesel Bang gara-gara 1-2 orang, Bang, yang jadi korban tuh, Bang, se-Indonesia.
0: Tadi barusan Ponova sendiri bilang yang namanya ucapan jadi bener. Doa. Oh, udah, apa yang jadi baik kembali ke diri kita sendiri.
1: Iya sih. Terakhir kebakar ya.
0: Jangan. Ntar minggu depan pas siaran itu siapa sih item banget. Tanya Pono Pak abis kebakar.
1: Ya Allah.
0: Ayam kirain udah kocan.
1: Jangan. Tapi kan kesel banget, Bang. Betapa banyak bukan manusia aja yang jadi korban tuh, Bang, ya kan. Hewan-hewan yang habitatnya di sana juga digangguin mereka gitu kan. Nah. Abang lihat tuh orangutan-orangutan yang banyak meninggal, yang banyak mati.
0: Gak meninggal. Kalau meninggal kita ngelayat.
1: Mati-mati ya. Yang banyak mati tuh di jalanan, yang kehausan, yang kelaparan, ya kan?
0: Kita ngelihatnya ya, Bang.
1: Iya kan?
0: Iya benar sih.
1: Gimana kita enggak dedek gitu pengen bakar dia juga?
0: Itu juga ayo kalau misalnya di hari gini ayo punya kekuatan super jadi Satpol PP ini ya, Bang. Ayo mau ngumpulin itu debu-debu vulkanik kita balikin lagi ke gunung.
1: Iya. Coba sekarang. Rumah ayah tuh, Bang.
0: Debu mulu ya.
1: Iya. Ayah udah nyalain kucing sama ayam lagi kan. Dasar ayam, dasar kucing. Pagi-pagi lu udah nyebarin debu.
0: Taunya gunung.
1: Depan rumah orang juga. Lah, ternyata bukan kucing sama ayam yang ngarukin debu.
0: Ternyata dari gunung.
1: Iya.
0: Nah, kita pengen tanya deh sama Abang Po ya. Seandainya Abang Po jadi Satpol PP yang punya kekuatan super. Apa yang pengen Abang Po beresin lebih dulu nih pakai kekuatan super Abang Po buat ngebantu jaga ketertiban di sekitar? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta ya Bang Empok. Kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124928. Kalau kita pagi hari ini gak nerima jawaban, gak tahu pokoknya.
1: Lah kok gitu?
0: Ya harus ditanya Abang Empok kalau punya kekuatan super.
1: Ya suka-suka orang dong.
0: Nah kalau gak tahu ngapain nelpon?
1: Ya Abang nanya kan?
0: Iya.
1: Kalau orang gak tahu jawabnya terus Abang marah?
0: Ya ngapain nelpon kalau gak tahu?
1: Nggak ada kepengen dengerin suara Bang Arif aja.
0: Yaelah dengerin radio.
1: Kepengen eksis aja. Emang nggak boleh?
0: Nggak boleh.
1: Orang mah sendeng Bang eksis di perempat.
0: Nggak boleh.
1: Apalagi tuh yang siaran Pok Nova.
0: Nggak boleh. Pokoknya pendengar nggak boleh lebih eksis daripada penyiar yang namanya Nova Blam-Blam. Nggak boleh.
1: Ayo udah.
0: Penyiar yang namanya Pok Nova Blam-Blam harus yang paling eksis.
1: Bang ini jepitin jilbab ayo pakai ini peniti. Bisa? Nah.
0: Kerongkongannya ayo sini ayo.
1: Jahat banget. Tadi katanya gak boleh berbuat jahat. Sekarang
0: kan ngebantuin. Nanti minta bantuin tadi katanya.
1: Kan ayo mau jepitin jilbab ayo pakai peniti itu. Abang bilang kerongkongan ayo mau ditusuk pakai peniti.
0: Yang bilang mau ditusuk siapa? Ayo bilang itu dipenitin. Kerongkongannya dipenitin biar gak copot-copot jilbabnya.
1: Sampai ke kerongkongan?
0: Iya.
1: Ya Allah tega banget. Hah? Berasa 30 September belum loh Bang.
0: Belum, masih jauh.
1: Iya. Berasa kembali ke 30 September Bang.
0: Tahun?
1: 1969.
0: 65.
1: Oh 65 ya.
0: Nambah-nambah.
1: Oh itu 65 ya?
0: 65.
1: Emang iya G30 SPKI tahun berapa? Coba.
0: Tanya sama dia.
1: Iya kan dia anak sekolahan.
0: Dia anak muda. Apa yang terjadi hari ini di sosmed aja dia gak tahu.
1: Kan anak Bang dulu kan anak sekolah kita kudu ngapal kan. G30 SPKI itu terjadinya tahun berapa? 65. Terus apa namanya lagi tuh? Sumpah Pemuda tanggal berapa tahun berapa?
0: 1928.
1: 1908.
0: 28.
1: 1928 juga.
0: 1928.
1: Bukan 08.
0: 28 Oktober 1928. Kalau 1908 itu Budi Utomo.
1: Oh, itu Budi Utomo. Terus apa lagi itu? Kan kita disuruh apel gitu, Bang.
0: Iya, zaman dulu kita ada.
1: Kalau kita sekarang kagak apel mah wajar. Yeah. Kan kita udah tua kan, ye.
0: Zaman sekarang yang diapalin jogetan TikTok.
1: Ya Allah. Jangan. Kan kudu tahu juga. Ya enggak sih?
0: Iya lagi.
1: Ya udah.
0: Apa sih pedahnya ngapalin jogetan
1: begitu? Tapi kalau Aye Bang jadi Satpol PP zaman G30 SPKI bener deh.
0: Kenapa?
1: Aye penitiin tuh. Kerongkongan. Orang-orang yang zalim-zalim itu, yang kejam-kejam itu.
0: Biar kalau dia makan kangkung nyangkut.
1: Iya bener deh. Makanya jadi ingat 30 September ya.
0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Gitu memorinya ya.
1: Iya.
0: Karena disiksa dulu waktu kecil.
1: Kayaknya.
0: Kita angkat telepon dulu deh ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Arif, Ponopa.
1: Pagi Bang Wardi.
0: Bang Wardi.
1: Kalau ya. Bang Wardi hidup di zaman G30 SPKI
0: enggak
1: gitu.
0: Bukan itu. Bang Wardi.
1: Yeah.
0: Kalau Bang Wardi jadi Satpol PP yang punya kekuatan super kira-kira Bang Wardi, mau ngapain, Bang?
2: Ya. Betul kata Bang Arif tadi, mau memadamin karhutla di kampung saya dulu.
0: Memadamkan karhutla.
1: Oh iya ya. Terdampak garing banget itu hutan. Ya. Iya benar.
0: Terus?
2: Terus yang kedua, saya akan buat OMC, operasi modifikasi cuaca.
0: Oh gitu.
1: Apa operasi apa?
0: Operasi modifikasi cuaca.
1: Oh kirain
0: itu kayaknya kalau itu bukan tugas Satpol PP, itu BMKG. Tugas BMKG.
1: Ayo kirain modifikasi wajah cuaca ternyata.
0: Cuaca. Oh iya. Ya dah terserah dah mau ngapain. Ayo, apa lagi?
1: Ya suka-suka dia lah.
0: Iya.
2: Suka-suka dia lah.
1: Iya, dia satu PP-nya iya. Dia yang punya kekuatan super.
2: Super.
1: Iya.
0: Apa lagi? Udah.
1: Itu aja.
2: Iya. Dua bang tadi.
0: Karena itu yang lagi jadi keresahan masyarakat di Kalimantan, ya kan? Apa tadi itu
1: kebakaran.
0: Kebakaran hutan, karhutla. Itu karhutla tuh ada kepanjangannya itu kan, kebakaran hutan dan lama. Lama banget soalnya enggak.
1: Iya benar kan? benar.
0: Kebakaran
1: benar.
0: Hutan dan lama, lama banget enggak padam-padam soalnya. Tiap tahun ada aja.
2: Lama banget enggak hujan-hujan juga.
0: Emang lama banget enggak hujan-hujan.
1: Tapi di tempat Bang Wardi ke terdampak juga.
2: Ya, soalnya bocah-bocah diliburin semua, Pok. PJ semua makanya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bocah-bocah sekolah ini pada diliburin. Lah Bang Wardi libur mulu enggak sekolah-sekolah?
2: Ya, enggak ada nganterin, maka
0: selibur. Ada yang nganterin. Gurunya yang datang ke rumah.
1: Iya, benar benar.
0: Oh iya iya iya iya. Jadi ya itu ya mudah-mudahan nanti dengan kekuatan supernya Bang Wardi itu asap disedot semua.
1: Betul.
2: Disedot.
0: Disedot. Kalau gitu Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
2: Ya, Bang Ari penopang keluarga ya.
1: Ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam super, salam sedot.
1: Sedot WC. Salam sedot. Ada salam sedot.
0: Iya kan gitu.
1: Ya Allah.
0: Nah, nih kita masih
1: mana
0: sih handphonenya? Eh, rasa kayaknya ada telepon masuk ke situ dan belum diberesin kayaknya dari kemarin.
1: Tuh masa?
0: Kan. Eh, kata juga apa?
1: Oh, ya kan? Iya.
0: Nah, muncul ininya.
1: Oh, dari kemarin gitu.
0: Kagak.
1: Nah, kalau zaman ayah kemarin tuh ini malah bang teleponnya yang kagak bisa.
0: Telepon WhatsAppnya, teleponnya
1: masih, lagi bermasalah.
0: Tapi pop-upnya nggak ada, nggak bisa muncul gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta.
3: Selamat pagi, kabar Jakarta.
0: Lemes amat kayak orang belum sarapan.
3: Emang belum.
0: Ya elah, sama dong kita.
3: Tapi ngopi udah.
1: Nggak nanya tuh.
0: Tapi
3: ngasih tahu.
1: Emang ayah enggak mau tahu.
3: Kenapa tahu gitu.
1: Ayah kagak mau tahu, ngapain abang maksa? Ayah kagak mau tahu abang mau ngapain kek, abang mau ngapain kek, urusannya apa sama ayah?
0: Eh, malumin aja gitu. Akhirnya dia habis berantem sama lakinya. Bawaannya emosi mulu.
1: Amin amin.
0: Bawaannya marah-marah mulu.
1: Iya, ya dari pagi marah mulu bawaannya.
0: Dia enggak bisa ngelampiasin sama lakinya, sama laki orang
3: gitu. Abang Arif mana pada ribut-ribut aja.
0: Tahu sih juga heran. Giliran nggak ketemu dia kangen katanya. Giliran ketemu ngajak berantem.
1: Kata orang kalau sering-sering ribut itu tandanya kita sayang gitu ki.
3: Oh, gitu.
1: Iye. Eh beneran bang? Kalau kagak ada
3: itu kalau laki bini suka berantem itu namanya sayang.
1: Iye bener. Kalau laki bini suka
0: asal jangan main tangan.
1: Nah tuh asal jangan terbang-terbang semuanya. Wajan-wajan di rumah pada terbang. Nah itu berarti bukan sayang.
0: Saya kalau sama Ponopa gak pernah saya main tangan, main kaki sih.
1: Yeah. Ada, saya sering dipinting.
0: Nah, itu main ketek namanya.
1: Aki, saya itu sering diketekin sama dia.
0: Itu namanya main ketek, bukan main tangan.
1: Mentang-mentang kepala saya kecil dipintingin sama keteknya. Iya kalau ketek wangi, ini ketek bau gitu.
0: Wah, jangan fitnah.
3: Ini saya ceritanya ini.
1: Enggak jadi.
0: Enggak usah, enggak usah.
1: Enggak usah.
0: Terserah mau cerita gak ah nggak usah mau cerita cerita nggak cerita juga iya emang nih orang Ciledug nih ya kan apalagi deket pasar Lembang itu kudu banget itu punya ada satpol pp yang punya kekuatan super biar jalanannya kagak becek lagi iya kan
3: kalau aja nih Bang Ari punya kekuatan super itu suka nyanyi jalan-jalan pinggir jalan ah ayo diemin aja
0: emang kenapa didiemin kok didiemin bukannya dirapiin
3: ayo orangnya nggak tegaan
0: ya buset lah terus apa gunanya punya kekuatan super kalau didiemin aja
3: iya ayo kasih orang aja kekuatan super aja
0: oh dikasihin aja kasihin ke Ponopa nih
3: ayo orangnya nggak tegaan
0: oh gitu
3: iya orang dia kan nyari makan
0: iya.
1: Ya nyari makan kalau di tempat yang salah berarti ya rezekinya itu rezeki yang salah.
3: Nah, gitu ya.
1: Iya.
0: Rezeki apa istilahnya? Kalau kata Pak Ustadz, cari makannya halal, cari rezekinya halal, tapi caranya
1: gak salah.
0: Berkah. Ya, jadi enggak berkah.
1: Salah, gitu. Nah, kita yang tahu
3: kita bisa doang anunya tepatnya kali.
1: Iya. Jadi kan kita yang tahu tuh kita yang ngebenerin. Sampaikanlah satu ayat walaupun itu
0: salah,
1: sampaikanlah
0: kebaikan walaupun satu ayat. Ini yang benar.
3: Ya begitu aja mari orang-orang ayam orang enggak tega.
0: Iya kalau gitu akhirnya.
3: Iya.
0: Makasih ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah sok ceramah salah lagi.
0: Ada lagi.
1: Allahu Akbar.
0: Iya.
1: Iya dah. Mau apa bang?
0: Ini nih mau telepon di WhatsApp. Dia teleponnya masuk jadi kita gak bisa telepon keluar.
1: Oh, terus abang yang teleponin?
0: Iya kudunya begitu.
1: Abang telepon balik.
0: Matiin dulu ntar kita telepon balik.
1: Baik ya bang Arif ya.
0: Iya benar. Itu kan. Nah ini baru bisa sekarang.
1: Yang
0: kita,
1: mana?
0: Kita lelepon. Kalau gak begitu gak bisa dilelepon.
1: Iya.
0: Jadi cuman kita bisa lelepon ke keluar doang emang
1: iya.
0: Gitu. Iya kan? Iya kan Bang Aris, Bang Aris, Bang Aris.
1: Bang Aris kalau punya ya kekuatan super dia pasti bikin pintu masuk di lapangan.
0: Oh iya, enggak, kan iya. Bikin ini kan katanya eskalator katanya
1: di lapangan. Oh, di lapangan itu. Kayaknya mungkin bikin pintu masuk sama loket tuh.
0: Oh loket.
1: Iya, jadi kalau orang masuk tuh pada ditagihin.
0: Aji mumpung.
1: Iya.
0: Itu sih, kalau itu sih nggak usah jadi Satpol PP, jadi ketua ormas. Iya, bisa kalau jadi ketua ormas, apa juga diduitin.
1: Iya benar.
0: Iya kan. Gimana Bang Aris?
4: Kalau Aye bang, kalau jadi Satpol PP yang punya kekuatan super itu bang, Aye mau jadi kayak super boy.
0: Woi super boy, ngapain nih kita tentang?
1: Terbang kemana-mana gitu ya?
4: Bukan Superman lagi bang.
0: Super boy.
4: Kalau Superman kan planetnya kan di luar,
0: yeah.
4: Lain di dalam.
0: Tangannya di dalam.
1: Iya.
0: Malu sama tetangga kalau pakai di luar.
1: Itu Superman itu ya.
0: Iya bener. Pakai di luar kata tetangga si Aris kasihan banget ya.
1: Iya.
0: Rada-rada kurang kali. Pakai celana di luar.
1: Kok zaman dulu Superboy itu enggak ada yang protes ya?
0: Maklum deh.
1: Iya.
0: Namanya Superman itu dulu.
1: Iya.
0: Waktu itu enggak diajalin budi pekerti.
1: Oh iya bener.
0: Kayaknya pakai celana di luar. Itu dia. Iya beda.
1: Iya.
0: Anak SD di Amerika gak ada pelajaran PMP.
1: Iya benar.
0: Yang ada pelajaran PMP cuman kita doang.
1: Di Indonesia
0: makanya
1: ya.
0: Makanya gak punya budi pekerti.
1: Iya nih. Betul.
0: Gitu. Jadi EP tadi dia punya kekuatan super nih.
1: Iya. Dia mau jadi super boy.
0: Mau ngapain?

0: Ih, kemarin.
1: Bukan cuman di Krakatau, Bang. Nih, Abang tahu enggak di berita kemarin tuh katanya di gorong-gorong itu di daerah Pasar Baru. Ada muncul asap dari bawah gorong-gorong. Katanya itu letupan Gunung Cahari.
2: Gunung Cahari. Coba nanti tanya Kong Dani benar enggak tuh? Iya.
1: Ada kemarin di berita viral tuh di Pasar Baru. Gorong-gorong keluar asap. Itu, ntar kita tanya sama Kong Dani apa benar itu letupan Gunung Cahari.
2: Oke deh. Oke deh Bang Aris.
1: Aris, makasih Bang Aris.
3: Iya, sama-sama Po.
2: Iya.
3: Superboy mau sarapan lu.
2: Oke. Okay.
1: Superboy sarapannya nasi merah. Iya dah. Makasih Bang. Ya. Ya.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget

0: Sajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
2: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Provinsi Jakarta resmi memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sampai hari ini. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta Senin kemarin. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan terhadap paparan abu vulkanik yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Jakarta. Kebijakan PJJ ini ditindaklanjuti secara resmi lewat surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Sementara itu, untuk para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta, kegiatan perkantoran tetap berjalan normal seperti biasa. Tetapi Gubernur Pramono Anung mengingatkan seluruh ASN agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan, salah satunya wajib menggunakan masker saat beraktivitas.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu sejumlah penerbangan menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Senin kemarin. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kobar Muhammad Alwan mengatakan, gangguan penerbangan membuat sejumlah wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting menunda perjalanan. Meski akses penerbangan terganggu, kondisi kawasan Tanjung Puting masih aman untuk aktivitas wisata. Wisatawan terdampak bisa melakukan perubahan jadwal atau pengembalian tiket melalui masker.